0: Bali dan Pasar, suara budaya Bali.
1: Selonding. Selonding merupakan gamelan sakral yang terbuat dari besi yang hanya terdapat di daerah Karangasem, yaitu di Desa Tengenan Pegeringsingan dan Desa Bongaya. Nama lengkap dari selonding besi di Tengenan Pegeringsingan adalah Betara Bagus Selonding, yang mempunyai arti selonding adalah luhur yang maha kuasa. Kata selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Dilihat dari fungsinya, selonding adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan dan disucikan. Adapun barungannya terdiri dari gong 2 buah yang masing-masing terdiri dari 4 bilah, kempul 2 buah terdiri dari 4 bilah, penem 1 buah, petudus 1 buah, nyong-nyong alit 1 buah, nyong-nyong ageng 1 buah. Dan jika dimainkan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing akan menimbulkan suara yang sangat merdu. Bahan dari gamelan ini tidak menggunakan kerawangan atau kuningan seperti halnya gamelan lain yang ada di Bali, namun bahannya terbuat dari besi. Karena keindahan dan kemerduan suaranya, sekarang gamelan selonding berkembang sangat pesat dan biasanya berfungsi untuk mengiringi upacara keagamaan yang ada di Bali.

0: hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.
1: Terus dibangun.
2: Aingi.
1: Woi, jek sing ora ngapo, jek sing ngorto, jek saget aingi.
0: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Perkelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sedemikian muali kesaring titik Agung Krisna Perkelan Rai. Ring sesi kepengkali acara Rahajeng Bali. Nggih kantos puputnya jam sis mangmali jebos. Mau sang ini indik penggunaan buah tomat kenten nggih. Nah, durusang berbagi cerita Perkelan Rai idenane biasanya digunakan untuk napi kemanten buah tomat puniki ngen napi ke di ajeng mentah ka angin lalapan ka angin napi wasani sayur sambel miwasani tiasan gering 223361 nggih sanggra titiang om swastiastu
1: om swastiastu gongge krisna janji ragam
0: selamat pagi gomyang yoga nggih
1: unik mantap tapi gatra cantik
0: gatra becek manten sampun ngajeng niki
1: ngerang ngejang ngerang makaryo jeror kotor
0: oh, kenten.
1: Nggih. Ampun ngaturang kaiban wau ngajang siang
0: nggih. Nggih,
1: ini tomat topi niki becik pisan nggih.
0: Nggih.
1: Siang seneng pisan tomat. Ajang langsung di jus sangat muka kosong-kosong sambil masak. Potong bedik. Kosong pun mukaan iku sejuk nggih.
0: Oh, nggih. Biasane seneng sarang tomat napi yang gede-gede atau yang kecil-kecil nih ke?
1: Amun ali ageng nggih, jus pisang, amun alit-alit niko, ajang kluthuk-kluthuk angin lalapan enak. Oh. Asam-asam manis kayak nano-nano nggih.
0: Oke, enten. Anu cen lebih masam yang gede napi yang kecil-kecil nih ke?
1: Yang kecil nggih. Angin lalapan niko angin sambal kediin dagingin jenis pasir ampunan jenis bali jenis pasir dagingin becik juga
0: nggih
1: tadi ane di TV di tiang nak merayakan 17 Agus sempat maka itu nggih uya di tiang sarang sepuh makanya gebuhin bener sing lagi aduh
0: nggih
1: yang sambil masak megending 17-an di dapur nggih
0: Nah niki napi wasane biasane pun napi cara gembian niki memilih buah tomat yang becek lah kenten nggih untuk dikonsumsi niki.
1: Ani segar, ani dan luka-luka, ani dan benye, ani benye becek siang jang ampun dipotek nggih.
0: Nggih. Mungkin wenten kenten punya tomat rika.
1: Wenten kari alit umpun ampun mebuah mati ampun kenten
0: nggih. Oh iya. Kelantosan mudah-mudahan tanggal 3 niki panen nih.
1: Aduh sini kaungu niki kan ge. Di tengah ne kencan ke cara cilik janda.
0: Nggih, napi mantan dados.
1: Dumugi di tiang residang kan ge. Ngambil libur di tiang tolak dumun rezeki tanggal 3 kan ge.
0: Nggih.
1: Kan seneng kan ge.
0: Nggih, pagi. Oke, awe raja pasar eh.
1: Pasar di sini di tiang kacunduk, gung biang puri, sami di tiang harus senang pisang.
0: Iye,
1: mana je bos sudah lo sadar margi, salam sarang lah alit, diganteng, rajin makannya.
0: Iye,
1: demogi rajin tadi putus di tiang dong ya. Iye, semua pembangun.
0: Miring.
1: Salam, kira mangku serani ulung mau gue.
0: Miring.
1: Santi.
0: Inggih, matur susama gomyang yoga ngiring Gunung Karang sare sempun nyarengin. Sedemikian wali ring 223361 nggih. Sang Gratit yang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih. Selamat pagi niki Pak Yan.
1: Selamat pagi Gongge.
0: Nggih, punapi niki sampun boleh penyemeng Pak Yan ne.
1: Wau kel niki kel ngemon anggare niki wis masak yang wau.
0: Beh, napi menune niki? Soto, soto ayam.
1: Tagor.
0: Hah? Nasgor, nasi goreng.
1: Tagor niki tahu goreng.
0: Oh, tahu. Nggih, yang penting warag
1: niki wau numas pinang cekaleng. Niki daging tiang baso genep me daging tomat
0: nggih, wis segar sekali, enak sekali niki.
1: Yang nak boleh di pekan mongwe nyak memilin boleh tomat kentang.
0: Biasane tiosan kaangen pepes niki kaangen napi seneng Pak Yan niki.
1: Tomat ini ke tiang bekal tiang megahi ke kantor
0: oke okay. Dan bi berarti jamal ajeng mata-mata kan ini ya
1: dan ampun rumah yang ilimang tali khusus sebab tuh tiang ke kantor itu kepetang telah ampun
0: bi ratu tenang seduh daging gula kede kan jangan
1: dan ke. Ya ampun beda-beda itu kan usung yang tengahnya jam sholat jam 2 itu ambil kali ya dan malih dan ngudiang malih umbah
0: kengendang. Biasanya seneng nih buah tomat serinapi, seneng gede-gede atau yang kecil-kecil nih ke?
1: Yang ane nyangklung nih ke?
0: Oh iya iya iya iya.
1: Ane
0: ya,
1: tapi
0: ya.
1: Nih pang kental nih ke, nih pang kan ane sampun apa nomor, tapi wasane metatu nih ke? Nih kan boleh milih di bekan mengui.
0: Iya iya iya iya.
1: Angin yang baso tomat. Khususnya kalau datol masih senang kentang.
0: Biasanya niki napi wastane di rumah enten entik tomat terka.
1: Dan tapi wau enten sarang tuang kentang kentang iseng yang entung yang nyak yang entik kentang.
0: Okay, kentang.
1: Eh niki yang puasa itu tuang napi wastane nih kadang pelung niki kan. Kentan kit ruang pun je nyak luang kentan yang tangan mulut senyak
0: men. Nah biasanya ni kit tomat ane ketumas ni langsung telah ke ajang atau dimasak atau disimpan di kulkas setelah ni.
1: Dan yang apisan mantor telas kentan kocap kan dah terus menyimpan tomat di kulkas kentan kocap pirang. Hilang ni ke, napi ni wasan ni ke, isit ni napi beracun terungling tiang, tinggi, dan purun tiang nyimpan tomat kang yang sambak masih tiang kelsai kepekan mengui, dan sayur napi jatuh mas mana pisang las bangkan malih di kulkas, dan tinggi mereka mantan jangan kegunaan tomat aja lah. Halo anu nih kan canang angin rujak dados nih niki bu mang budok nyarang niki gengge inge susumo gengge antuk galah niki bu matiang sampun nyolek taru kak dawuh jangge sudet sarang sami gengge susumo antuk galah om santi om
0: inge mater susumo niki Pak Yan Narbeng ya nama usah ngeninin ini menyimpan tomat di kulkas kenten nge niki titang kutip saking sumber klikdokter.com nggih. Nah, rekelan rai menyimpan tomat tidak perlu di kulkas. Nggih, suhu di bawah 10 derajat Celcius tidak baik untuk proses pematangan dari tomat. Nggih, tomat sane disimpan di kulkas akan menjadi merah dan tidak merata. Tiosan punika kandungan air dan rasa manisnya pacang berkurang kenten nggih. Sebuah studi tahun 2016 niki menemukan bahwa mendinginkan tomat selama seminggu bisa mengurangi aktivitas gen tertentu yang bertanggung jawab untuk cita rasa tomat yang lebih manis dan kompleks. Dadosne manfaat tomat sejatinya akan lebih terasa jika dimasak hingga mendidih. Nah, studi membuktikan yang likopen akan lebih ampuh dan mudah diserap tubuh pada pemanasan suhu lebih dari 88 derajat Celcius selama rentan waktu tertentu. Nah, punapi caranya menyimpan tomat yang benar, kelan raing. Untuk tomat yang sampun matang, niki sampun merah, memang sebaiknya menyimpan di kulkas agar tidak cepat busuk. Karena dengan dimasukkan ke dalam kulkas, proses pematangan tomat akan berjalan lebih lambat ini bandingan dengan dibiarkan di luar. Kinten nggih. Dadosnya tomat-tomat ide dane sampun merah-merah, kinten nggih sake wonten ingin dipakai lagi beberapa hari, nah becikne simpan di dalam kulkas. Kinten nggih mangdane tidak cepat api wasannya busuk, kenten nggih. Yening untuk tomat yang masih belum matang utawi masih muda napi male wonten hijau-hijaune punika disimpan dalam suhu ruangan kemanten cukup nggih lan hindari dari paparan sinar matahari secara langsung. Nah niki presiden wantu proses pematangan tomat lebih merata, kenten nggih. Nah yening menyimpan tomat kenten nggih di kulkas ketika sudah matang tapi ingin menggunakan beberapa hari lagi. Nah, nika mangdane tidak cepat busuk bisa disimpan di dalam kulkas kenten nggih. Yening kari hijau-hijau punika cukup di suhu ruang kemanten nggih lan hindari terkena sinar matahari. Mangdane pematangannya lebih merata kenten nggih. Nah, yang terpenting rakelan rai yening menyimpan di tomat di kulkas puniki diperhatikan tingkat kematangannya terlebih dahulu. Duaning mempengaruhi rasa dari tomat punika yening sampun matang kenten nggih becikne disimpan di kulkas kemanten nggih. Nah punika rakelan rai nggih ngeninin indek penyimpanan buah tomat ring kulkas lan ring suhu ruang. Sedemangin temang demen ngering pirsang sareng-sareng.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggih Ratu Ida dan Ira Kelantrai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Tigang dasep itu menit, sambo lagu saking jam kute semangge, wali kesarang titi Agung Krisna, ring acara Rahajam Bali. Titi yang sangra, ring kalau on air 0361-223361, inggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, gongge.
0: Inggih, selamat pagi. Inggih, selamat pagi. Sareng, sirai, ring titi yang ini ayunan, niki.
1: Inggih, gongge, patut.
0: Penapi gatra nih.
1: Inggih, boleh dia masuk gongge. Dia santuka, hajaan berjodoh dia sarang gongge.
0: Inggih, sampun boleh penyemang niki.
1: Sampun gongge. Gongge, sampun minta nak ngaturnya.
0: Sampun jangkep titian niki. Inggih.
1: Sampun jepi lagi gitu nih indik tomat. Siang seneng dong ke angin napi mantan seneng. Ini niki mau vario sambal mata niki seneng dong ke. Enten enak nunas niki dong ke. Mau vario sambal tomat mata niki wih ya selera apa niki.
0: Inggih, biasane ibu seneng nih tomat yang gede-gede atau yang kecil-kecil pun ika.
1: Nih napi kan seneng kan, napi ya boleh numpas kan ya. Ya nih alit-alit napi pemali cherry.
0: Ah, tomat cherry. Tomat cherry,
1: inggih. Nih kom anis, nih kau ten yang agak-agak kan asemen gitu. Inggih, nah yang diki di warung kan kan wenten nih alit-alit nih kau enggak.
0: Inggih, patut.
1: Gini, ane biasa-biasa ni ko, enten ni ageng, ni menengah-menengah ni ko. Gini, tapi dia enten ring warung ni ko, enten.
0: Biasane ibu numas ni ane pun merah-merah atau yang agak ijo-ijoan ni ki.
1: Gini, yang nangen permangkin ni merah, gonggengan enten jadi ke daging ni merah daging ni, ane ijo daging enten plus. Mungkin kan kari benyang, kari seger, ane ijoan, gitu, kan sami itu masanya merah, kenten dagingan ane ijoan, kenten. Riki nak kakek, Riki nak senang angin lalap-lalapan, kenten.
0: Oh, kenten senang dilalap, iya.
1: Ini ampun potong-potong, ampun dinunas, ini kenten.
0: Iya. Man biasanya nih, ibu simpan ring di jaring kulkas, utawi ring suhu ruang, kemanten nih.
1: Yang agak genahan Riki, wenten keranjang-keranjang kenten niki gongge, keranjang api wastana, numasa celembu nike, pun genahan ni, jarang siang genahan ring kulkas itu gongge, yang pun teras numas, malah kan akeh-akeh numas yang setengah kilo,
0: ya.
1: Tergantung macam ni koyan murahan. Lebihan kidek numas angin rujak. Yang nak senang angin rujak ke talar dong ge.
0: Nggih.
1: Yang tomat ni kon napin kan enak.
0: Nggih patu.
1: Dagingan dulu kite diajang langsung enak.
0: Nggih. Sok sama niki ni sampai nyarang ini.
1: Nggih dong ge Kang Yang kalau nyarangan mantan ge dong ge. Nggih. Bang Polis yang mah kenyang dong ge. Inge, gerup janba, serang Dubai, ring munga, serang gongge. Yang pamit gongge.
0: Gongge,
1: demogi serang kami strato kena, nge. Ring griel, ring jerut, serang keluarga, dalam nge. Itu yang pamit. Om, santi, om.
0: Inge, sukseman ini ayuna, nge, sani sampe nyarengin. Nge, Kak Gede Alwin dan Hendra, sukseman talas sampe nyarengin. Lantur Pak Cika, Satya mirengin kanti meli bibit tomat ring sopi 35.000 isi 100 biji gongge. Wih, mantap sekali niki nggih. Berarti budidaya tomat ring rumah niki nggih. Nggih muali ring lan telepon 0361223361 nggih sangre titi muali niki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Tuh, Rahajeng Semeng dong, Ge.
0: Inge, selamat pagi Mbah Tunindi.
2: Selamat pagi, Mawali.
0: Punapi kabar tabanan, Niki.
2: Kenak-kenak dong, Ge. Cuaca beriki cerah dong, Ge.
0: Cerah meriah, Punapi.
2: Gongge Punapi, Niki, berdua gatre.
0: Becek, Niki waduk Mbah Tu sampun cerah meriah, Niki.
2: Ya?
0: Waduk sampun cerah meriah, Niki.
2: Aduh. Sampun jangkep gongge.
0: Inge.
2: Sampun jangkep. Ngebersih-bersih sampun wau. Nanding Banten sampun. pun kenten wau lantas sisi yang lunas kenten
0: gongge. Wih, mantap sekali niki nggih.
2: Gongge sampun boleh kenten niki penyemang.
0: Sampun sampun bubuh Bali titian niki.
2: Oh, bubuh Bali nggih. Nggih. Nggih sampun pireng wau gongge. Tindik topik ta kenten.
0: Nggih.
2: Tomat ta kenten
0: nggih.
2: Yang di siang, Riki nak seneng sajian di siang tomat kok enggak? Sekali bawas nenek Ayuna ni ke sana wau, nari angin sambal matah kan jenten? Nah, sambal matah ni ke bawang tadi aku suno ni ke bejek-bejek dagingin uyah gede minyak nyuh ni ke minyak kelapa bejek-bejek wau lantasan dagingin tomat.
0: Tomat gitu.
2: Aduh, Niko enak saja.
0: Kalau coba nih dagingin tomat nih biasanya tiang nak ten yang daging tomat yang ningdot sambal matah niki.
2: Iya, Niko daging tomat enak saja Niko.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Yang ngajeng nasi itu ngenten. Bias tun ten daging tapi wastane sayur, ulam Niko Niko enak saja kok. Niko dagingin pitin gede gitu.
0: Nggih, nika
2: gongge. Nggih. Siang biasane nak ngajeng ane sane mentah-mentah.
0: Ne mentah-mentah.
2: Di siang nggih.
0: Biasane nyimpen di kulkas niki utawi ring suhu ruang menten mbah tuh.
2: Iya, ne di siang numas lebihan cara mangkin ne nak wau makto kulkas niki ke tanah lot. Taruh ring kulkas gitu. Tadi dumun ne siki nak kenten gong get waktu ne 4 hari niko yang ten last genahan ri kulkas kenten.
0: Oh iya iya iya
2: niko ajangan nasi becik masih gong get angin
0: sayur ne
2: niko potong-potong ta kenten ten daging napi niko ajangan nasi kenten
0: berarti kat biji-bijinya kenten nge sampai bijinya niko ke ajang kenten.
2: Nggih, niku ampun sampai bijinya ampun nggih. Komplit niku nggih.
0: Nggih,
2: nggih. Dagingin telur kan siki, garam ampun. Niku nak lingkir-lingkir madu ae kok.
0: Nggih, sik semua madu sampun nyarange niki.
2: Yen tekadi gong nggih kan ten ngiyunin pengane kenten-kenten kok.
0: Kang nyangin sambal lalapan manten deh.
2: Nggih. Nggih, sumpah kok nggih.
0: Ya.
2: Bang kenten kan iki nyarengin wonten nggih. Rah ajeng kok nggih.
0: Sik semah.
2: Dalah walian titiang, titiang untuk pamit. Kontan ti santi.
0: Nggih, matur sing sembah matu Nindi niki nggih sani sampun nyarengin nggih. Rakelan rai nggih ya diastun tomat punika umumnya aman dikonsumsi. Sake wonten beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi utawi intoleransi terhadap tomat. Nggih, gejala alergi tomat niki berupa ruam kulit, gatal-gatal utawi masalah pencernaan. Dosan punika untuk penderita penyakit ginjal kronis, konsumsi tomat perlu dibatasi. Nggih, duaning kandungan kaliumnya yang tinggi yang dapat menyebabkan masalah kesehatan. Nggih. Sare makin tembang demen ngiring pirsang sareng-sareng.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Hingga Ratu Widadana era kelan rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rauri Kiduma titiang nyarangin ide dan ereng acara Rahajeng Bali. Melayu bas reng jam sia semang susan gatre Bali. Titiang pacang muali nyarangin ide dan ereng sesi acara obrolan komunitas. Pacang melibagang topik ngeninin ini pengangkatan sentana dalam perspektif Hindu. Kesarangin narawaknya Bapak Dr. Inyoman Arya SAG MPDH. Sarangin melayu bas rekelan rai nge. Ide dan telah dadas membelibag sarang-sarang dengan telepon 223361. Tetap ring perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Raka dan Rai, pemerintah Kabupaten Badung memastikan usaha rumah kos dengan jumlah lebih dari 9 kamar dikenakan pajak sebesar 10% dengan penerapannya disamakan seperti pajak hotel. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa mengatakan sektor rumah kos menjadi salah satu potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Pendataan dan pelaksanaan pajak rumah kos menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Badung. Bupati Adi Arnawa mengatakan Pemkab Badung terus memperluas sumber pendapatan daerah dengan memetakan berbagai potensi yang dapat meningkatkan PAD. Optimalisasi pendapatan dinilai penting untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Badung. Selain Bapenda, seluruh perangkat daerah juga diminta ikut memetakan dan mengoptimalkan potensi pendapatan sesuai tugas dan kewenangannya. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Kanten miarse yang mirengang kadi pemarkir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar ngalah kalimantan benten sawidra menika sami benten naoman jero
3: ya ditian ji
2: mok tiange
4: saking kan pada sidang meklu mertimpu
2: tanjung
1: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Swastiastu. Rakyat Lantrai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Wali Kesarai Titiang Agung Krisna Rakyat Lantrai nyarengin ide dana Raya FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz Pro 4 RRI Denpasar. Nemani Raina Nemangin Anggara Pelukutus Agustus Warse Kali Tali 6 Likur. Titiang Agung Krisna nyarengin ide dana sedemangin ring sesi acara obrolan komunitas kantos puputne jam dasa semang malaji bos. Acara puniki telar presida ide dana monitor melarapan aplikasi RRI Digital. Turusang download aplikasi RRI Digital ring App Store utawi Play Store ring handphone ide dana suang-suang. Tiasan punika ide dana telar presida menyaksikan nonton langsung siaran acara puniki ring live Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Durusang like, comment, telar share siaran puniki. Nah, rekalan raya malah coba si dedane taler dados nyarengin membeli bagir ki sarang-sarang. Ringlan telpon 0361-223361. Utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Ring nomor 0878-988-22420. Lebisan ring nomor WhatsApp 0878-988-22420. Semangna mangkin, gaya pacang beli bagang bantang bebawasan. Utawi topik ingi punika pengangkatan sentana dalam perspektif Hindu. Ring studio perempat RRI Denpasar, sampun rawuh narawaki utawi narasumber. Ingi punika Bapak Dr. Inyoman Arya SAG MPDH, praktisi agama lan penyuluh ahli madya agama Hindu, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Om Swastiastu,
1: pajang ini Pak Man. Om Swastiastu,
0: pasti gak kena nih Pak Man.
1: Iya, kena rahayu.
0: Iya, susumapin banget, sampun selalu hadir di perempat. Iya. Ya, di Aston akeh kesibukan nih Pak Man. Iya. Nah, niki Pak Man kan sering turun ke masyarakat kegiatan kegiatan nih, ngijinin Dharma Wacana, miwah kegiatan sanitiasa, sani mepaiketan sarang kegiatan agama dan budaya pastikan niki. Nah, semangnya makin mau sangen ini nindek pengangkatan sentana dalam perspektif Hindu. Napi mawinan penting diangkat topik puniki. Napi sujatine kondisi situasi yang Pak Man lihat dari masyarakat regering Bali. Terus sama Pak Man.
1: Nggih, sok semua gong kesema dan pendengar RRI yang berbahagia. Jadi momen yang penting ini pada pagi hari ini kita mencoba mengangkat suatu tema atau topik tentang pengangkatan sentana dalam perspektif daripada Hindu. Kenapa tema ini atau topik ini kami angkat? Karena kita melihat fenomena akhir-akhir ini pengangkatan sentana itu kadang-kadang berarah kepada permasalahan hukum. Karena apa? Karena penyelesaian agamanya ini tidak clear, tidak tuntas. Yang perlu kita pahami bersama, apa sih sentana itu? Sentana itu adalah anak, ya, adalah keturunan. Ya, dalam konteks Hindu, keturunan ini amat penting. Yang memang dipolakan sebagai regenerasi kelanjutan kita. Bahkan suatu mitologi banyak memberikan suatu gambaran. Ya, seseorang yang tidak memiliki anak dan atau tidak memiliki sentana dalam konsep Hindu itu dikaitkan dengan kisah daripada Sang Jaratkaru. Ya, menggantung di ting petung, ya. Inilah pentingnya kita akan memahami hakikat daripada sentana itu. Maka dalam pengangkatan daripada sentana atau pengangkatan anak, yang pertama acuannya itu adalah acuan hukum adat Bali yang sudah barang tentu bernapaskan atas agama Hindu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berdasarkan atas peraturan pemerintah, ya, nomor 54 tahun 2007. Bagaimana kita mengangkat anak, mengangkat sentana, ya, yang kemudian di kemudian hari tidak bermasalah dari segi hukum atas keabsahan dan sah tidaknya daripada pengangkatan anak itu. Maka prioritas yang harus dipikirkan di dalam prosesi pengangkatan sentana, yang pertama itu apa sih tujuannya? Itu harus paham. kita tidak semata-mata harus punya keturunan atau harus punya sentana dalam proses pengangkatan. Prosedur daripada tujuan pengangkat itu apa? Sudah barang tentu yang kami sampaikan tadi adalah sebagai penerus ya daripada regenerasi kita. Setelah ini dipolakan adalah sebagai penerus daripada keluarga besar kita, maka yang kedua ini adalah prioritas calon yang diangkat itu harus dipikirkan. Sehingga tidak dalam bahasa apa bahasa Balinya sekamo-kamo anggon kita gitu. Ya, karena di kemudian hari pasti bermasalah. Bermasalahnya dalam keluarga kecil, bermasalahnya dalam keluarga besar yang juga nanti akan mengarah kepada produk hukum yang memang tidak ditaati. Ini dulu prioritasnya. Nanti kami jelaskan lagi langkah-langkah. Kemudian yang ketiga, harus dilaksanakan melalui ritual agama. Yang terkenal di Bali disebut dengan meras sentane. Ya, ini prosesi agamanya. Ya, di dalam meras sentane ini pun ya juga diharapkan yang pertama adalah sentane yang diperas adalah seagama. Nah, ini konsep meras ini. Ya, kalau itu toh terjadi yang bukan seagama, maka proses pemerasan pun juga berbeda. Karena ini harus kita merubah keyakinan dulu. Karena dalam undang-undang daripada pemerintah, kita tidak boleh memaksakan seseorang untuk beragama, untuk agama kita. Ini lagi melanggar hukum. Ya, inilah yang harus dipikirkan langkah-langkah daripada apa sih tujuan kita mengangkat daripada sentana. Ini kemudian terakhir itu adalah ritualnya. Di dalam ritual ini, maka pemerasan daripada sentana ini harus kita pikirkan ada tiga. Yang pertama, meras sentana itu melalui sentana peperasan yang disebut dengan di dalam inti keluarga. Kita tidak bisa berpikiran meras sentana ya dengan seenaknya, dengan kesenangan diri, karena di Bali dalam lingkup kita beragama kekuatan klan ini sangat menopang. Ya, artinya kekuatan keluarga dalam pelaksanaan agama jangan ditinggalkan. Maka ini perlu dirembukkan. Dalam perembukan ini untuk bisa kita mencapai jalur yang benar dalam pengangkat sentana, yang perlu kita pikirkan itu yang pertama, calon sentana itu dari perusa. Itu yang pertama.
0: Harus dari perusa.
1: Ya, ya dari perusa, dari suami dulu. Okay. Setelah dari suami tidak dimungkinkan, maka diangkat melalui daripada ya, perdana dari istri kita.
0: Pihak keluarga.
1: Ya, ya keluarga. Okay. Ya, karena ini sudah jadi keluarga ini, walaupun istri itu adalah awalnya orang lain, tapi dia sudah masuk ke keluarga kita. Yeah. Secara kenegaraan kakak pun sudah masuk. Nah, ini harus menjadi suatu pertimbangan. Ya. Di dalam istri ini juga tidak memungkinkan, ya, ya, disepakati lagi dalam keluarga bisa mengambil dari luar perusa dan perdana, bisa mengambil luar, ya. Dalam mengambil luar ini juga ada kriteria, ya, ada kriteria satu soroh,
0: ya, satu soroh,
1: ya, satu soroh, ya. Oh, ya. Ya. Yang kedua adalah seagama. Ya. Ini rambu-rambunya dulu ya di dalam kita mengangkat suatu sentana
0: secara adat dan
1: ya,
0: agama.
1: Dan agama. Yang kedua, pengangkatan sentana adalah anak yang terlantar, bayi terlantar.
0: Tidak diketahui kedua
1: ya,
0: orang tuanya.
1: Tidak diketahui. Okay. Ya, alurnya juga berbeda. Kalau kita mengangkat daripada sentana dari keluarga inti, baik itu perusa dan perdana dan soroh, itu melalui pemerasan langsung. Tetapi kalau kita mengangkat bayi terlantar yang sekarang bernama adopsi, satu dipolakan itu adalah pemeliharaan dulu. Dipelihara dulu bayi itu. Okay. Ya, yang kedua proses hukum dulu diselesaikan. Ya, kalau pemerasan proses agama dulu diselesaikan.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ya, ya. Ini Jangan ujuk-ujuk kita meras anak yang memang tanda petik terlantar, adopsi. Jangan ujuk-ujuk meras.
0: Artinya meras dalam satu soroh, tadi nikah purusa, perdana, walaupun secara agama sudah dilakukan, secara hukum juga harus
1: dilakukan. Harus dilakukan melalui pengadilan. Makanya kami sampaikan nanti alurnya. Makanya ini sedikit berbeda anak yang terlantar. Anak terlantar, maaf, adopsi yang lumrah sekarang ini. Jangan ujuk-ujuk kita mengundang prajuru, mengundang pemangku untuk meras. Prajurunya juga tidak tahu siapa itu dari asal-usul anak itu. Tetapi proses hukumnya dulu selesaikan di pengadilan dulu. Diselesaikan. Ya, agar dipahami nih, kalau dia proses sentana dari keluarga, sekali lagi, meras diselesaikan melalui saksi. Ya, tetapi anak yang terlantar, hukum dulu diselesaikan. Ya, apakah itu pemeliharaan karena masih bayi kah gitu? Ya, ini laksanakan dulu. Ya, yang ketiga ada yang disebut dengan sentana rajak. Sentana rajak itu adalah sentana yang memang dilahirkan oleh ibu kandungnya, tetapi anak yang dilahirkan itu adalah, ya kami singkat aja, semuanya perempuan. Kami tidak ngitung 1, 2, 3. Semuanya perempuan. Ya, untuk bisa melangsungkan daripada keberlangsungan keluarga ini,
0: karena kita menganut sistem
1: patriarkal, maka anak ini diangkat. Ya, perempuan ini salah satunya diangkat, saudara 5. Ya, kita sudah menyampaikan. Makanya kita tidak ada alasan kalau kita mau apa berbicara secara hukum nasional, laki perempuan tidak ada masalah sebenarnya. Ya. Sepanjang ini bisa disikapi. Lalu sentana rajak ini, anak perempuan dirubah dia haknya, ya, bukan jenis kelaminnya dirubah, ya, ini ya, haknya dirubah sebagai purusa. Maka pola inilah yang disebut di Bali dengan nyentane. Makanya ini sangat tipis ini, antara sentane dengan nyentane. Ya, tapi dia berbeda. Di dalam nyentana ini, maka juga di dalam proses menentukan sentana rajak, juga kumpul lagi dalam keluarga. Karena kita kembali, kayak Gong sampaikan tadi, kita menganut sistem daripada purusa. Ya, supaya anak kita nanti diangkat sebagai sentana rajak, dimasalah dalam keluarga. Karena ini, maaf, mencakup daripada ahli waris.
0: Hak waris.
1: Kalau sudah hak waris kan ribut biasanya. Ini ya sebenarnya harus kita ini. Makanya ini dirembukkan lagi. Tetapi dalam perembukan ini sekali lagi sering memunculkan daripada hak sentimen. Karena masalah ahli waris. Sering memunculkan. Sekali lagi, mohon maaf ini. Di dalam penyelesaian ini kami bukan mengarah dalam pembicaraan itu. Tetapi kami mengarah kepada alur yang benar, itu aja. Karena itu kan hak pribadi itu. Ya nanti kalau anak perempuannya diangkat ke sana kan hasil warisnya kan saya berkurang tuh misalnya. Itu kan pribadi itu. Ya, kita tidak mengurusi dapur gitu. Ini alurnya. Makanya seseorang dalam mengangkat sentana rajak, ya, seorang wanita ini berubah haknya. Ya, dalam tanda petik dia memiliki hak purusa. Sedangkan laki yang nanti ada di sana adalah perdana. Inilah yang disebut dengan sentana rajak. Lalu bagaimana langkah-langkahnya supaya kita mengangkat sentana ini tidak bermasalah? Kan ini yang penting. Yang pertama, suami istri, ya, kalau sudah memang kita ingin mengangkat karena tidak punya keturunan. Karena mengangkat ini Gong tidak semata-mata semua tidak punya keturunan. Ya, kadang-kadang punya anak satu walaupun laki, dia merasa kekurangan, juga ngangkat. Ini kadang-kadang anak perempuannya semua tidak mau sentano. Kadang-kadang tidak mau sentano. Dia mengangkat. Jadi permasalahannya bukan dalam inti tidak punya anak atau keturunan. Maka keluarga suami istri, yang suami istri ini kumpul dulu. Planningnya apa? Oh, saya ingin mengangkat atau mengangkat sentana ya dari keluarga Purusa. Rembuk dulu ini. Ya, jangan belum rembuk baru dibicarakan keluarga besar. Keluarga besar belum rembuk tapi melapor kepada prajuru. Nah, ini kacau nanti. Ya, akhirnya ini disepakati dulu yang pertama. Yang kedua adalah pembicaraan dengan saudara kandung. Ya, beli.
0: Apalagi ya, kalau saudara kandungnya nikah, anaknya laki-laki.
1: Nah, justru kan proses ini lalu dilalui ini. Ya, masalah setuju tidak setujunya nanti itu sangat-sangat relatif itu. Karena kita hidup ini kadang-kadang kan ingin selalu lebih itu. Ya, ini ya, walaupun pembagiannya merata, tapi ingin lebih itu. Ya, yang ketiga adalah pembicaraan dengan orang tua calon anak sentana. Kita mengambil anaknya sekarang sentana, dibicarakan dulu. Ya, supaya nanti tidak lagi kepada suatu peraturan pemerintah. Anak ini disentanakan, tapi kehidupannya terlantar. Ya, ini tidak dibenarkan oleh hukum negara. Ya, artinya jaminan daripada anak yang diangkat siapa yang memiliki kalau jelas pemiliknya. Ya, apalagi kita adalah saudara keluarga besar. Ya, kita menjamin haknya. Ini namanya swadikara namanya. Ya, kewajiban dan hak. Ya, namun setelah dia akan nanti mendapatkan hak, jelas ini melalui pengadilan. Sekali lagi, tidak selesai di hukum adat. Ya, ya, mengalami pengadilan. Ini. Kemudian penyampaian kepada prajuru setelah sepakat. Untuk apa? Untuk melaksanakan daripada proses agama. Disebut dengan sentana peperasan. Maka disinilah prajuru sebagai saksi. Ya, dalam saksi ini. Maka di dalam penentuan ini prajuru juga dan pemangku juga paham. Kalau ini belum selesai, nanti kalau dia ke ranah hukum dimasalahkan, ya, semua yang menyelesaikan di akar rumput ini akan kena juga, termasuk pemangku. Akan diseret juga. Kenapa Anda mengesahkan dalam arti secara adat dan agama, Anda belum tahu prosesnya? Bisa juga. Ya, pengesahan yang keliru. Nah, ini harus kita peka sekarang, apalagi zaman medsos. Ya, segala-galanya ini akan muncul ini. Ya. Kemudian yang kelima, sesudah mendapat persetujuan dari paruman desa, ini desa Parum. Karena anak ini akan masuk ke kakak. Jadi dalam konsep Hindu ada konsep adat Bali itu namanya kasobiahang. Ring ikramo. Karena mengangkat anak, kebanyakan anak yang diangkat adalah anak Purusa, anak laki. Otomatis anak laki ini sebagai warga nanti. Ya, ini harus diketahui. Ya, nyenglah panak tu nah gitu. Ianu ngangkat gitu. Ya ini ya. Supaya tidak tandur nanti. Ya, kemudian yang keenam itu adalah mohon penetapan ke pengadilan. Nah, ini ya. Dalam pengangkatan ini, dalam penetapan ini sudah barang tentu pengadilan juga melalui tahapan yang kami sampaikan tadi. Ya, tidak ujug-ujug pengadilan itu mengesahkan. Nah, ini perjalanan ini semua ini dihitung ya daripada pengangkatan sentana ini. Ya, untuk itulah sekali lagi dalam perspektif Hindu ini ya, sentana ini sangat penting, tetapi diharapkan rambu-rambu di dalam penentuan sentana ini supaya di kemudian hari tidak bermasalah, baik dari yang angkat maupun daripada yang diangkat, yang disentanakan. Kalau bermasalah ini kan kasihan anak ini. Ya. Maka dengan tiga kategori itu, yang pertama itu adalah mengangkat dari inti keluarga, itu diingat ini. Yang kedua mengangkat itu ada anak terlantar melalui adopsi. Yang ketiga itu adalah ya penetapan itu ada mengangkat melalui sentana rajek. Dari keluarga itu tetapi tidak memiliki daripada anak laki. Ya, ini. Ya, umat Sedharma yang berbahagia, dengan langkah inilah kita memiliki suatu pola yang pasti yang kami sampaikan tadi. Tidak sekedar kita di dalam keluarga mengangkat atau dalam tanda petik sekarang ini di media kan banyak ya melalui daripada penjualan bayi. Ini berhati-hati.
0: Ya, ini ya. Nah, kaitannya dengan proses hukum.
1: Ya, makanya. Proses hukum di kemudian hari. Nah, dengan dasar itulah kita berkeinginan. Ya, karena anak yang kita angkat ini betul-betul harapan kita ini kan ya supaya bisa untuk meneruskan daripada apa predikat kita dalam keluarga. Kan ini harapan kita. Sudah tentu harapan ini adalah anak yang suputra. Kalau proses pengangkat anak ini tidak jelas asal-usulnya, kalau memang bisa sih asal-usulnya orang tuanya ada. Ini kan sangat lepan ini. Ya, orang tuanya ada. Setelah orang tuanya ada, orang tuanya merestui. Kan gitu. Nah, sesuai dengan yang kami sampaikan kriteria yang pertama itu, keluarga inti. Ya, yang sering terjadi, ya, dalam pengangkatan anak, pengangkatan sentana, tanpa dirembukkan. Ini sering terjadi. Karena seolah-olah kita di Bali, dalam tanda petik kami sampaikan tadi, kekuatan klan dalam pelaksanaan agama ini sangat kuat. Jangan diabaikan. Apapun pelaksanaan agama di Bali, itu hanya tiga rotasi. Klan, adat, agama. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Oh, adat saya begini itu, tapi meninggalkan agama tidak bisa. Ya, keluarga saya begini, tapi dia masuk ke desa tidak bisa. Dengan cara kita. Inilah harus bersinergi kalau memang bisa. Makanya planning yang harus kita tetapkan ini betul-betul memiliki suatu planning yang memang arahnya tujuannya apa? Keberlangsungan keluarga. Ini yang penting. Ya, kalau pengangkatan anak atau pengangkatan sentana tidak jelas, ya otomatis perilakunya kadang-kadang ya hanya huru-hara saja. Ya, karena ini prosedurnya tidak jelas, anaknya siapa, prosesnya membuat dulu bagaimana, ya ini ya. Ini semua akan berpengaruh kepada hal-hal dalam perspektif daripada agama Hindu. Karena kami membahas dengan konsep daripada agama Hindu. Mungkin demikian pemantik kami. Terima kasih.
0: Inge Rakalan Rai melaju bas titiang terang ngelang ya. Majare Rakalan Rai sani arsa membeli bagi riki sarang-sarang. Durusa menawi tau enten pengalaman ring keluarga. Utawi ring desa adat ring banyar. Nah ini menemukan permasalahan terkait pengangkatan sentana puniki. Durusa berbagi cerita iriki. Membeli bagi riki sarang-sarang. Lain telepon 0361-223361. Utawi ring WhatsApp perompat RRI dan pasaring nomor 0878-9888-22420. Tiang pacang muali susan sering lintang puniki.
2: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tradisi megebeg-gebegan. Tradisi unik ini berhubungan dengan ritual keagamaan Hindu yang digelar sekali dalam setahun di Catuspata Agung atau perempatan Desa Pekraman, Darmejati, Tungkat, Munggel, Buleleng. Yang mana pada tradisi tersebut digelar, para seketruna atau pemuda desa akan memperebutkan kepala godel atau kepala anak sapi yang merupakan sarana utama saat menggelar upacara persembahan atau sesajian saat ritual mecaru yang bertepatan pada hari pengerupukan atau sehari sebelum hari raya Nyepi. Anak sapi tersebut dikuliti menyisakan kulit ari dan kepala godel sebagai sarana upakara yang dikenal sebagai bayang-bayang dan sebagai simbolis putekala yang akan dipersembahkan oleh pemuda desa. Pulau Bali memang memiliki banyak budaya dan tradisi unik, bahkan tidak semua orang tahu.
2: RRI Denpasar.
4: Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.
0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih mulih kesarengan titik Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara obrolan komunitas. Nggih melibagang topi utawi bantang bebawasan pengangkatan sentana dalam perspektif Hindu. Kesarengan rawake utawi narasumber Bapak Dr. Inyoman Arya SAG MPDH, praktisi agama dan penyuluh ahli madya agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Sane arsa membeli bagi ki sarang-sarang durusang ringlan telepon 0361223361 utawi ring layanan WhatsApp perempat. Nggih, sama wenta sane nyarengin sanggre titiang nggih. Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu. Aduh Bung Krisna.
0: Inggih.
6: Naler. Om Swastiastu, majang ring Bapak narasumber.
1: Nggih. Swastiastu.
6: Inggih, sane nunian. Akeh sampun titiang pireng napisane wedarang Bapak narasumber. Titiang saler ngadopsi anak dawek titiang kantun bajang. Duaning sampun paras-paros sareng keluarganya ne ipun disiburu. Sampun titiang mekurenan dadoseng titiang anak kandung ring kartu kakane sampun itu. Mentan dadosne titiang kantos ngererah liang banyar ngererah pejuru-pejuru sampun itu. Sane mangkin sane tuna sang titiang ring Bapak narasumber kan sampun itu. Akeh titiang manggisin iriki dan jesiki kalik wenten pasangan anak muda sampun mau pacaran sumeken ternyata hamil dadosane istri. Duaning ipun nenten jem nenten jenyak nyentane. Sane orang tua anak istri nike dan jeicanine pi anak ne kawin. Sampun nike dados lahir ngering yumah ne dados sange anak angkat ring bapak ne penyamang sareng ibu ne dados adik ibu dados. Sampun nike sampun sisi kali titiang manggih ne riki. Sampun napi indi ke punike sane tunan harung titiang napi dibenarkan oleh ajaran agama indi ke sane sampunike. Dua aning nenten je kambil antuk sang lanang dado sengah adirin ibu ni asampun ike diki ake sampun titiang manggilin Pak narasumber nike sane tunan sang titiang sampun napi indi ke punike. Inggih, adipun ika titiang matur ring alat tunggu ring Bapak narasumber. Inggih, galah katurang titiang. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Mau langsung ditanggapi Pak Nyoman?
1: Inggih, suksumo ring ibu niki. Nah inilah penopena ini ki yang harus kita hadapi niki. Ya, dan banyak lagi memang betul apa yang disampaikan oleh Ibu tadi.
0: Bu Ngurah nih.
1: Ya, Bu Ngurah niki. Banyak sekali terjadi ini yang perlu kita sikapi. Ya, semisal-misalnya anak apa seorang wanita yang cerai membawa anak gitu. Nah, ini juga ini bagaimana status anaknya?
0: Nah.
1: Ya, ini ya bawa anak ini. Ya, apakah betul-betul bisa diterima oleh keluarganya anak itu misalnya. Kadang-kadang kan juga tidak bisa diterima. Ya, nah ini juga menjadi permasalahan.
0: Status anak jadinya.
1: Ya, status anak jadinya gitu. Nah, ini karena dia ngajak anak gitu. Ya, karena itu dalam hukum nasional itu kan ada itu. Kalau emang anak masih tergantung pada orang tua atau menyusui itu kan boleh. Tetapi setelah itu anak memilih, kan gitu. Oke, itu aturannya. Apakah memilih bapak, apakah memilih ibu? Nah, tapi juga kita harus arahkan anak ini supaya kehidupannya kembali tadi supaya tidak terlantar. Ya, kadang-kadang seorang ibu, maaf tanda petik, ya memiliki suatu kekuasaan, ya yang memang ingin mengajak anak, tapi dia lupa bagaimana anak ini sebagai ya swadikaranya, haknya. Ya, dia lupa masih kecil mungkin. Kita tenang-tenang saja. Oh, saya bisa sekolahkan, saya bisa ini. Tapi ke depannya bagaimana? Ini harus kita pikirkan. Ya, daripada keberlangsungan anak itu. Ya, kan banyak orang yang cerai, anaknya masih di dalam keluarganya peruse, ya tetapi ibunya ini tetap juga perhatian kepada anaknya kan banyak terjadi itu. Bukan memutus segala-galanya. Termasuk daripada adopsi juga kalau kita kenali orang tuanya, tidak boleh memutus daripada darahnya sebenarnya. Makanya ini perlu kita ceritakan, kadang-kadang menyembunyikan. Supaya dia tidak tahu orang tuanya, kan kadang-kadang begitu. Tapi pada akhirnya dia tahu, malah lebih kecewa lagi. Ya, kayak kisah drama Gong ini. Ya, ini maka kita harus menyampaikan prosedurnya. Nah, terkait daripada apa Ibu Urah tadi, yang amil ini sebenarnya satu, harus permasalahan selesaikan satu persatu dulu. Supaya status anak ini jelas. Ini dulu ininya. Kehamilannya ini sudah berat tentu ada yang punya. Ya, kalau tidak ada yang punya, tidak mungkin hamil kan gitu. Ya, ini. Walaupun ya kadang-kadang juga terjadi tidak tahu yang menghamili gitu ya. Nah ini kan aneh ini. Ya, jelas ada yang punya. Nah lalu yang punya ini tadi disampaikan tidak disetujui karena ingin nyentana. Ya, makanya ini seorang anak ya sebagai penerus keluarga ini harus menyiapkan diri kalau memang kita bersaudara daripada wanita semuanya. Ya, kadang-kadang ini kan tidak disampaikan juga pada saat pacaran. Ya, walaupun menyampaikan itu ada kadang dengan sendagurau. Waknya demen jak rago nya nyentano we mani sendagurau itu. Harus resmi disampaikan. Ya, ya dengan cara apa? Oh, nak rago nak bersaudara ini rencana orang tua saya sebagai orang yang sendano rajek. Ya, Anda mau ndak? Kalau tidak mau, janganlah dilanjutkan daripada hubungan ini. Itu misalnya. Juga banyak terjadi begitu. Nah, musibah ini yang pertama selesaikan dulu daripada kehamilan ini supaya dia memang memiliki daripada bapak dalam arti niskalo. Ya. Karena di dalam hukum adat Bali di dalam AWKW kan juga ada itu. Seorang yang memang melahirkan tanpa orang tua ya, maka kelahiran itu membawakan daripada keletihan daripada desa itu. Dan yang lebih patah lagi, ya sentano yang dilahirkan ini disebut dengan anak bebinjat. Maaf ini. Ya, ya namanya bebinjat itu dipanjangkan babi bejat. Nah, inilah sebenarnya diselesaikan dulu status ini. Cara penyelesaiannya bagaimana? Mungkin orang tua laki ini adalah meras sebagai seorang suaminya. Mungkin. Secara niskalo. Ya, ada yang memang menjalankan secara tradisi, ini bukan agama. Kawin dengan keris. Ini tradisi ini sekali lagi. Ya.
0: Di agama tidak ada.
1: Tidak ada di agama.
0: Ada menikah
1: ya, ya. Supaya nanti saya disuruh menjelaskan itu saya tidak bisa. Karena kami berbicara perspektif agama. Ya, bukan perspektif tradisi.
0: Tradisi.
1: Nah, ini sekali lagi ini. Ada yang mengambil langkah itu. Ya. Nah, dalam hubungannya permasalahan ini, kami mengira anak ini ya diperas dalam pernikahannya ini dalam keluarga itu. Siapa yang mengakui sebagai orang tuanya?
0: Ayahnya.
1: Ya, ayahnya.
0: Ayah dan ibu si perempuan.
1: Ya, perempuan ada mengakui ya sebagai ayahnya. Karena di dalam struktur keluarga nanti, dia masuk ke dalam kakak dan banyak peristiwa itu yang disampaikan oleh Bu Murah, pasti dia akan masuk nanti ke kakak itu. Tidak mungkin dia masuk ke dalam warga penumpang. Kenapa? Karena dia bayi. Ya, pasti dia mengaku adalah sebagai anak kandung. Pasti begitu bunyinya di kakaknya. Ya, nah inilah yang benarnya yang terjadi di dalam fenomena kita di masyarakat. Pernik-pernik ini selesaikan dalam satu butir per butir. Di dalam kita akan mengarah tentang keabsahan daripada seorang anak. Ya, ya jangan kita semata-mata kayak sampaikan tadi karena tidak mau nyentano, karena itu memang tujuannya ingin sentano rajak yang kami sampaikan tadi. Nah, tetapi juga terjadi seperti ini. Nah, ini kami kira ada miskomunikasi. Ya, sedikit ada miskomunikasi. Makanya orang tua, guru rupa ke punya anak wanita, ya semuanya, ya ayolah diajak duduk. Ya. Ayolah disampaikan bahwasanya kita dalam Hindu ya kita mengenal adalah konsep daripada purusa sebagai keberlangsungan daripada keluarga itu supaya tidak futung ya di dalam cerita daripada Sang Jarat Karu. Karena seorang anak yang tidak tahu persis orang tuanya itu juga dalam kisah daripada Kalepati. kalau pati tatu. Ya, seorang yang memang tidak diharapkan kelahirannya, ya, antara pertemuan Dewa Siwa dengan Dewi Durga, lahirlah di Segara. Lalu anak ini lahir menanyakan dengan Ida Batara Siwa, siapa orang tua saya? Okay. Untuk tahu daripada orang tua, potonglah daripada taringmu. Makanya inilah di Bali dengan upacara mesangi. Itu okay. Dasarnya.
0: Yeah. Nanti dilanjutkan lagi penjelasannya, Niki, Pak Oyan. Sedang makin wali ring lantelpon 0361-22-3361. Nge, Om Swastiastu. Oh, terputus dikit nggih. Dicoba muali nggih, sane arsa mebeli bager iki sarang-sarang. Om Swastiastu. Oh, terputus niki kendala sinyal menawi teh. Silakan becikan dumun ngerara genah nggih sane arsa mebeli bagering acara puniki ngeninin indik pengangkatan sentana dalam perspektif Hindu. Nggih, tidak coba muali. Ring line telepon 0361 nggih 223361. Om Swastiastu. Nggih. Pak Nyoman, kenten nggih. Kalau tadi dari Bu Ngurah tadi di awal kan sempat menyampaikan bahwa ketika Bajang juga Bu Ngurah sudah mengadopsi anak. Kemudian menikah dan akhirnya dijadikan anak kandung niki secara agama sepunapi niki.
1: Nah, itu yang sampaikan di awal tadi. Jadi mengadopsi anak itu bukan semata-mata tidak punya keturunan. Ya, ini juga yang terjadi pada Bu Ngurah. Maka ya yang terpenting itu adalah status anak ini. Bu Ngurah sudah menjalankan. Ya, beliau punya keturunan, anak ini masuk dia. Ya, di dalam struktur keturunan itu. Nah, inilah ya sebenarnya alur yang memang gini, makanya kami tekankan di depan tidak ya semata-mata mengangkat anak tidak punya sentana.
0: Dicoba muali nggih ring 223361 Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ibu Putri.
4: Nggih, terus. Swastiastu, Prof.
1: Nggih, Swastiastu.
4: Di tiang niki kebetulan enten saudara dekat nih, kerabat enten lah. Yang ini di tiang kakeneng puniki. Dia punya anak, anggap anak angkat. Tapi dia sama sekali tidak tahu siapa orang tua dari anak itu. Karena dia sengaja bilang sama yang nawarin anak itu, jangan saya dikasih tahu orang tuanya. Kan gitu? Sampai sekarang dia sudah, dia anggap pun nyari sentana, termasuk kan Padeglang. Nah, seperti ini kelak di kemudian hari, punapi ni ke keberadaannya secara miskalu, Prof.
0: Santai. Om. Nggih, silakan Pak Nyoman.
1: Nggih, Bu Putri luar biasa niki. Ya, ini juga fenomena yang kita hadapi ini. Ya, memang juga kami singgung tadi dengan Gongge tadi. Ya, ada yang memang tidak mau tahu siapa daripada orang tuanya. Yang memang muncul di media sosial ini. Ya, dalam tanda petik maaf ini. Ya, istilahnya penjualan anak. Itu kan ada itu. Nah, ini juga terjadi banyak. Jadi alurnya kami kan menyampaikan alur yang benar dulu gitu ya. Jadi kejadian-kejadian ini marilah kita akan kaitkan. Kami sampaikan alur yang benar. Alur yang benar itu kalau memang kita tahu itu alangkah baiknya. Karena nanti yang punya anak akan menyerahkan dengan ikhlas ya dan memantau juga anaknya kayak gitu. Nah, tetapi kalau memang kita tidak tahu dan juga sudah melalui daripada kesepakatan keluarga menerima daripada anak itu, ya kami kira secara skala itu pertama selesai urusannya. Nah, sekarang segini skala ini melalui pemerasan. Ya, melalui pemerasan ini adalah anak ini akan masuk pendataannya melalui niskala. Ya, supaya nanti di kemudian hari ada orang menanyakan. Ya, sanda orang ini nanti kalau meninggal di mana dilinggihkan? Itu banyak terjadi ini, pertanyaan begitu. Ya, setelah itu terjadi keabsahan secara hukum dan secara agama, itu tidak ada masalah lagi. Ya, dia akan masuk ke dalam satu secara hukum adalah kakak, ya, secara agama akan masuk. Ya, karena kendaraan kita nantinya itu kan hanya terakhir itu kan hanya R3. Ya, ini adalah rong telu gitu ya. Inilah yang kita memang ini. Makanya melalui apa penyambutannya, melalui ngelepas awannya. Ini kan semua ini prosesinya itu adalah diketahui oleh Betara Yang Guru gitu ya, sebagai pratisentana akan melanjutkan. Karena ini nanti setiap sentana ini bukan kita berpikirkan kepada warisan. Karena warisan itu kan pertama adalah material, yang kedua adalah non-material. Tapi bayangan umat sekarang ini banyak warisan itu adalah hitung-hitungannya material.
0: Material.
1: Padahal non-material bisa juga. Ya, leluhur kita, nah, orang tua kita yang angkat punya utang enggak? Makanya ini ditanyakan, orang tua dalam usia yang sudah akan pergi, ditanyakan. Ya, dijenglah hutang, ditanyakan. Karena kita yang harus membayar. Jangan nanti dia meninggal, ada yang nanti berikutnya nagih hutang. Nah, ini ya. Itu malah tidak etis itu. Makanya ini kita harus komunikasi two-way traffic dalam keluarga ini pentingnya. Ya, sekarang ini kan ini yang tidak dibangun ini. Karena kita kadang-kadang komunikasi hanya melalui AP. Rumah bertingkat aja memakai AP. Ya. Nah, inilah sebenarnya harus kita galakkan di dalam meneruskan ini secara agama, ya Ibu sampaikan tadi, Ibu Putri, itu adalah sah.

0: nggih. Titiang sanggrahan wali nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, atuh nggih.
0: Rajeng Ratu Aji nggih dures niki mangdaten.
1: Swastiastu
0: kejepit pintu.
2: Nggih, Swastiastu atuh nggih.
1: Yang singkat manten. Nggih. Rasanya sudah terjawab tadi, tapi itu yang perlu penjelasan. Yang wonten dari tiap keluarga punya anak istri, keduanya istri atau ketiganya istri, tapi keduanya itu mau di yang satu sebagai sendan rajak, yang satu lagi diajak di rumah dicarikan suami gitu. Tapi niki sendana bukan namanya atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang punya anak laki dan perempuan, yang sendananya yang kan yang laki ya bang ya. Tapi kalau yang perempuan itu mau juga diajak di rumahnya dicarikan suami, tapi bikin apa namanya juga sendana dan bagaimana prosesnya. Amerika mantan yang pirang melalui radio Pak Mas.
2: Nggih, Tu Haji.
0: Nggih. Silakan langsung ditanya.
2: Nggih, Tu Haji niki gana galah niki. Yang fenomena ini juga banyak terjadi pada waktu kita mau mandi. Ya, ada punya anak laki tapi dia meminta juga supaya nyentana. Ini ada tradisi ini. Ya, pada waktu kita mau madik ini banyak terjadi ini. Ya, ya asal kami garis bawahi, ya kita akan bisa memberikan daripada haknya. Jangan kita ingin mengajak orang nyentana kita sudah punya laki dan laki itu memang menyetujui. Kalau laki tidak menyetujui jangan jadi masalah kemudian hari. Ya. Karena hak daripada wanita, maaf ini, ya, karena daripada warisan ini adalah tanggung jawab. Ya, jadi sekali lagi, tanggung jawab, ya, bukan dalam artian bagi membagi selesai urusannya, tidak. Tanggung jawab. Dan kalau dia kawin, dalam konsep Hindu adalah mengikuti purusha. Kecuali yang kami sampaikan tadi, ada namanya perkawinan nyentana. Ya, dan sekali lagi yang terakhir pada gelahang. Ya, pada gelahang ini adalah sama-sama seimbang ini. Nah, maka apabila ini memang diwajibkan untuk kita mengangkat atau menarik laki ke keluarga wanita dan wanita punya daripada laki, ini harus dipikirkan haknya. Ya, tidak semata-mata dia diangkat, tetapi ya tanggung jawabnya ini adalah abal-abal. Karena kalau kita menarik otomatis tanggung jawab daripada keluarga di perdana dia harus bertanggung jawab. Dan tidak lagi dia bertanggung jawab kepada keluarga perusa. Nah, ini supaya jelas ini. Ya, supaya tidak ada masalah ya, kayak kawin pada gelah kadang-kadang kan wah kan berat kita mendesa adat, bukan mendesa adat ini kawin pada gelahang. Kawin pada gelahang itu adalah bertanggung jawab atas keberlangsungan kedua orang tua semasih hidup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keturunannya akan diberikan untuk melangsungkan daripada keberlangsungan di pihak perdana. Bukan negan desa adat dadua, bukan begitu. Ya, kawin pada gelahang. Nah, inilah yang menjadikan fenomena yang terjadi ini. Kalau memang ini bisa untuk diangkat sebagai sentana nantinya, sentana rajang, tidak jadi masalah. Ya, asal di kemudian hari permasalahan itu tidak selesai dalam lingkup antara anak laki dengan anak perempuan. Tetapi nanti akan muncul antara anak dengan anak. Nah, ini akan muncul. Ya, udah yuk bang warisan ini akan muncul ini. Ya. Jadi polemik ini akan keberlangsungan. Kalau memang tidak terjadi polemik, ya astungkara syukur. Tetapi hal ini, marilah kita bersama-sama dalam sistem ya perkawinan Hindu, segala antisipasi ini ya diberikan rambu-rambu. Ya, diberikan rambu-rambu. Nah, ini supaya kita di berikutnya nanti tidak istilahnya kasep tangkis. Ya, setelah terjadi, baru kita menyesali langkah itu. Maka kuncinya di dalam Hindu adalah menganut sistem purusha. Artinya si wanita mengikuti daripada si laki. Kecuali yang kami sampaikan tadi. Kalau memang sudah dicanangkan dengan nyentana. Apakah itu salah menarik laki kita sudah punya laki? Bukan kesalahan. Di sanalah sebenarnya kita harus memberikan. Antara kewajiban dengan hak. Ya, karena mau tidak mau ya pekarangan. Kan begitu. Nah, itu tanggung jawabnya kan tidak semata-mata ya nyak-nyak dogen bukan begitu.

0: Nah ini karena semua peristiwa yang terjadi ya di dalam masa anak kita pacaran itu tidak nampak. Ya, tidak nampak. Semuanya yang baik-baik nampak. Ya, setelah terjadi pernikahan, punya tanggung jawab orang tua kedua-duanya, ya dipulihkan dengan metegen-tegenan. Kemudian semua ini daripada mempelai ini adalah menghadapi segala tantangan. Makanya di sini kita metik-tik dengan lidi yang jumlahnya tiga. Apa tiga itu? Trikono. Tidak boleh lebih metik-tik dengan lidi tiga. Ya, petis, setiti, pralina. Proses kehidupan kita bergeriaste, proses dalam melaksanakan, proses nanti dalam penyelesaian kita akan masing-masing meninggalkan diri kita. Itulah sebagai tantangan dalam menghadapi daripada prosesi pengangkatan sentana. Demikian.
1: Nggih, niki kala sampun mepet pisan nggih menawi niki pesan imon kepada masyarakat ngeninin permasalahan puniki. Durusan niki Pak Man, singkat nanti niki.
0: Terima kasih. Yang pertama, pengangkatan daripada sentana ada tiga jalur. Ya, satu adalah daripada keluarga inti, dari perusahaan perdana, kemudian tidak memungkinkan adalah soroh, yang terakhir adalah seagama. Ya, di dalam melaksanakan pemberasan ini ada tiga. Sentana dari unsur yang memang dari perusahaan dan perdana, dari unsur daripada sistem adopsi, anak-anak yang dari luar keluarga, yang ketiga adalah sistem nyentana dalam sentana rajak. Adalah hasil darah kita memang semuanya melahirkan anak perempuan, maka salah satunya untuk diajarkan menjadi sentana rajak yang nanti perkawinannya melalui dengan upacara nyentana. Demikian hal penting, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya, terima kasih dan waktu kami kembalikan kepada ya Gongge. Terima kasih.
1: Matur suksema Pak Nyoman Arya, nggih, Pak Dr. Nyoman Arya, SAG MPDH, sampun berbagi banyak hal niki untuk titihan dan juga untuk pendengar menambah wawasan niki nggih. Nah sampura menawi to menten wonten nggih Pak Man, rajang lanturan aktivitas niki mawali.
0: Nggih.
1: Rakalan wayah rawuh kidumun titiang nyarengin ide dane ring acara puniki nggih puputang titiang antuk para masanti nggih Pak Man.
0: Om santi santi santi. Om.

Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Bali mulai memperluas imunisasi human papilloma virus HPV kepada anak laki-laki sebagai bagian dari program imunisasi nasional. Bali menjadi salah satu 3 provinsi yang mengawali program tersebut karena bersama DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Dengan sasaran sekitar 29.000 anak laki-laki usia 11 atau kelas 5 SD. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Nyoman Gede Anom menyebutkan imunisasi tersebut penting untuk memberi perlindungan jangka panjang terhadap penyakit yang terkaitan dengan infeksi HPV. Sekian Getro Bali, bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya dihabiskan juga loh.
1: Iya, Bli.
0: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
1: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
0: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
2: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.
3: Husaba Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana. Di pura ini terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di timur laut sebagai istana Ratu Ayu Masubandar yang berkaitan untuk memohon keberuntungan. Di Pura Dalam Balingkang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan oleh masyarakatnya secara turun-temurun, yaitu dangsil. Dangsil berupa beban tenan yang dibentuk sedemikian rupa dari rangkaian dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti gunung. Upacara ini dilatar belakangi oleh wujud bakti kasih kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar memberikan ketentraman dan kemakmuran umatnya di dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah.
4: Ratu Ide Dani Sarang Sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu Rajang Semang Radio Dedane. Ye, mawali titiang iki dikape nyarengan para pasawitra sareng sami rekalanin acara duwene acara dagang gantal ye. Numun rahine anggaro sane mangkin ye. Kantun ring bulan-bulan kemerdekaan iki 18 Agustus warse duang tali 6 likur. Pasti kenyane pengabdian titi Radio Dedane presiden kebangku stade kena rahajeng rahayu sareng keluarga sareng sami. Semangat sana makin titi yang sadang untuk nyaman titi yang sana stade saya ke bagus kenjeng niki rahajeng senemang Om Swasti astu Pak Man. Semangat kita merdeka dulu Pak Man.
1: Indonesia adil dan makmur.
0: Niko pengabdin nih ragu. Nanti nih dan paman.
1: Man kadi topi pada semangat 45.
0: Oh, semangat 45 makin topi
1: Topi juga nih. Pih pun parfum pada luar biasa hari ini makin pasti hari kemerdekaan.
0: Kang yang sekedar
1: semakin jarak dekat semakin
0: iya sih. Penapi di bisa pun nyarang niki
1: harus.
0: Tapi wastane upacara bendera.
1: Mantap ibu ya balik ke 30 menit kayaknya.
0: Semangat kemerdekaan kita nggih
1: Pak. Eh tapi Indonesia Indonesia adil dan makmur dan sejahtera. Nggih. Ering kala mangkel ketunduk malih jarang ditiang nongoman talar beli madi kapeng ring rahina ayu dagang kantal patikan nyane ring anggaro niki ring tanggal 18 kantun semangat 45 niki wajar doang tali 6 likur patikan sampun didanane sarang sami sampun tentahan niki jaga pacang memeriahkan taler diastun lewat lintang bibi makin tetap semangat
0: weh dibi lomba-lomba ake sajan Pak Men dibanyar ake ajang kerupuk wendan ngerajinah di dalam lumpur wendan
1: naruh di keteng apa dah botol bir ni kaya lu saja mencempung kadi medal sengyang semang-semang tu terlulu tapi nak kita ni kita penting ni kita deh
0: berapa ni kita
1: pesutran wine ngimpung balik pisan ratu dudane si jabak batang sinar bagi rasa dan lomba pecing pengundang setia dagang kantal mewali paman mengingatkan utawi ngeling-ngelingan tanggal 3 September acara temu wirasa niki nggih.
0: Dalan jam niki.
1: Jam sio, jam setengah aku ngadaso sampun saya go. Jam daso sampun mulai ngadaso jam
0: loro. Sekadi acara dagang kantal
1: niku. Eling acara temu wirasa terkait dengan Ari Radio bukan temu kangen dagang kantal iki ten nggih, pontet salah arse. Sana jaga pacang nyarang sekangen-kangen durus berhubung sama Bu Eka. Yang Bu Eka sibuk adun sana tiosan sekau made panti inge udah durut maka jangan ada
0: ini sementara ngawidangan koda matya dan pasar madu Badung yang zam-zam kejit-kejit paman Badung madu ikalan nah siram dan ke sementara dan utama lunang di dalam Bu Ayan Udren kirayu sedang bawayan udah weni daler inge jurus-jurus angin kalah dua ini jurus Om Swastiastu ini sambil nonton ngeranjing ini Om Swastiastu
2: Om Swastiastu
0: ini Om Swastiastu
2: senang Pak Made sarang Pak Manan
0: ini
2: hari suasana 17 ini
0: 17 kantun harus tetap semangat ini sampai siaran ini sarangan
2: Merdeka. Sempidi Pak tadi.
0: Sempidi ingat Pak Man.
1: Asam urawang dia ngai ngene.
0: Pun api gatre niki.
2: Asam karet yang becik.
0: Eh niku pengabdinna. Niki
2: kena lantur.
0: Nggih.
2: Nyaringin wajah mangkin niki mumpung polis.
0: Napi-napi jaki ambil niki.
2: Jinada niki kang yang Pak Madi.
0: Sake gak apa napi?
2: Napi wasa niki. Napi dan niko.
0: Nah, niko pun.
2: Sandrawati.
0: Nggih durus.
1: Buban Badung nyalan niki Buban Badung.
0: Rayu buban, munggah-munggah mlebet.
2: Buban buban. Male jebol sarengin.
0: Nggih.
2: Wasiatu. aduh.

0: Inggih. Wenten pitutur niki anak lingsir tuken nerago alit-alit teh. Nah cening-cening ngejak mekejang. De pesan yen cening bakal ngaku pedewek kane bisa dua.
1: Dapat.

ajak ane nyingakin, nepukin. Nah aturan ini dada nene pacang ngadanin pauku dan di dewonnya.

Ri kala nenerago hidup ado ime na hidup pesat waluyo kone irago nyalanen gegayen nyampat.

Kengken anak ke nyambat entu serahine sesai ja kone sambat encening lulune bakal teke masih itu masih dikalani cening melajah sesai melajah sesai bakal kado one tain pakat pelajin.

Hilang lulu ne buka teka liu. Nah bakat pelajin besik ben daso tonen bakat pelajin ceningin.

0: Ya, Nah, gitu nyentening deh, sud-sud bacang melajakan padewe kan ngisinan karang awake anak muluk setato patut nyentening melajah.
1: Aduh, suksema Pak Made.
0: Ini suksema, Mawali.
1: Sepuk, Niki.
0: Mewake, bu, kan mesepuk ya?
1: Ini Niki kanya. Bu, sudah camplung, sinampura, titi yang karim lajah, Niki, pupu. Sandrati.
0: Ini Niki bu oban, Niki nyarengin, kenten nadut, ne.
1: Iya, suksema mau padung. Ya, malah jebak sangin galang. Kak Mangku sudah nih, talar nyarengin, Niki, Pak Made. Maka terus kita serang sami, suitro, sedebang buatkan sinar bagi rasa dan lomba plecing, semua bikin nak rajeng. Niki ibu-ibu sana nyarengin makarya munuh, Niki rajeng taler.
0: Hei,
1: munuh. Semua Pak Made, Pak Man. Jalan kacur yang pamit. Om, santi-santi. Santi, Om.
0: Hei, ngesuk semua. Bu Teri Kasem, Niki ring sempidi. Bu Teri Kasem, Niki. Ah, ini durus niki, sane tiyosan munga, sementon Badung, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Made.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Wenton, Pak Man, ikong
0: eh. Wenton.
2: Swastiastu, Pak Man.
3: Swastiastu, ilin tanggal 3 September tau nge.
2: Aduh, dan tiang kewenton yang nganong mereka, Pak Man.
0: Jemput nga, Man, jemput nga. Ah. Yang dia menang nih Pak Bunda benar.
2: Bikin yang bagus ke Sami.
0: Yang bagus ke Sami.
2: Nge yang ke nge pun api yang kayak niko nge tanggal 3 nge.
0: Nge ke kerobokan nih nge.
2: Nge tiang nyarang melajah kinado niki. Om Swastiastu.

Inggih. Pinage pengawit semater saking titiang Om Swastiastu. Ah, titiang.

0: Ledang, ide mepice kerah ayuan. Sidu, sidang ide.
1: Ini, suk semua Pak Man. Ada seranggalah niki seranggalih nge. Bu Eka Sempidi wabu, mesana dumun, nitiang, titiang niki megatau serang sami niki Pak Made. Sejebak batan sinar. Bagi rasa dan lomba pecing manorahayu serang sami Om Santi Santi Santi Om Merdeka
2: Merdeka. Ini suk sebun yang bagus yang kiring ke sami. Paman, ini sepertuan titia berduka cita. Ini sekarang sepertuan
0: ini
2: penasaran kuki. Rumahku kangen.
0: Pak Rabut sampai nyantom lebut.
2: Enten, ya dumugi amur dengan cinta pemargi. Yannya duitnya lancar. Tengok kan paman.
0: Pun terkenal penasar suge. Dawak kering grup coblong pamur. Ini sana dia anda ingin.
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Oke, Om Swastiastu talen.
1: Pak Man, Pak De. Yang melajah. Tapi niki pangkur, Pak De nggih.
0: Nggih. Dari iki sene iki.
1: Tiang ring pengubang ampun.
0: Dari nggih.
1: Nggih. Niang bagus mesandak niang.
2: Nggih. Bapal Pak Man ragu-ragu misi brendo.
1: Beli sagu di kenten ragu-ragu. Nah. Ingat ya diajak pangkur sareng Pak Man nggih.
0: Nggih nggih sareng-sareng.
1: Mana urut kang sayang
2: ingi risejeruanan maurip niki bibit sayangnya patut niki luling malu sampun pelajar

0: Nah, pijak ke karyane ngawitan agak likad menawi.
1: Alicalo
0: sae ning cai nang ban ngebak mega
1: jan nangis. Kadung talo bibih kita kemang mel itu.
2: Yang kedis yang gending bare.
1: Mah ingken kedene.

0: Dan jadi pendewekan pendidikan sayang ini kadang Pak Mas. Sarwo tumuwo sawrone
1: maurib ya ada Bang pasti tahu sayang.
0: Masih sayang.
2: Sayang. Jadi suwet mengending Bang kedis ngamah.
0: Iya dari
2: mulai. Iya ngamah. Kan gitu Pak Mas.
0: Betul.
2: Ya nan sanjo nyam tinti.
0: Mulai siap perniki.
2: Nggih magenep.
1: Nggih. Ya purung napi anu niko.
2: Ya purung ada nang mola.
1: Merah tuh. Nana saya kena biang-biang masih di abot yang tinggal kuruyuk nih.
2: Meriki nak meriki.
1: Sekan niki.
0: Sekan. Tak wujud dengan bapak.
1: Iki caranya. Nak kado naur di kuda satat lo atos.
2: Nak panak yang demen niki.
1: Oh iya. Yeah, saya ni dah kado nak. Kak, ni demen ni kak saya ni desi. Iya
2: meriki wenten.
1: Tapi wenten benar elit lah. Doh dah.
2: Yang je mayang Pak Man.
1: Oh nana rajut bung bung bung.
2: Iya semua Pak Man.
1: Ingin.
2: Satu di tiang Pak De taler ni. Rajang siar mogi kena setato, moga terus sejebak batam sinar bagi rasa dan lomba plecing kena sarang sami. Galah aturang di tiang Om Santi Santi Santi.
0: Ingi udah hari ring pengubengan ki. Ah, ini semedon di tiang selat sekarang pun api gatre mangga.
1: Iya, salah daging.
0: Kena ini oh, boleh jebos. Masih
1: boleh ya.
0: Sarangan niki.
1: Lebo di kerana boleh deh.
0: Patut. Ini Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Rahajang Semang Pak Man Pak De.
0: Iya, Gung Biang.
3: Apa Gung Biang nak tuan neng?
1: Gung Biang ingai.
3: Dong harta Pak Dey.
1: Ya bon nek ka harta dong harta. Lu ulu nek ka banyak bangun igal-igal lang dong harta. Nek belum mau ce nek. Mantan dipetrak belum itu.
0: Merdeka dong harta.
3: Gung biang dong harta
1: nek. Nanya gung biang si kale kena yang orang.
3: Mau saya rika lo anu dia mau dot
1: yang. Mirip jak nek gede anu mirip.
3: Nggih. Melajah Pak Aman.
1: Iye sekarang.
3: Ada hari masana dah. Om Swastiastu. Lajang niki Pak Dai.
1: Nggih.

0: Markandeya kan dah.
1: Markandeya.
0: Pegat iki pegat.
2: Markandeya parah.
0: Oh. Ide mapus mapus pate resi Markandeya. Ada menyerak-nyerak suara ini nah.

0: Bin bin nyerat deh yang tadi wang tu pos raman itu Astri pisan kan ngeh.
1: Ngeh.
0: Astri pisan ke kandang pos raman ni. Ni kan uang modal si tiang ngeh.
1: Becek Pak Mam.
0: Oh ni kijap be kadang-kadang be ngerebak bagus kan.

Iyan parindikan parusisio druwe dewa ratu. Akeh tur padawikan sami.

Semalihne parindekan sisione uleng wiyadi sami padha melajaken padhewekan nuntun munut sang yang sadra.

0: Dua ni para cicia mahai hati nak luweh-luweh punika. Riris sampun na boleh ngecap daging satera. Raris ke laksana yang untuk pari laksana. Tingkahnya ni sami budi-budi pisan.
1: Okay.

0: Segilik sebulup pada salunglung sebayan takep. Niko ni dados paling utama.
1: Enggih sesama Pak Maman, atas orang galah niki, tanah pada sesama.
2: Nggih,
1: niki angin-angin makin galah badung niki semeton. Mandau sami keenak ya Pak Maman, nggih. Sejebak badan sinar bagi rasa dan lomba plecing. Salam sewitra kewanten. Sesama galah katurundat untuk promo santi. Om santi santi santi om.
2: Nggih. Sesama. Inggi Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
0: Ada. Sembong lagi, sembong, sembong.
3: Rahajang Pak Mang, sarang Pak Made.
2: Ingrajang.
0: Kardiasian lagi.
3: Merdeka.
2: Kardiasi, sembong meng.
3: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Belum benar, ya merdeka.
3: Tetap di udara. Sekali di radio perempat, tetap di radio
2: perempat. Nah, Niko, sampun kena pindah ke Lombang balik.
3: Ini kenten sampun Pak Mang, Pak D. Nanti gatra dumun.
2: Mas Tungkaro, yang secepatnya mereka meluncur lagi.
3: Ini, dubres, nah.
2: Edang, sih.
3: Pak Mang, rahajang Pak Mang. Mau kena sekeluarga nge. Adi nyarengin lajar.
2: Durus-durus.
0: Bu Putri GWK nyalam nih. Nak rauling banyar Bu Putri GWK niki.
3: Bu Putri GWK nih. Rahajang ibu. Mogi kena nih. Nyarengin lajar pupus sinom Pak Mangi.
2: Sinom.
3: Yang ten manut sarengin nih. Sun-sun pisang nih. Om swastiastu.

Ya ning presiden antuk nah niko turu tiru angin guru angin sepat siku-siku sarang sinamian.

Saya waktu punika wantah pemargin sang ngelaran ke Darmane rikiring jagate.

0: Pencahanan Faro Bayu ini minap nenten purun bacal. Maukin nampekin kewintanan sang amargian.
1: Aduh dong.

Para kula gotra warga sami nemu sanemo wastu pasikian adung esu ya iwati pengabdinyane.

0: Rasidur sejeruan ngemargiang ringka uripane sangyang agamu angin dasar nangemit sejeruan urip iragun.
1: Inggih suksema Pak De.
0: Inggih suksema Mualdi.
1: Onek-oneknya ni kirang langkung ni.
0: Inggih menten motor mau lewat asal ni ke ngueng.
1: Inggih motor akeh triki ngajak ngelot jenten. Ajang Pak Mang, rahajang Pak Mang, sarang sami nih, penginter nih, dan presiden onik siki kali. Magatre sarang sami, ring dagang gantar, batang sinar bagi rasa, dan lomba pesing, yang medogen. Salam kardiasi, suksema prama santi, om santi santi, santi om.
0: Ingi, suksema ibu kardiasi, ring semung mengwibadu. Ah ingi kantun kalah duwine, semeton widangan Badung, nija niki bulodrem, odaweni. Aduh, menggelebuk lagi.
2: Om Swastiastu.
0: Tapi Om Swastiastu yang penuh lulung. Om Swastiastu, mari Pak Man.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Man, sarang Pak De.
0: Yeah.
3: Neng, Tiang.
2: Neng.
3: Ah,
2: sila. Itu benar-benar yang ngelak-ngelak, eh?
3: Mama, Kak Janu.
2: Yeah, ini Kak Janu. Kalau saja, sing Tiang Kak Janu. Padahal dunia bah, pasti Kak Janu tak elung orang lebih banyak siapa. Kak Janu?
3: Yang?
2: Kau kue ni ke Megendeng?
3: Oh, Megendeng deh.
2: Nah,
3: kau ikhlas apa mak?
2: Angge. Anu?
3: Tiastu, perempat.
2: Intan pun?
3: Ungar bod yang budaya angge. Sinom lagi kan?
2: Lurus.
0: Janu ni ragu.
2: Janu nuraga.
3: Yang ulot tanpa dasar.
2: Nggih. Wantah puniki titiang jatmu ikatunan yakti mulut tanpa dasar yakti puniki.

Imbo yang titi yang kadi telaga ni tanpa toyo api menggunakan ni pun ditunjung talari mina mereka.

0: Baler, meru, ne, jelanan, dan medaging pun iki, punapiang iki.
1: Saksat pedang dan borai.
0: Winalu ya, kadi. Pedang etan poraibe iyo ngugut kolo sing mangan.

Risa jaruanan panegara wenten pinako dasar pemargi. Nah, undang-undang dasar mau astu.

0: Oh, margis pang presiden kepanggih. Nah, dasaran taleran tuk gotong royongnya nih.
1: Rah.

Tujuannya wanita adil dan makmur. Nah, mangkin durung minap niki doanin kelas galah hodawi ini yang bure. Baiknya Radio Dodane, sang Rebi Galah niki sementun widangan Badung, ngampura niki. Galah duwine sampun kelas niki, nge, sana durung presiden ngeranyeng, sana durung pisde onek niki. Terus malah jebos, sarangan malah ring galah rebutan, ngiring mesandakan jebos.

Pengangguran terbuka TPT Provinsi Bali pada Mei 2026 turun menjadi 1,52% dari 1,59% pada Februari 2026. Penurunan tersebut diikuti berkurangnya jumlah pengangguran dari 42.320 orang menjadi 40.970. Dengan jumlah angkatan kerja mencapai 2,697 juta orang. Kepala Disnaker ESDM Provinsi Bali, Ide Bagus Setiawan mengatakan, pemerintah terus memperluas kesempatan kerja sekaligus mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya, tuh. Secara alami, terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar, tuh. Terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian, serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Porosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini ngelilu langun kesarengin kuhari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, yeah. Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aing kira tuh dana mau wali nih king, ya cantun dengan cara duit, cara dagang kantal, nih sana wau, sampun sebetulnya widangan Badung, sana menduwe galah ini, sana mungkin iring sarangan malih lingkar harebutan, ih. Nah ini sebetulnya dan ngeranjin ki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajang Semang menjelang siang, Pak De.
0: Rahajang Semang.
1: Kira siang, Pak De.
0: Ajak bukuan aja, nampak.
1: Batanta niki, Pak De.
0: Iya, Batanta.
1: Ini Bella. Beranakan, Pak De.
0: Don, Pak Man, niki.
1: Oh, Pak Man. Apa nanti gatra, Pak Man, sarang kali.
2: Gatra, margi antar, becim.
1: Yang nyarang si melajah di nanti rencakapan Sri Tanjung Pak Man.
2: Oh ingin.
1: Jadi kawit ya. Om Swastiastu, Om Awijenamastu, Namo Sidang.

0: Benjang Semang napi niki? Ni?
1: Benjang Semang Pandan Ungu kan?
0: Dulu Pandan Ungu Benjang. Ni dulu cuman dulu cuman.
1: Ceritanya ke alakin
0: ingi kemargiang.

0: Suwabawone becek, nah rekalan ngemedalan pangan jaline kau ucap.
1: Mantu cucu segera waras.
0: Pengamtine para mantu cucu presiden kena arahayu sarang sami.

0: Saya waktu penunasan nuktuk tuwo ge mang de preside kepangih sareng sinamian.
1: Siap sama Pak De, ini Gala sarang Gatot.
0: Ini Bella.
1: Yang macam Pak De sarang Pak Man, malah jebos waspada ring maging Nikit yang magatro ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pelicing kang yang menyama dogen merdeka.
0: Merdeka, ingin suksemun ini bela ring batan tanik ini. Ingin durus, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Semang menjelang tengah.
0: Rajang Mawali.
2: Sarang kali Pak Made, Pak Ma.
0: Ingin.
2: Nyarangin.
3: Sarang sira niki.
2: Ay, cuah sajan suara sira niki. Dia pekak nih makin.
4: Iya, karta apa nih?
2: Oh, udah kau dicari.
4: Aduh, nanti kalau ini siap burung ya nasi ya. Sukses lo, Pak Man. Iya, sukses duita.
2: Ini simpang kemala sarang kali toh. Aduh, Pak De, sarang Riko, Pak De Panti sarang.
4: Dan karena lagi rumah sakit regane.
2: Iya, regan pun api.
4: Nah, mas, anu, kita vertigo, mas pil.
2: Oh, sering ayah kita tambah obat.
4: Kita salam niki, Sutamo tiada minyak tampat bangunan setia dengan gantal Pak Sutamo niki.
2: Iya, sarang saming ya, ini dia makin nyarang Pak Man. Bimo Kaspargon.
4: Nggih.
2: Dewi Kunti.
4: Tamu Rajang.
2: Raris ngucap.
4: Inggih makin minekadi biang ide sang panca pendawa dani ibu Kunti Raja.

0: Cikno yang lan posajang rasa subaktin dewa ni.
1: Ngupa kara sangya atmo
0: ma pidap-dap ngupa kara ngayat nyain indek pemargin paro atman biang ajin tedewun nim.

Lanturang yen pejalan jeneng ijak bekerja. Luruh sah ke Raja Dang. Kasan bunning itu.

0: merasa jadi jejak mapan sukil punika muatang tirtone dikiring suarga.
1: Nggih seksema Pak Man.
0: Nungkung Yogi.
1: Nggih. Sarang Pak Made.
0: Anak singa nyarang niki bisa konsul. Maaf ya.
1: Rahayu sarang sami semedon dagang gandal.
2: Nggih. Padut manjung tolong nyaram Kak.
1: Paten sinar bagi rasa dan rumah rejing suksemok Pak Man arah hajang tugas sarang
0: tali. Nggih rajang tugas.
2: Rayu padat mancung, munggah-munggah, tenidang nyemnek kone. Tinggi, talar suron selat segara. Sekangin-kangin niki, gianyar, kelungkung, bangli, karangasem, durus. Tinggi. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Made.
2: Tinggi, Om Swastiastu.
3: Pak Man, bagus.
2: Apa sira niki ring?
3: Nyong sari niki nyong sari.
2: Weh, nyong witra ngalira ngitra.
3: Nggih. Kak Arta, sanang numun Kak Arta. Om Swastiastu.

0: Tu masih nenaji cubo singa dewo subo madan lingsir pau dan naji ne.
1: Ya ning apa do tengan dos ya ya.
0: Sumulan subo mula tugas si dewo ne pacangan tos linggih kadine dini jening.

0: Pangtan putus ke Parbon ke apa margena dini di warga loko. Nah ide wo sepatutnya ne pacang enter ngelanjutannya.
1: Istimewa Pak Made, tanu Pak Man.
0: Kurang
1: niki, yang awak melajah niki Pak Man, tanu Pak Made.
0: Ih, melajah, banyak mencengir niki melajah.
1: Oke,
0: ini KPB, mengapa mungkin baikkan?
1: Agung yang Sri Agung dalar. Bu Napi Gatre. Ini Pak Batan Tinar bagi rasa dan lemah pecing Raja Rahayu Pak Made sarang Pak Man. Halo Walia, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Suksema, semetan dengan Jung Sari.
2: Ini
0: Sari Tiona. Ini Om Swastiastu. Sangro paman, sangro.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu paman, sareng Pak De.
2: Nggih.
3: Tiang nyarang niki paman.
2: Kira male munggah niki pole.
3: Tapi gadran, tapi gadran.
2: Langsung karo becik-becik.
3: Niki tampak di katerangan.
2: Nggih, katerangan.
0: Udah kesia.
3: Nggih. Tiang nyarang

0: Sekantana nesora anesisi.
1: Benar. Benar.

0: ngancane run nek sing dadi kena man kita badhe yo yen alih utamane pasajone mbok alih panganut madan sebut armo
1: delik sandi ini ngancan licik ya
0: mulai yang ada lagi pada delik sandi jak licik liu saya jangan sapa masa kuni
2: ane jati satya bakti
0: apa kerana gitu
1: wireh sana jati satya bakti itu nak saru jani masih
0: sihang dong tuh gitu.

0: Nggih, Paden sap kena.
1: Nggih, nek mulo ngene yogi atur salam ki majeng niang kirana.
0: Semua-semua.
1: Nggih.
0: Iki bakal rek dengi. Niki sarang jero mangku jang, jero mangku suji niki jalan Subita. Udah yuda ni. Tetne sarang sami Pak Man, sejebak batan sinar bagi rasa den loma plecing. Suk semo. Tiang mepamit
1: makin terjanglah.
0: Om Santi, Santi, Santi.
2: Ingi suk semo. Pak Nucing niki nyalam Pak Man, rayu Pak D sarang Pak Man. Yeah, rayu Pak Nucing, munggah nak kayang-kayang. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak D kapeng sarang Pak Man.
2: Yeah.
3: Ring bitre, Pak Dauh-Dauh nih.
2: Yeah, dangin marga sengkalo nih niki.
3: Pak Man, Pak D.
2: Nggih.
3: Hari niki kini hari kemerdekaan niki.
2: Kanten 17 Agustus niki.
3: Nggih,
2: dados nggih. Dados.
3: Nggih, kawin tiang Pak D.
2: Lurus.
3: Yang sudah agung kalih Pak D.
2: Ampun, ampun, ampun mencatat niki, ampun.
3: Pak D kan sampah.
2: Dan.
3: Kawin Pak D.
2: Lurus aja, lurus.

0: Napi onek na duum ya?
1: Murid de mau tambah kata.
0: Ah, wiri sambun merdeka na mungkin alit-alit de para sisio murid de ngake-ngakehan sampun pulih masuk sekolah niki.

Kewajiban pemerintah wandah mangde mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, lanang istri taler alit-alit teh murid-murid teh mangde presiden ngeranjing dikiring sekolah.

Iya ning pang presiden tuh mangdo mas sekolah setinggi tingginya ne, buatan SD, SMP, SMA, lantar kuliah S1, S2, S3, S4, kelas sambut S nih kok.

Wenten sekolah ring wewidangan kesehatan sane mewaste dokter taler sing sejeroan undagi niki insinyur duwe niki.

0: Perperadi sampun kocap niki pageh kerkeran ngemargi yang ngeyasu ni miyasu ni.
1: Sina memanggi sin kerti ingi ya ingi.
0: Wenten sampun pewales nyane kerti ne pacang kepanggih.

0: kianin sampun puput ngererah kawikruhannya pun iku. Nah, dagingan taler syukuran kidik kabise ke wisudan pun iku patut margia.
1: Semua Pak De.
0: Ini aduh.
1: Ampun mantap artos de Pak De.
0: Ih, kalau ngayah bisa
1: kebanyak. Ampun kirang langsung Pak De.
0: Kebanyak semua ke ngayah bin dan kalah aduh.
1: Menang kan, Dumun.
0: Wentan
1: kan wentan kene.
0: Wentan ulah menau tuh.
1: Nggih. Petang sinar yang megatro
0: nggih. Nggih.
1: Kalau sejebak petang sinar bagi rasa den lomba pelecing. Dalamne menyamo dogen. Dalah wali yang Pakde.
0: Suk semua tuh Gumbiang Sri Agung kali niki. Ring Puri Agung Banjar Semun itu Puri Agung Bitre. Nggih. Terus dua Haji Orse, Dewi Madioke, Gusman Susilo, Gus Ajin Ditya Rayu tuh kena sedateng. Ini Om Swastiastu. Ini siapa sih Ring?
2: Yang Ring, kekeran Gung Biang Seri.
0: Gung Biang Seri, kekeran. Pun api katro tuh.
2: Kena Pak Man. Nah, dia pun api serang kali.
0: Astung karo Dinah Mandan dan Mendui itu.
2: Mang dia ngelantur Pak Dinye. Yang ngarang sinom Pak De.
0: Terus aduh, Biang.
2: Om Swastiastu.

0: Duk sebab dia.
1: Duan ke diling ide yang betara siwa micang penuntun micang pemargi.
2: Mambak.
0: Duk sebab dia.

0: Nenya nang tulat di duit dia. Hidup betara siwa di kengkeh memputus. Adi kanan beli nak duk kita sakit ni. Kata milah lah ke rumah satu ni. Hidup dari rumah. Ya.
1: Bin, coba. Buji,
0: ya. Bin, coba. Aliang beli ni. Padahal tadi kebala dia betara siwa.
1: Ngadu teman
0: ni. Ya, ngeh. Beli kau datu sana.

0: jalan ke rumah gajah nih mula
1: nah
0: kan nah, nah.
1: Pemargin
0: gin batara siwo ketun kita aja
1: nyacadin
0: gak saya kena ban kita penadine deh mesti nyacatin
2: wah Pak Mas
0: ya utama san satu ini kita kadang nak mau blengsot tuh banyak unik ini kan
2: yang Pak Mas kita yang ngomong aja Pak Mas
0: ini
2: emang gak terus
0: dewa bajero nyalam niki penggemar setia niki.
2: Iya.
0: Oi, panen di kaki di dia, oh, gede, oh, raja.
2: Udah, yuda mengada. Dunian. Mungkin dia mau kena. Nge, Pak De.
0: Iya. Sejabat. Sejabat, rayu, Pak Mas, rayu.
2: Benar, bagi rasa. Dan lumah plecing. Salam sama teman-teman mantan, Pak Mas, sekarang Pak De.
0: Tinggi.
2: Jalan wali yang Pak De. Om, santi, santi, santi, om.
0: Suk semua. Pak De, dulu sanggaran, mon. Yang, yang.
3: Tradisi menggoa-goakan di Buleleng. Sejarah awal berdirinya Buleleng tentu tidak lepas dengan Ki Barat Panji Sakti yang pernah memerintah Kerajaan Buleleng. Tradisi unik menggoa-goakan ini masih berlangsung dan bertahan sampai saat ini di Desa Panji Buleleng untuk menghormati jasa-jasa dari Raja Ki Barat Panji Sakti yang dikenal sebagai pemimpin yang terkenal baik hati dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Permainan tradisional ini muncul karena raja terinspirasi oleh seekor guak atau gagak yang sedang mengincar mangsanya dan gagak tersebut membuat taktik agar bisa menangkap mangsanya. Hal tersebutlah yang membuat raja mempraktikkan cara gagak tersebut dengan mengajak prajurit yang melakukan sebuah permainan tradisional yang dinamakan menggoak-goakan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Aduh, macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
1: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
0: Iya yuk.
1: Awas tuh, awas.
0: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
1: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
2: Aduh, maaf gek, maaf.
3: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.

0: Ah ini semeton serang sami niki gandun galaduin di gara rebutan nggih. Terus sangen galaduine sareng kan niki semeton selat segara rayu talar serang sami Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak D sareng Pak Ma.
0: Nggih Om Swastiastu.
1: Yang jadi nyarang Pak D wawu gung biang seri kekeran sareng gung biang seri Puribitro.
0: Aduh. Mangkin sapa sira niki Gong Biang Sri di sini ki?
1: Sing ayani.
0: Oh, Gong Biang Sri ayani niki.
1: Ya, jero citot ya.
0: Oh, jero citot. Lurus wis jero, lurus.
1: Nggih, Pak De bagus. Jadi kawiten.

0: busana ni napi nikah?
1: Kegentos kan?
0: Nararis ide megentos busana risampun ya wus ngemedalan pawetan.

Raris ide megantur manu medilar nah saking widangan rikuh.

0: Arjano panyake sami saneng si pemargin ini beh dewa ratu sedih kingking ipun ipanyak maka sami
1: suksema Pak De
0: ingi suksema
1: ya nih boleh lala pun yang salah wal yang Om Santi Santi Santi Om
0: ingi suksema jadi cipta niki. Semeton selat segara, wenten kimaku Pak Mangku Pina, Tarwaki Praja, Mangku Praja Pati, Rayu Niki. Terus-terus munggah, hangin kelas ini. Om Swastiastu. Aduh, wenten kan mau gelebuk Niki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Made.
0: Nggih, Om Swastiastu.
1: Iki nyaran iki medhendan melajah nggih.
0: Sapa sira ireng dumun?
1: Yang Fitranya saking Gianyar Bono tiyang.
0: Fitranya sajan iki.
1: Nggih.
0: Bono napi.
1: Sak miang rai tiyang nggih, miang rai nggih. Apa nang anu munggah pisan dan pole-pole Pak Made.
0: Enten napa nang 2 bulan kali sasih niki.
1: Pencen iki. Apa boleh munggah Pak De, mungkin lagi nyaran gedeknya.
0: Iya, mungkin puasin munggah ya apa-apa.
1: Oke, Kang ya, puasino boleh sikir kan Pak De?
0: Boleh, boleh sikir ya.
1: Iya. Om Swastiastu. Ya.

0: Ya mulut cening sayang deken padewekan di asutri rayu swasti.
1: Anakke malut resnain.
0: Padewekane sayangan malu sing tadi keitu. Irago pang tawang kengke anak nyayang kapitres anak-anak. Pang bisa raga ngitungan resna apa didi.
1: Wanca keco sasulurnya
0: keco nyen saja panglah utama
2: tu nyen pejalan
0: jalan ni
2: jalan ada awak
0: tadi ulang-ulang lo bon eh
1: ada ceni iwang inohi.
0: Duh, nyen dewa salah tampi salah senguh nyen. Om Krishna, menik nyalamin.
1: Aduh.

0: tamu.
1: Oh. Kami mangan kebarang.
0: Boleh dibuka. Nah, balik. Gedang, gedang.
1: Masuk ke ngepon ikurin.
0: Bikin apa deh?
2: Nama kejang bakal nyuakang ragu pada wek. Masuk pengidang hidup. Untuk selantur mumpung
0: selantur nang pang selantur nang ne
1: sida.

0: No me acuerdo.
1: Coraje.
2: Nelo selancurnya ini pang bisu. Nyende gua mau pratiaksu. Sayang, kasih sayang ngajak nyamuk.
0: Tujuan hidup pang tepuk. Kerah aja bale, tuh paman. Niki wenten bledek kaki Paman Sunarte.
1: Salam kenal sareng Kak Biang Rai sareng Bononge sareng tigo iko dadah sade kenan.
0: Batur, batur.
1: Niki wau sampun pirang Biang Rai katrang likre mungange. Mesanang dumundo gong Biang, benyang male mungatu ireng Pak Ade. Mungkin wedang, Pak De, apa wedang, Pak De?
0: Kan tiang-tiang lah wedang, ini tunas dia kebunuh.
1: Kan bakang mereka.
0: Tados.
1: Doh, Pak De, benyang-benyang, simpang mereka kebunuhnya, Pak De. Ini
0: bunuh kelot, bunuh kaler.
1: Bunuh kelot yang siang-siang, sayuman Mariani, saking bitro.
0: Mungkin, kan sayuman, ini tinggi.
1: Ini, dewa dedek, Rabi ini. Iya Pak De, kang yang meniko, isi yang beratur, kita kang yang serasami Pak De, pangkole sewitro malih munga Pak De.
0: Inge.
1: Waliang siang galang Pak De, Pak De lebos muda lalang lalang Pak De, lalu di jero pangsama serasami, pengantar ikannya Pak De.
0: Inge.
1: Inge, makin waliang yang galah Pak De pangkole nyetiosan. Sina pada permasan si Om Santos, Santi, Santi Om.
0: Inge suk semua Niki, saking bono kelot Niki.

Akhirnya cududannya yang buruk ini diwanin ke Bandung Ando Gala menawi terau rikir yang presiden nyarangan yang acara dagang kandang Raino mangkin Raino angare ini menawi itu sana durung bisa ngeranjing durung bisa one ampura benjang jadi iring di tiang malih nge pina ke penguntat dugro yang di tiang sarang kali niki sarang nangoman ngelakur mau pamit. Nah, pindah ke posisi natur, lugu yang dicang aturan peramu, Santi. Om, Santi, Santi, Santi, Om.

tekit prati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama.

kesujatiannya nih. Angga serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk darmu kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapo berada miwah keperanyanan saking pengurus sanepadun. Sane mangkit ngiring ulangan pikayun sarang-sarang muncarang puja Trisandya.

Русские, русские, русские.

Orang kita kuarin.

0: Om Swastiastu. Rahayang atur tiang majang ring para pemirsa sami sanekadun mesikian ring pro 4 suara budaya Bali. Ring dijugi pada megenah dumugi kantun panggih di tiang statekena. Dede Mahendra senemakin jagi nyarangin para pemirsa ring gala siang. Ring rahine anggare pelukutus Agustus war sekali tali 6 likur. Jagi landurang di tiang acara dulu ini antuk ngaturang siaran teras UMKM. Kasarangan narasumber sanes sampun rauh ring studio langsung ke manten di tiang sapa anak agung sagung Pramiyanti. Om Swastiastu, selamat siang Bu Agung.
1: Oke, Om Swastiastu Pak Dede.
0: Punapi gatre sehat.
1: Sehat Cik Astungkara.
0: Inge, raglan rai para pemirsa ngemuaseng di topik sanes pacang kebeli bagang kende niki ring kala siang mangkin. Ingin punika water marbling, tarian warna yang menari di atas air. Nah, sapun api antuk, mulai jebos, Dede akan berbincang-bincang kurang lebih 1 jam ke depan. Nge, pastikan sampun jagi sangre di tiang kalah dulu ini relain telepon 223361. Taradados mengikuti siaran kami secara visual di Facebook Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Sedulur lantur niki anak agung sagung Pramiyanti niki adalah owner Aura Prami. Nah, sedurung pacang menyapa niki semeter ambare Bu Agung mungkin titiang mengawali dumun nggih. Bu Agung bisa dong dijelaskan sedikit Aura Prami niki bergerak di bidang napi niki Bu Agung.
1: Jadi Aura Prami niki memang sebuah brand yang memang tiang buat untuk memperkenalkan produk-produk water marbling.
0: Water marbling, oke. Okay.
1: Jadi Aura niki kan artinya sinar.
0: Sinar.
1: Dan Prami niki kebetulan nama tiang sendiri.
0: Ya, wanita.
1: Ya wanita betul.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya tiang pakai nama sendiri. Intinya wanita yang bersinar.
0: Asik. Nah, seperti ini Kak Aura Prami, ya, artinya aura wanita yang bersinar. Nah, punapi antuk tentunya produk-produk dari napi wastane
1: Water marbling
0: niki bisa dilihat secara langsung di Facebook Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Nah, water marbling tarian warna yang menari di atas air. Nah, sapunapi niki niki suatu teknik ya.
1: Iya, betul.
0: Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu Agung.
1: Jadi water marbling niki tiang pertama kali tiang jelaskan sejarahnya dumun. Memang ditemukan pertama kali niki tercatat pertama kali niki di Jepang dengan nama Suminagashi.
0: Suminagashi.
1: Ya. Langsung ada juga yang menemukan di Turki pada abad ke-15. Kalau di Jepang niki abad ke-12 kalau lagi. Niki yang tiang baca dari literasinya. Terus di Turki niki ditemukan pada abad ke-15. Jadi di kalau di Turki niki kan namanya Ebru. Kalau di Jepang namanya Suminagashi.
0: Okay.
1: Cuman karena niki kita supaya lebih familiar niki kan namanya karena niki motif-motifnya kan motif-motif marbling kayak marmer niki. Jadi lebih terkenal dengan water marbling karena media untuk untuk mengampungkan catnya ini ke memang di atas air yang dimodifikasi khusus supaya catnya mau mengambang.
0: Okay.
1: Jadi biar lebih spesifik jadi water dengan ciri khas motif marbling atau
0: marmer. Oke, Rai, seperti napi yang titiang katakan tadi, niki sangat luar biasa sekali. Water marbling mungkin bisa langsung dilihat secara langsung di Facebook Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Bu Agung, untuk water marbling niki ada nggak cat-cat khusus yang memang harus digunakan?
1: Oh, memang harus ada cat-cat khususnya niki. Memang ada yang memang menjual yang memang sudah jadi. Hanya saja niki kan harganya lumayan. Jadi untuk segmen market yang tiang ingin sasaran itu kayaknya belum bisa gitu. Akhirnya tiang mencoba untuk memodifikasi catnya nike dengan memakai akrilik juga, ada cat primer juga nike tiang modifikasi supaya dia mau bagus.
0: Oke. Okay. Media apa saja sih yang bisa dituangkan dalam, selain untuk air ya kan? Iya. Media apa saja? Contohnya kulit, selain kulit apa saja yang bisa lengket niki dicet niki?
1: Kalau airnya itu kan sebagai media
0: saja,
1: sebagai pengapungnya, ya, supaya dia apa catnya tuh mau berkembang. Nah, kalau untuk media transfer
0: warna itu, okay,
1: karena Tiang lebih tertarik di fashion, dunia fashion ya, uh-huh. Jadi kebanyakan sih Tiang transfernya tuh ke kain. Terus nyoba juga ke kulit domba, dan ternyata berhasil seperti yang di depan Niki, okay. Salah satu contoh yang Tiang transfer
0: luar biasa ini. Sekali semeton
1: okay. Tapi kalau yang kita tonton di media sosial itu ada yang di
0: dek motor ya.
1: Itu bisa aja, cuman Tiang belum mengembangkan itu karena kan pasti catnya berbeda dan perlakuan untuk treatment airnya juga pasti berbeda.
0: Artinya nggak sembarangan cat ya?
1: Iya, nggak sembarangan cat.
0: Karena
1: kan cat untuk yang media yang hardware kayak nabi uh-huh. motor itu kan sudah pasti beda jenis catnya dengan kita yang di kain.
0: Oke, nah rekan-rekan Rai, para pemirsa, Titi yang sudah buka nih, kini ringline telepon 223361, mulai itu wenten semeton, sana jagi bergabung, sana jagi bertanya-tanya, duri sangeh mungkin tidak terbayang ya sepun api. Bentuknya kanda Niki mungkin langsung bisa mengikuti siaran kami secara visual kanda Niki untuk lebih jelasnya ya Niki karya dari Aura Prami kanda Niki nge, untuk watermer blingnya Niki sangat luar biasa sekali enten tas Niki Bu Agung ya
1: tas
0: dengan bahan bakunya kulit domba. Oke, selain kulit domba, pernah mencoba?
1: Di kain sudah pasti. Dari kain ikat yang buat produk terusan, misalnya kayak ya tas juga, karena untuk di baju yang belum berani yang terlalu makai nikel karena belum terlalu jauh eksperimennya apakah dia kuat banget, karena kan baju nikel kan daily wear ya. Jadi, dipakai sering dicuci. Kecuali misalkan pakaian yang agak jarang dicuci, mungkin bisa atau mungkin treatment perlakuan untuk pakaian yang nikel yang belum berani. Karena
0: kenapa enggak mencoba?
1: Sudah kan Tiang coba dan
0: luntur.
1: Luntur tidak. Cuman mungkin takut karena kan saya baru mencoba Niki setahunan
0: gitu.
1: Sudah ada sih produk fashion yang Tiang pakai, tapi hanya sebagai aplikasi, bukan yang full. Mungkin kedepannya ya mungkin Tiang akan membuat inovasi-inovasi supaya bisa di produk fashion yang bisa kuat juga.
0: Luar biasa sekali semeton, nah Niki wow ngeh, dan tentunya semoga siaran Niki dapat menginspirasi dan mengedukasi para pemirsa sesami. Rekan Rai sahabat budaya ring galah siang mangkin Dede keserangin anak Agung Sagung Pramiyanti nge owner Aura Prami. Nah tadi sudah membahas secara panjang lebar sekali nge. Bu Agung mungkin untuk topiknya Niki kan supaya lebih jelas juga semeton ring ambaro nge, water marbling tarian warna yang menari di atas air Niki seperti napi maksudnya Niki.
1: Jadi Tiang mendeskripsikan ketika jadi ini kan seperti melukis nih. Jadi teknik dari water marbling itu adalah melukis di atas air. Jadi pada saat kita membuat lukisannya itu kita kan secara tidak langsung tangan kita akan
0: menari
1: membentuk motif-motifnya kayak gitu. Makanya Tiang bilang mendeskripsikan bahwa water marbling ini adalah tarian warna dengan Nika juga harus melibatkan jiwa, jadi supaya menjadi sebuah karya yang indah,
0: yang estetik ya.
1: Seperti ketika kita melukis dan Tiang yakin kegiatan membuat water marbling ini lebih fun ya, karena dan harus yang kita bebas mengekspresikan
0: apa saja,
1: memakai warna apa saja. Jadi kayak mungkin juga nih Kis jadi bagian seperti kayak healing kita
0: Iya,
1: benar-benar membuat kita me time yang supaya untuk healing juga.
0: Oke, kita bisa mengeluarkan apa ya, inspirasi ya, mau campur warna apa saja, bebas nge. Nah, mungkin bisa dicoba niki semeton nge. Menawite semeton sana jagi bergabung, yuk kita bersapa-sapa bagaimana caranya, tekniknya seperti napi. Nah, niki kebetulan langsung anak Agung Sagung Pramianti, kena niki owner Aura Prami Veterin Studio. Mungkin bisa memberikan teknik-tekniknya. Ada nggak teknik-teknik khusus niki Bu Agung?
1: Kalau teknik khusus enggak, Dan.
0: Enggak ya.
1: Karena niki memang benar-benar yang kita free aja gitu.
0: Yeah.
1: Untuk membuat niki itu.
0: Dari mana sih terinspirasi niki Bu Agung?
1: Ya tentunya sosial media nih.
0: Oh.
1: Sosial media.
0: Iya.
1: Aduh, seru banget niki. Kayak seru ini. Jadi tiap coba mencari referensi-referensi juga sambil memodifikasi-modifikasi kiranya ke, karena sempat nyoba beberapa kali tapi ternyata chatnya malah jebol
0: ke bawah. Ya.
1: Karena kan takaran untuk pembuatan pengentalannya dan juga
0: itu semua ada takarannya, enggak sembarangan kita.
1: Iya. Jadi makanya jadi dengan tapi percobaan trial dan error yang seringan error dulu. Akhirnya ya sementara yang sudah menemukan si komposisi yang pas.
0: Pas untuk, ya. Oke, luar biasa sekali.
1: Cukup lah komposisinya.
0: Aha, kan banyak kita bisa bereksperimen ya.
1: Betul.
0: Sekarang tas, kain, baju. Nah, mungkin kedepannya mungkin helm kan.
1: Semoga nggih kedepannya pasti akan kenten karena memang di media.
0: Oke, nah ini kan rekan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, Mali Jebos, Mewali, kita akan berbincang-bincang. Kesarangin Ibu Agung Sagung Pramianti, dan tentunya Dede masih akan menyapa dan menunggu para pemirsa, seneng jagi bergabung, ring line telepon 223361, seneng makin durus dumun, pemirsa yang seneng pacang lintang.
2: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besaki, di mana saat itu di Pura Besaki sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merane. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.
1: Pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
2: Pagi, anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi, anak ibu ini sudah serius aja.
1: Gini, Bu. Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah. Boleh nggak?
2: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Gek.
1: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
2: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
1: Hah? Emang penting ya, Bu?
2: Ya penting lah, Gek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
1: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
1: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
2: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
1: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
2: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
3: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.
5: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebenarnya di daerah kalian raih para pemirsa, sani kandun Mesikian, nyarangin dede, ring perempat suara budaya Bali, kandun kesarangin Ibu Anak Agung Sagung Pramiyanti, owner Aura Prami, sani sampun saya ke ring studio, kandun iki, ring titian sampun membeli bag, nyarangin para pemirsa, ring perempat suara budaya Bali. Sani bau, Ibu Agung sudah memaparkan secara panjang lebar, nge, napi ini ke water marbling, dan produk yang bisa dihasilkan dari water marbling ini banyak sekali nge, dengan warna yang bervariasi seperti ini nge. Nah, menurut itu enten sani jagi bergabung Dede Pacang menyapa Raglan Rai sahabat budaya ring line telepon 223361 sampun titik yang buka galah duene berinteraktif nge. Oke, Bu Agung, kembali kita sambil menunggu kan ini Bu Agung sementara sana jagi nyarangin kalau pingin melihat produk yang dihasilkan atau produk-produk dari apa ya tampilan water marbling niki, produk Aura Prami niki di mana bisa melihatnya Bu Agung?
1: Bisa dilihat di IG-nya
0: IG
1: di Aura underscore Prami.
0: Oke, okay, mungkin bisa dilihat di kange. Kalau selain IG?
1: Sementara di IG.
0: TikTok nggak?
1: TikTok belum. Okay. Tapi rencananya kita yang mau bikin live untuk pembuatan produk.
0: Oke, okay, nah niki keren sekali nge, untuk bisa bagaimana tahu teknik dan caranya seperti tadi niki. Apa ya? Niki mempunyai teknik dan trik khusus, nah agar menghasilkan suatu produk yang estetik nge. Nah sekali lagi mungkin bisa mengikuti siaran kami di Facebook Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Niki sudah terlihat jelas sekali nge bentuk produknya. Niki sangat cantik dan luar biasa sekali. Niki menggunakan media kulit domba, kendan nge. Nah, ternyata ide berlian dari Bu Agung Niki sangat luar biasa sekali, di mana dulunya ternyata beliau Niki terinspirasi dari tontonan di media sosial. Nah, ternyata kalau kita memanfaatkan media sosial secara bijak, kita tentu akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, salah satunya Niki water marbling yang dikembangkan oleh Ibu Agung Sagung Pramiyanti melalui Aura Prami Niki sangat luar biasa sekali. Nih, di mana bisa mengembangkan melalui media kulit, media kain, dan tidak menutup kemungkinan di media-media yang lainnya nanti. Nih. Selain media kulit, media kain, apa rencana kedepannya Bu Agung?
1: Mungkin lebih ke pengembangan produk-produk mantan ya Pak. Karena ya Tiang kan fashion enthusiast ya, jadi memang ketertarikannya ini ke mungkin lebih yang ke dunia fashion.
0: Fashion ya, ya. Oke. Seperti ini ke kecap sementara nge. Nah ini sangat luar biasa sekali. Minap masih malu-malu Niki. Semetone ring ambar. Bu Agung mungkin bisa dong diinfokan sedikit untuk menginspirasi semeton ring ambar. Selain water marbling apa sih lagi apa ya di Aura Prami Niki?
1: Kalau misalkan dari Tiang pribadi kan, Tiang Nika kan suka craft nge. Tiang menggeluti dunia craft karena Tiang juga suka bikin-bikinan gitu. Dari sebenarnya ini dari kecil sih Tiang udah seneng bikin-bikin craft gitu. Nah ketika Niki anak-anak sudah mulai beranjak besar, lalu Tiang coba-coba bikin tas yang berdasar yang berbahan dasar dengan kain gitu. Jadi Tiang belajar buat tas langsung juga. Tian juga senang bikin. Jadi karena gimana pun ya, kita kan ibu rumah tangga nih. Jadi di sela-sela waktu luang itu kan kita pengen ngisi waktu kan ya supaya
0: menyalurkan inspirasi.
1: Iya betul. Jadi Tiang cobalah supaya lebih positif aja kegiatannya nih kan. Jadi Tiang bikin macam-macam craft gitu, kayak Tiang biasa bikin ekoprint juga, Tiang bikin apa yang kain yang ikat itu kayak pewarna alam nih ke. Oh, kok Tiang lupa tiba-tiba blank. Jadi macam-macam lah yang buat, yang jadi pewarna alam. Jadi yang diikat langsung dia celupin pewarna alam kayak gitu, udah jadi produk kain juga.
0: Oke, seperti ini kayaknya. Raglan Ray, Niki sangat luar biasa sekali ya, bagaimana bisa memanfaatkan waktu luang walaupun di tengah kesibukan menjadi seorang ibu rumah tangga. Karena mungkin jiwa seninya meronta-ronta, dan Niki ya disalurkanlah bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan pekerjaan rumah dan juga bisa menjalankan hobi. Dan tadi sudah dijelaskan, diinformasikan dalam Niki Majang Ring para pemirsa sami, bagaimana cara untuk bisa melihat produk dari Aura Prami Niki bisa melalui media sosial IG. Di mana Bu Agung?
1: Aura_Prami.
0: Aura_Prami. Bisa langsung dilihat gimana bentuk produknya. Sirah Uning Berjodoh mungkin. Sirah Uning Berjodoh dan bisa langsung untuk dimiliki. Karena banyak sekali bentuk produk-produk yang bisa di yang bisa dilihat seperti ini kan. Menawita wenta niki sembari menunggu niki Bu Agung semeton jagi bergabung karena masih malu-malu niki. Karena mungkin bisa wenten belum terbayangkan apa sih maksudnya water marbling. Karena niki trennya memang dari luar niki Bu Agung ya. Betul. Seperti apa yang Bu Agung katakan tadi, metodenya niki dari luar. Bagaimana kita menggunakan media air? Maaf, sedurung lantun niki, untuk chatnya kita bisa dapatkan di mana niki Bu Agung?
1: Yang Tiang pakai niki kan cat akrilik sama cat primer. Cuman Tiang tambahkan beberapa bahan supaya dia mau transfer dan kuat ada di
0: media. Nah niki nih. Tapi temuannya Niki yang luar biasa memang ya. Pokoknya ada saja ide Niki kalau kita mau belajar ya kan. Tapi awalnya Bu Agung Niki kan juga melalui media sosial. Beliau Niki belajar bagaimana sih teknik dan triknya. Nah ternyata bisa nih. Nah Niki yang perlu disampaikan Bu Agung, selain craft banyak ya yang dihasilkan dari produk dari Aura Prami Niki. Untuk trik pemasarannya hanya melalui media sosial saja. Apakah tidak mengikuti pameran-pameran seperti ini?
1: Sempat mengikuti beberapa kali pameran, cuman karena memang Tiang terlalu bisa intens mengikuti ini. Jadi ya memang ada beberapa nonton yang bisa Tiang ikuti. Kemarin di Genfest tahun lalu, kebetulan Tiang kan juga ikut bergabung dalam kelompok yang dibentuk oleh Disperindak Kota Denpasar. Tapi waktu Nike, Tiang mengikuti kelompok Ekoprint. Nah, tapi di sana juga Tiang ampun minta izin sama ibu yang pembina. Saya ingin menyisipkan beberapa produk water marbling saya dan diizinkan.
0: Untuk di KM Beli Bangkit?
1: Belum. Karena Tiang belum sebesar, belum terlalu besar untuk produksinya.
0: Tapi Niki sebenarnya bagus sekali untuk dikembangkan ya. Luar biasa sekali Niki Bu Agung. Terus terang Tiang sangat senang sekali melihatnya. Walaupun bentuk abstraknya Niki Sangat estetik sekali ini. Nih, rekan-rekan para pemirsa mungkin bisa dilihat langsung di scroll, dicek gimana caranya, dikepoin lah di IG Aura underscore Prami. Seperti ini nih. Mungkin nanti bisa mengembangkan untuk lebih ke media sosial Facebook, mungkin TikTok mungkin ya. Supaya rame deh pokoknya. Sabun dan pindah frekuensi ring 106,4 FM perempat suara budaya Bali. Seni makin terus dumun biar sayang seni pacang lintang.
2: Cara resi gana. Kata resi gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwijati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana, artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka, resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesha yang mengemban tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa meruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tidak lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu alit atau nista, menengah atau maja, dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, utekala, memedi, tengik, berkala yang semuanya mempunyai sifat keraksasan. Dan semua itu bisa diruat dengan caru resi gana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar alam semesta ini bisa kembali ke titik nol atau damai dan sejahtera.
3: Hai Dek, kok kamu pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kondangan kemana, Dek?
4: Tengkundangan, tiang jadi ke kantor.
3: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
4: Asing jeketo. Maksudku bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya kalau hari ini hari apa?
3: Ya ingatlah, hari ini kan hari Kamis.
4: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali. Sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali. Dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sasa Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri? Kalau bukan kita?
3: Oh, nyenye deh, jantos nih deh, yang mengganti dumun dengi.
4: Gitu dong, maksud yang kenten nak

0: Semudah dari orang lain raih, berapa miarsa, sanakan dun mesikian, nyerangin dede, keserangin Ibu Agung Pramianti, ring 106,4 FM, berumpat suara budaya Bali. Kantun membahas tentang water merbling. Seorang wanita kreatif, kendan iki, yang tentunya semoga menginspirasi para pemirsa semeton senewenten ring bekubon nggih melalui media chat kenten iki, dan tetapi tentunya ada tekniknya nggih, dan chatnya juga bukan chat sembarangan iki. Nah, mungkin bisa melihat produk dari orang Prami niki langsung ke manten dados mengikuti siaran kami secara visual di Facebook Pro 4 Budaya RRI dan Pasar, dan tentunya melalui media sosial Prami underscore maksud kami Aura underscore Prami. Nah, Dike, untuk lebih jelasnya mungkin bisa bertanya-tanya melalui DM mungkin Bu Agung ya. Bu Agung, mungkin untuk bisa diketahui untuk harga produk niki seperti tas yang Ibu Agung bawa ke studio niki, bisa dong diinformasikan sedikit, karena niki kelihatannya mahal sekali niki.
1: Sebenarnya kalau untuk niki kan tergantung bahan.
0: Bahan ya.
1: Jadi memang tiang kalau misalkan kita memakai catnya khusus memang dari sana tuh harganya pasti.
0: Cat khusus dari sana dari
1: memang,
0: luar.
1: Memang sudah ada yang memang ada cat khusus yang memang dijual dalam bentuk memang khusus untuk water merbling itu, dan harganya mahal banget.
0: Jadi,
1: supaya lebih masuk ke segmen pasar tiang, tiang mencoba untuk
0: buat duplikat,
1: memodifikasi
0: ya.
1: Ya, dan memang dipakai sih sama crafter-crafter yang ada di Indonesia juga. Jadi kalau misalkan untuk kulit-kulit ke harga tasnya sih di atas tergantung dimensi juga sih nggih, banten yang di atas 500-an ada yang 700 juga.
0: 750. Sangat terjangkau sekali ternyata niki nggih harganya semeton, melihat dari bentuknya dan bahannya juga niki, kulit asli nggih, kulit asli domba, dan bentuk tasnya dengan water marblingnya juga niki sangat kelihatan mewah sekali. Dan tentunya di Bali kan niki sangat cocok sekali untuk pemasarannya ya, karena aura seninya itu muncul sekali niki Bu Agung. Reklan Rahi, sahabat budaya semeton, sane jagi bergabung punapi niki, terutama sane memang mempunyai usaha di rumahnya nggih, seperti usaha fashion kenten nggih, karena niki sebagai apa ya, rekomendasi sih juga sih sebenarnya, kalau enggak bisa bagaimana caranya membuat, nah mungkin bisa menghubungi Bu Agung. Mungkin gimana caranya, tekniknya seperti napi, nah mungkin niki bisa ditanya-tanya langsung. Selamat siang.
2: Selamat siang Pak Dede.
0: Inggih Rahajang.
2: Siang Kak Kiang.
0: Kak Kiang Made punapi.
2: Dan dalam teman-teman masih.
0: Halo. Ndak nggih.
2: Kak Kiang mau celup topi bulu ni ke atas Bu?
0: Napi?
2: Topi janganlah, topi bulu kambing.
0: Oh, topi daging bulu kentan.
2: Maunya tiang celup pakai wancek biasa bisa nggih?
1: Kalau
2: kan di bencaran narasumber nih sih.
0: Mungkin mungkin sampun yang ditutup, mungkin langsung bisa dijawab nih.
1: Nika yang untuk bulunya nih kan untuk kulitnya nih kan masih ada bulunya berarti ya Bapak?
2: Nggih, yang bencan penjahit tiangan dikit di Jalan Kapten Japa Dumun. Yang pilih hijau ya adik yang ditopati masih dia putih tak intip vitamin. Ada yang pakai celup biasa, entahnya.
1: Kalau misalkan setahu Tiang sih untuk pewarnaan kulit Nike pakai memang wenten warna kulit khusus Nike, Bapak. Iya. Tapi kalau misalkan Bapak mau bikin apa pewarnaan sendiri untuk kulit yang kenten Nike, mungkin Bapak bisa pakai. Cuman hasilnya dia cat akrilik, Nike dicairin. Cuman mungkin dia hasilnya akan sedikit lebih kaku. Tapi kan Niki dipakai topik sepertinya ten masalah nih. Niko mungkin Bapak bisa cat akriliknya Niko dicairin, cat akrilik yang biasa dijual Niko aja kalau misalkan Bapak. Tapi karena Niki ada bulunya, mungkin karena kalau Tiang tahu sih kalau misalkan Bapak ingin mewarnai kulit, Niko bisa pakai cat akrilik, Niko dicairin. Mungkin ditimpa berapa kali, cuman karena ada bulu mungkin dicoba mantan di bagian yang kecil lumun, Pak.
2: Yes, cuma banget yang Pak Dede, rakyat kita Pak Dede. Yes, ingat untuk Prama Santi, Om. Santi, Om.
0: Semua kaki yang madi, sana wentan ring, seputaran Napi Wastane Denpasar. Nah, mungkin seperti ini kayaknya. Oke, kalau bulu nih kayaknya sih agak sulit media aja. Pasti jebol dia. Oke, rekalan rai pada pemirsa sane wawu sing semua kaki yang mandi. Nggih, sampun bergabung ngarangnya Dede ring 4 suara budaya Bali. Ledangan pisan di blok dumun niki teleponnya riantokan sampun mepet pesan niki. Galahe Bu Agung sedurung menutup kandang niki perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini di siaran Rahino Ayu Teras UMKM, mungkin ada pesan dan harapan kedepannya seperti napi niki Bu Agung.
1: Kalau pesan Tiang sih jadi untuk semua wanita-wanita ibu rumah tangga di luar sana niki, karena Tiang sering sekali mendengar kadang ibu-ibu itu merasa berkecil hati, jangan pernah menutup diri untuk belajar, karena Tiang juga dulu mengalami hal itu, jangan pernah berhenti.

0: kan yang
1: tapi,
0: mulia sih.
1: Tapi jangan pernah lupa untuk berkarya.
0: Okay.
1: Di sela-sela kegiatan itu.
0: Mengekspresikan
1: diri.
0: Oke, okay, luar biasa sekali ini ke pesannya nggih. Untuk Rakelen Rai, para pemirsa, sahabat budaya, niki sangat bijaksana sekali. Dan tetap semangat menjalankan aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga. Dan yang terpenting tetap berkreasi. Oke, sehat selalu Bu Agung. Sukses, semoga minggu depan kita bisa bersua lagi di udara. Nih, pemirsa, ledangan pisar dan tukang galah sampun telas tidang lusur ma pamit. Semua sarang sami antuk uratiannya nih, mana beda dan iwang dan sironing pemargi yang enter acara puniki banget lusur geng rene pangampura. Pindah kau pesanan nih atur acara puniki pupudang di tiang antuk Pramasanti. Om Santi Santi Santi Om.

Sahabat Budaya Gubernur Bali Wayan Koster menyiapkan penataan anggota Paskibraka Provinsi Bali 2026 yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk mendapat bantuan atas prestasi yang diraih. Penataan akan dilakukan untuk memastikan anggota Paskibraka yang membutuhkan dapat memperoleh dukungan pendidikan. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Akhirnya kalian raih berapa miliar saya sebelum di tiang senekan dunia ringin dede ring perempat suara budaya Bali ring di jugi pada menggenah dumugi pangin di tiang serta kena ngeh sana makin dede Mahendra pacang nyarangin berapa miliar saya ringgala siang ring di tiang untuk ngaturang siaran ngelilu ulangun untuk ngaturang temang-temang pa Bali menurut itu enten sebelum di tiang senek jagi bergabung dede pacang menyapa ring len telpon 223361 ini Om Swastiastu selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang Kak Dede.
0: Nggih, selamat siang.
1: Yang udah weni niki.
0: Udah weni, punapi.
1: Yang sehat. Tadi kena
0: nggih. Astung kare, Dede sehat.
1: Nggih, iki cuaca panas banget Pak Dede.
0: Oke, entar.
1: Kalau mudah gen dingin, entar.
0: Nggih, punapi aman. Udah sudah.
1: Ingin makin yang ten akeh nika matur ngin
0: yang
1: semoga terus tidak Pak Dede.
0: Ingin
1: semoga terus sarang mini Santa, WKBP, sarang gumbiang yoga mengaku, sarang mi Ita, sarang Mahegi, sarang mini Bella Budesi. Sarang yang Kirana, Mahendira, Pekak Dania, sarang ini Dania, Mugi Kena, inge, sarang Gumbiang Sri Kalib, Gumbiang Sri Ring Kekeran, sarang Dayu Made Oko, iki si Raja Pak Dede, Ibu Galuh tapi lo Galuh.
0: Lo
1: Galuh nge, lo Galuh mengaluh. Gua seng Monica ngakentan metik sekar. Malam nah Pak Dede nikang tiang buka lu kayak kentan.
0: Nggih.
1: Mang yang nak bajang lo kentan.
0: Nggih.
1: Bajang lo kentan lo gaduh.
0: Bajang nedang kembang nih kak.
1: Nggih, rebut-rebut Pak Dede lo galuh. Nggih, Monica kemantan Bu Desi mana siki. Menikah ke mantan Pak Dede.
0: Nggih.
1: Rahajang kenak Bali jebot, alon-alon ring margi waspada nggih. Nggih, selamat tugas. Padawe ini mau pamit, iki wonten nak metu masak.
0: Nggih.
1: Om santi om.
0: Nggih, suksema. Menawi to wonten malih sane jigi bergabung ring 223361. Selamat siang.
2: Selamat siang, Dede.
0: Siang.
2: Inge. Rahajang siang.
0: Rahajang.
2: Mungkin Dede sehat selalu.
0: Inge.
2: Salam sehat, salam semangat, salam merdeka.
0: Inge.
2: Lagu, Dede.
0: Lagu napi.
2: Lagu Bali, makin nge. Dek uli kan nge. Nge, napi kan kange, Dede.
0: Oke.
2: Okay. Inge, rajang juga, Dede.
0: Ngiring.
2: Om santi om.
0: Om santi om. Bu Vera, semua ring seputaran Tabanan. Nge, mulai segi penelpon, selamat siang.
3: Selamat siang. Om Swastiastu, Pak Dede.
0: Om Swastiastu.
3: Sekar, Karangasem. Selamat tahun, Karangasem.
0: Bu Utama, kangkat galah megatra, dumun Bu Utama, nge.
3: Nge, megatra, nge.
0: Nge.
3: Yang boleh keren pasar kali Raina.
0: Aduh, dados kan ke RRI. Oh, hari Minggu nih kayaknya.
3: Yang ngiring yang idayu merabian nih kali Raina.
0: Oke.
3: Yang ngiring padang samiat, padang sumbu. Rahayu ratu, rayu angin. Sekarang udah bagus wah. Anaknya. Dan itu bagus jelante, nonton ringin yang kiri, pada yang sambian taler, ada yang sambian pelot niki. Yeah, cepat jatuh mantep dan penghasil laut rumah Pak Dede. Yeah, jangan cerah, bukan dan karang sama Dede.
0: Oke, dan
3: panas niki sayang Ade.
0: Ring dan pasar niki agak panas niki suhunya.
3: Patah mana? Jadi, nanti sana apa? Nenek galau, nenek galau.
0: Lo?
3: Galau.
0: Kan nenek yang pun lingser ya, keng.
1: Oke, dan lu galau.
0: Kari nadang kembang niki.
1: Oke, dan. Kamu ngetot-ngetot ngelolong ngelolong ngelolong ngelolong ngelolong ngelolong ngelolong ngelolong ngelolong ngelolong ngelolong ngelolong ngelolong
0: ngelolong ngelolong ngelolong ngelolong ngelolong ngelolong ngelolong ngelolong ngelolong ngelolong ngelolong ngelolong ngelolong ngelolong ngelolong ngelolong ngelolong ngelolong ngelolong.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Raglan Rai Prapamiyarsa Semeton Seni Kandun bergabung Ring 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali. Prapamiyarsa Ring Kala Siang. Ini di tiang ngaturang teman-teman Pak Bali Seni Mungkin Mewali Sang Dari Tiang. Selamat siang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu deh Cang nih Santa nyarangin.
0: Nih Santa pun api kadre.
1: Langsung karo Cang sehat-sehat. Jadi pasti ke sampun sehat.
0: Astung kare, makin nak kena.
1: Yang kan kan presiden ngecuar ni. Nini Santa megatre ni.
0: Beres nak?
1: Pertama yang megatre sarang semeton sana paling jejak ni ke. Ayo coba coba.
0: Makin domon yen ni kang paling jejak ni. Si Roman Tio sengkin iloh galo.
1: Aduh. Cuman ini ada hadiah nih. Lo galo. Kayak tanggal 10 September aja ketemuan yo. Begini ketemuan ke salon malunya nih.
0: Nah.
1: Ingat yang ubah yang bahasa ngeblak-blak. Nganan prekso kan deje dicunda.
0: Harus mau prekso tuh kayak yang tanggal 10 Napi?
1: Halo.
0: Harus mau periksa tuh kayak tanggal dulu.
1: Nanam periksa kan, pada dia dasang pangjak mulus, sepuh pangjak kaget, pangjak mekerja pada dia nya
0: kembali. Ke
1: salon ingat tengah ngau maskara, begitu cek kuku ban barak, kuku batik, kuku lima cek ban barak pang jengjelolet jengjeng ni, pang mekerja nak ni nepuk ngonyang, kita lah galau. Dalam ramon tu kan macam gatal ke tau
0: gatal. Atah lo kan.
1: Rarang ini cuade buktu keboyo ini Agus. Kota desa. Mangku jero mangku kota waringin buk Jerman buk Janura. Calar buk Pera gung yang Kirana gung yang Sri Agung gung yang Yoga. Calar Mang Pandu sehat mang. Mbah Indira ini Ita ini Ayuna. Nini Mbah Mbah Sunini Kak Ciatop Saji Bawa Pandepi terus Gung Biang Yoga dah weni semua sambut megatre Talar Gung Yang Sri Kekeran Talar Odah Nini Dania sarang Kak Dania Talar Bu Eka Bebe Bu Eka Sempidi Nini Bu Cinta Bu wayang Swastini yang menikah mantan yang megatre deh. Dalam wayang ni santang ni. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Nggih, mawali sane mangkin sang redit yang ring 223361. Nini Santa suk semua nggih. Selamat siang. Ngiring mawanang mali. Sane jagi bergabung mawali ring 223361 kembali di tiang buka. Nggih. Nini Tak Santa ring seputaran Sanur spesial kocok niki menjing ring loh galuh nggih. Selamat siang. Halo. Selamat siang, halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, selamat siang.
0: Halo, kecilin dumun volume radio druene. Ingih ngiring wawanang malih. Ngih, aha, sira ya unika. Kembali dibuka niki pamirsa ring 223361 majang ring semeton sane jagi bergabung. Selamat siang. Halo.
1: Om Swastiastu.
0: Ingi Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Siang Bu Komang ring buduk.
0: Bu Komang.
1: Nggih ring buduk.
0: Bu Komang sira niki?
1: Bu Komang Susi lambang abang dia nek Susi nek namel
0: teh. Heeh, Komang Susi ring buduk.
1: Ring buduk.
0: Anembe niki nggih.
1: Kan saya
0: itu yang
1: pun nyolek-nyolek nih kan.
0: Oke.
1: Okay. Dan terus menetor nih kan.
0: Ah, iya.
1: Siro iring tiangnya.
0: Yang Dede Mahendra.
1: Dede Mahendra.
0: Dede.
1: Dede. Yeah. Rajan kenal nih.
0: Rajan, Bu Komang.
1: Nunas napi mikir tenang.
0: Tapi sana jadi ketunas.
1: Temang sikinge.
0: Tunuk temang napi.
1: Temang Bali sikinge.
0: Nggih, temang Bali.
1: Rezeki beli rezeki adi nggih di anu.
0: Rezeki beli rezeki adi nggih, sampun.
1: Kadah magatra
0: mangga. Ledangan dumun pun pulih ngarsang temang sampun nang magatra malih.
1: Oh, kentam nggih. Semong nggih.
0: Nggih.
1: Pamit. Rom santi om.
0: Inggih, sik semua mawali sampun bergabung wawu niki nyarangin Dede ring 4 suara budaya Bali. Selamat siang. Ring wawanang mali terus dicoba-coba. Nggih, selamat siang. Ring. Aha, minam di tiang durung siap niki. Selamat siang.
2: Siang beli Dede ganteng.
0: Siang.
2: Nunas temang ye.
0: Sira niki.
2: Siang Komang Pandu.
0: Beli Mang Pandu ye pun api.
2: Nunas temang kusir dokar ye temang lawas.
0: Kusir dokar anak agung Made Cakre.
2: Inge. Inge sih semua ane ni santa wong ye sih semua. Om santi.
0: Nggih, sik semua mawali. Rekan rai para pamirsa sane kantun bergabung niki ring 4 suara budaya Bali sane mangkin terus cuman pirsa yang sane pacang lintang.

dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Sebenarnya di arah kalian rai berapa miar saya sandingan dan nyarangin dede yang perempuan suara budaya Bali. Ledangan pisan galah dulu ini niki sampun telas dede yang lungsur mau pamit suk semua sarang sami antuk ratiannya nih. Menawi dewan dan iwang ring sironi pemargi titi yang teracara pun niki banget lungsur gang rena pangampura. Melaju bawas perempuan budaya dede den pasar. Pecang bergabung ke serangan perempuan Jakarta. Om Santi Santi Santi Om.

Abangpo, pemerintah menggelar Semarak HUT ke-81 kemerdekaan RI di 40 titik pemukiman padat di Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan perluasan kegiatan dilakukan agar semangat kemerdekaan dapat dirasakan lebih banyak masyarakat. Salah satu kegiatan berlangsung di Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan warga mulai memadati lokasi sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Kegiatan diisi jamuan makanan UMKM dan layanan cek kesehatan gratis. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dimeriahkan tari kolosal harmoni Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan tarian tersebut dibawakan ratusan siswa dari 12 sekolah di sekitar IKN sebagai simbol keberagaman budaya Indonesia. Penampilan digelar di Plaza Seremoni setelah upacara pengibaran bendera merah putih. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Bo. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura,

Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum, selamat siang. Pendengar Perompat dimanapun Anda berada di hari ini, ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan Perompat Makassar ya. Di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 merdeka ya. Kemarin kita udah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merasakan juga ya perjuangan-perjuangan para pahlawan pendulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ya, pendengar Perompat ya. Di hari ini ya sudah tersambung juga dengan teman-teman di Perompat Makassar nih, Abang Pop pendengar Perompat ya. Bersama ada Bang Ahmad Kafi di Perompat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Selamat iya, siang juga. Selamat siang. Ini agak delay ya Bang ya. Ini kita dengarnya ya. Halo.
2: Halo, ya Bang Jo.
1: Iya, Bang, ini kayaknya kita agak delay ya.
2: Tadi delay, Bang. Oh,
1: tadi delay, iya. Mohon maaf. Siap ya. Enggak apa-apa, mungkin karena kita jarak jauh, Jakarta Makassar ya.
2: Iya, betul. Apalagi kan ini kita di dipisahkan oleh lautan kan.
1: Ya Allah, disatukan oleh RRI.
2: Iya dong.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ya?
2: Jadi hari ini kita akan bahas tema mengenai tenun nih. Jadi temanya menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Dan narasumbernya hari ini
1: via online ya?
2: Via Zoom.
1: Siap ya, bersama dengan Bapak Dr. Sumarlin ya.
2: Iya, Dr. Sumarlin Rengko, HR, SSM HUM, Akademisi Budaya, dan merupakan dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
2: Halo, ya. Assalamualaikum.
1: Ya, kayaknya masih di mute ya mic-nya ya.
3: Oke, selamat siang, selamat
1: iya. Merdeka, Bapak. Siap, dah. Oke, nanti iya, ini pendengar Perompat, jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta dan juga nomor Perompat Makassar ya. Nomornya Perompat Makassar berapa ya, Bang, kalau boleh disebutin ya?
2: 0811-400-9250.
1: Oke, siap. Nanti bisa menghubungi Perompat Makassar atau Perompat Jakarta ya, Bang Po, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja Bang Ahmad Kafi dan juga Bapak Dr. Sumarlin Rengko untuk pembahasan tema kita di hari ini, yaitu menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Monggo silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Nah, apa kabar Pak Sumarlin hari ini?
3: Derengko. Iya, sehat-sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
3: Tentunya terima kasih kepada RRI Jakarta, Perompat Jakarta, RRI Makassar yang senantiasa memberikan ruang budaya kepada masyarakat seluruh Indonesia atau dimanapun kita berada.
2: Nah, mengawali perbincangan kita nih, Dayan Rengko, saya mau tahu sedikit sih mengenai tenun hakikatnya. Nah, Dayan Rengko, bagaimana sih sebenarnya menenun? Tentu bukan sekedar proses membuat kain atau baju semata. Menurut Dayan Rengko sendiri, apa makna mendalam dan hakikat filosofis di balik tradisi menenun itu sendiri?
3: Iya. Makna filosofis ya menenun. Ini terkait dengan pertama tentunya dalam menenun itu ada berlembar-lembar benang, artinya ibaratnya Indonesia adalah kain tenun. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai corak, terdiri dari warna, terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari bahasa. Jadi ibaratnya Indonesia ini selembar kain sutra khas Sulawesi Selatan, baik khas Bugis, khas Makassar, dan Toraja itu sendiri. Jadi, kalau kita mengibaratkan, Indonesia ini selembar sarung yang tentunya berbeda macam motifnya, berbeda macam warnanya, berbeda macam polanya, mungkin juga berbeda ukurannya.
2: Betul.
3: Seperti itu.
2: Nah, untuk Rajutan Merdeka sendiri nih menyambut HUT RI ke-81, bagaimana Dayeng Rengko memaknai tradisi menenun sebagai simbol kearifan lokal dalam memperkuat Rajutan Kemerdekaan dan Persatuan Bangsa?
3: Iya, sebelum kita tanggal 17 Agustus kan kita turut berduka ya dengan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Yeah. Begitu pula informasi dari misalnya dari Aceh, isu-isu perbedaan pendapat, mungkin juga di daerah-daerah lain. Jadi keragaman budaya ini adalah modal kita maju untuk mengisi kemerdekaan tentunya dengan giat pada bidang kita masing-masing. Kita tidak bisa kita tidak bisa kuat ketika kita masih tercerai-berai. Kita kuat ketika kita saling menyatu ibarat selembar benang. Ayo kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini, keindahan ini, kemajuan bangsa ini dengan tentunya hal-hal yang positif. Seperti yang disampaikan atau yang diberikan oleh RRI Pro 4 Jakarta dan Pro 4 Makassar, bagaimana kita kita tidak bisa, kita tidak wajar itu berbeda, perbedaan itu adalah wajar, Lundra. Kita berbeda, kita beragam, tetapi Indonesia itu adalah satu. Saya pikir seperti itu.
2: Nah, bisa dijelaskan ini sedikit, Dan Rengko. Sutra Bugis Makassar terkenal akan keindahan motif dan warnanya. Bisa dijelaskan ini sedikit, apa makna filosofis yang tersirat dari tenun sutra Lipa Sabbe ini, baik dari susunan motif maupun pilihan warnanya?
3: Iya, dari berbagai motif yang ada di Lipa atau sarung sutra Bugis Makassar dan Toraja itu, yang pertama harga diri. Jadi Indonesia jadi ibaratnya bang, harga diri kita. Jadi sebenarnya kain kan untuk menutup badan kita, menutup hal-hal, kalau dalam budaya kita menutup hal-hal yang tidak penting dilihat orang lain, menutup privasi kita. Kalau dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana kita menjaga Indonesia? Tentunya dengan menghargai perbedaan itu, menghargai keragaman itu, dan memakai sarung juga itu memakai ada macam-macam motifnya, misalnya motif tentang yang terkait dengan alam, terkait dengan simbol-simbol warna, itu kan masing-masing ada tatanannya. Misalnya simbol untuk masyarakat yang bangsawan berbeda dengan masyarakat biasa. Motif yang dipakai ketika pernikahan adat berbeda dengan motif yang dipakai ketika hari-hari biasa, seperti itu. Jadi ada menempatkan kita pada capaian yang berbeda-beda ya. Misalnya hari ini kita, tapi sebenarnya kita sudah bergeser juga ini, bahwa sarung sutra hari ini pun tenun sutra juga banyak corak ya, tentu jadi pengaruh sama budaya-budaya lain.
2: Gitu. Nah, kalau untuk Lipa Sabbe sendiri, apakah coraknya berubah atau masih dipertahankan hingga saat ini?
3: Ada yang berubah. Dalam budaya apapun ada yang bertahan dan ada yang bergeser. Yang bertahan itu adalah motifnya tetap ada. Misalnya dalam bahasa Makassar dikenal itu curak lakba atau curak cakdi. Itu masih ada sampai hari ini. Tetapi untuk mesin-mesin tenun itu tidak ada lagi buatan tangan, bukan tidak ada ya, mohon maaf, tidak banyak lagi penenun atau perempuan-perempuan yang menenun hari ini, tidak banyak, saya pikir sudah tidak banyak, tentunya sekarang dengan mesin-mesin yang sudah canggih ya, sudah modern.
2: Nah, di era digital saat ini Dan Rengko, yang serba cepat, apakah tradisi menenun masih bisa dikatakan relevan, dan mungkin Dan Rengko bisa menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga agar warisan budaya ini tetap berdaya pikat bagi generasi muda?
3: Yang namanya seni itu mengalami mengikuti perkembangan zaman ya. Lipasannya adalah seni, karya budaya. Budaya itu adalah ruangnya kita hidup. Lipa Sabbe tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Setiap hari kita menemukan pesta pernikahan. Setiap hari kita menemukan ritual-ritual tertentu, ritual-ritual masyarakat. Dan ritual-ritual itu memakai Lipa Sabbe, Lipa. Itu memang tidak bisa digantikan di dalam tradisi itu. Karena itu adalah, kembali tadi, Lipa Sabbe itu adalah harga dirinya masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat suku Makassar, masyarakat suku Bugis, masyarakat suku Toraja. Bahkan di daerah lain juga, misalnya dikenal dengan ulos, kain ulos, di budaya Nusa Tenggara Timur juga ada sarungnya juga. Di di apa namanya di Minangkabau juga terkenal dengan sarungnya, ada sarung songket yang lain-lain. Jadi pada dasarnya lipa itu tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa lipa itu akan hilang, tidak seperti itu. Saya kira akan bertahan. Bagaimana mempertahankannya? Saya kira pemerintah sudah ada Kementerian Pariwisata, Kementerian yang membidani ekonomi kreatif ya, saya kira sudah ada. Kemudian kegiatan-kegiatan Kementerian Kebudayaan juga sangat banyak yang revitalisasi kain-kain Nusantara seperti itu.
2: Nah, sejauh ini terkait program dari Kementerian Pariwisata sendiri, mungkin juga dari Kementerian Budaya, apakah program-programnya ini sudah apa ya, sudah tepat sasaran menurut Den Rengko dalam mempertahankan agar warisan budaya ini tetap ada dan bisa menarik minat Gen Z sekarang?
3: Oh ya, khusus di Sulawesi Selatan, tepat sasaran karena di setiap Sulawesi Selatan tahun 2026 ya, itu jadi tuan rumah pelaksanaan itu terkait Dekanasda ya, kita tuan rumah di Selatan, indikatornya sudah masih sangat relevan seperti itu. Anak muda, saya kira ada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi juga ada prodi-prodi yang khusus mengkaji terkait kain. Dan terlepas dari itu juga itu ada kan prodi-prodi misalnya tata busana, mode. Saya kira itu pemilihan ratu kecantikan sejagat juga memperkenalkan kain Nusantara kita ya. Saya kira kemajuan zaman ini tetap relevan dengan kondisi secara global.
2: Namun sejauh ini sebagai akademisi Den Rengko, apa yang terjadi saat ini untuk para penenun? Maksudnya tantangan yang terjadi saat ini bagi para penenun di Sulawesi Selatan khususnya?
3: Menurut saya tantangannya ini kan hampir semua kegiatan-kegiatan kita, ranah hidup kita itu dikerjakan dengan digital, dikerjakan dengan robot. Sementara kain sutra pada dasarnya dikerjakan dengan handmade, buatan tangan. Itu apa pertanyaan ketika ada orang bertanya, apakah sarung sutra bisa dikerjakan dengan mesin? Tentunya iya, tetapi berbeda mutunya antara sarung buatan tangan dengan
2: mesin.
3: Mesin berbeda, ya berbeda, kualitasnya juga berbeda. Maka dan memang mahal, buatan tangan itu mahal dibandingkan dengan buatan mesin. Tantangannya itu karena semua kegiatan kita, aktivitas kita itu dekat dengan teknologi. Ketika kita sandingkan dengan sarung buatan tangan itu, jelaslah mesin bisa mencetak berapa ratus lembar sehari, sementara buatan tangan belum tentu selesai dalam satu bulan, apalagi satu minggu. Seperti itu tantangannya.
2: Iya, makanya harganya lipat sabi ini agak-agak lumayan ya, Den Rengko?
3: Iya, karena kan saya pikir lumayan, karena kan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang menghargai seni. Paham bahwa seni itu tercipta tidak serta-merta bahwa kita tatap langsung jadi karya. Seni itu memang tercipta dengan kasih sayang, tercipta dengan keindahan. Makanya keindahan itu mahal. Tapi mereka tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan mata uang apapun kalau terkait karya seni itu. Itu nilainya, hakikatnya di situ. Itu adalah karya, itu tidak bisa disandingkan misalnya karya karya mobil ini harganya 300 juta, tidak bisa dikatakan itu mobil lebih mahal dari lipat sabi. Lipat sabi bisa saja satu kotak lipat sabi, itu tidak ternilai gitu.
2: Ini saya penasaran Den Rengko sebenarnya mengenai penenunnya. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, tentunya Den Rengko sebagai akademisi dan juga budayawan pernah mengunjungi tempat-tempat penenun. Nah, untuk di Sulawesi Selatan bagaimana Den Rengko? Ada di mana saja ini penenun-penenun yang masih tradisional?
3: Di Kabupaten Goa itu dikenal ada 3 daerah. Saya mengikuti kegiatannya tahun sebelum pandemi, mohon maaf saya lupa tahunnya, satu di Kecamatan Bontomaranu, satu di Kecamatan Palangga di Sataing. Itu terkenal memang dengan karya seninya, terselain karya besi atau senjata tradisionalnya. yang terakhir itu di Bontonou, Kabupaten Goa. Kalau di Sulawesi Selatan, tingkat Sulawesi Selatan itu yang terkenal itu kan Sarustra Sengkang, tetapi di daerah juga ada kain. Di Bulukumba juga dengan kain kajang juga ada, sampai saat ini masih dikembangkan, masih dipakai oleh masyarakat kajang dan pemilik budaya di sana. Termasuk Sarung Toraja juga masih ada, seperti itu. Jadi di Sulawesi Selatan ini pada dasarnya setiap daerah memiliki kain. Cuma tadi itu pertanyaannya tadi Pak, bahwa bagaimana diturunkan keterampilan ini ke generasi selanjutnya itu sangat berat, sangat berat. Ibarat dalam budaya bahasa daerah saja belum tentu anak kita bisa berbahasa Makassar, belum tentu anak kita bisa berbahasa Bugis, belum tentu anak kita bisa berbahasa Toraja. Tapi bagaimana kita mempertahankan sikap bahasa daerah kita ada di rumah minimal seperti itu.
2: Baik, baik. Bagaimana Bang Jo? Kita putar lagu dulu nih atau kita buka line telepon nih?
1: Kita istirahat dulu aja nanti. Itu udah sekilas ya sebagian ya pertanyaan dari pembahasan kita di hari ini ya. Pendengar Prompat ya nanti bisa berinteraksi ke nomornya Prompat. FM Suara Budaya Nusantara.

0: kasih.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Perompat Network bersama Perompat Makassar. Bang yeah. Ahmad Kafi, sudah ada telepon ke di sana?
3: Belum ada telepon sih, belum Bang ada. Jo, cuma ada pesan nih ya? Yang dari Jogja.
2: Mm-mm, boleh.
3: Dari Mas Haris Prasetya
2: Effendi. Oh, dua-duanya ya, dia kirim ke Jakarta juga ya. Oh, boleh langsung ke intinya aja, soal panjang kayaknya ya.
3: Panjang banget.
2: Langsung ke intinya aja mungkin.
3: Gimana sih perbedaan sistem menenun tradisional antara masyarakat adat Bugis, Toraja, dan masyarakat adat lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan?
2: Okay.
3: Bagaimana itu? Mungkin Dan Rengko bisa menjawab ini pertanyaannya Mas Haris nih dari Yogyakarta.
4: Iya. Iya, mulai dari Kabupaten Bulukumba di Kecamatan Kajang ya, yang terkenal dengan suku sebenarnya bukan suku Kajang, pada dasarnya bukan suku Kajang, masih suku Makassar. Karena bahasanya itu masih bahasa Makassar. Itu dia salah satu ciri khas itu warna hitam, tetapi sebenarnya warna putih tua ya, sama dengan bajunya Bang Jo. Sebenarnya dia hitam ya, itu yang terkenal. Iya, hitam seperti bajunya Bang Jo, warna biru tua. Dan variasi-variasi
2: motifnya.
4: Kalau di Lipas Sabe masyarakat Goa itu yang terkenal itu Lipas Sabe curak laba. Curak itu motif, laba itu lebar. Jadi pada dasarnya curak laba itu ada di Makassar, khususnya di Kabupaten Goa, itu masih ada sampai sekarang. Cuman tinggal tiga data tahun sebelum pandemi, saya lupa tahun berapa saya punya kegiatan di Sungguh Binasa Kabupaten Goa, tinggal tiga pengrajinnya dan catatan dinas dinas tenaga kerja ya.
2: Okay.
4: Ya, dinas tenaga kerja pada saat itu tinggal tiga.
2: Berarti sedikit sekali ya, Dayeng ya.
4: Tinggal tiga di Kecamatan Palangka, di Kecamatan Bontomaranu, dan Kecamatan Botonompo. Begitu pula di Kabupaten Wajo masih ada. Tetapi yang paling banyak beredar di masyarakat ini bukan caranya menenun ya, pada dasarnya hampir sama ya. Buatan tangan itu mesin-mesin tenun di Sulawesi Selatan pada dasarnya sama, tetapi yang membedakan adalah jenisnya. Kalau di Toraja itu sangat khas juga, di Toraja sarungnya itu kebanyakan berwarna gelap hitam. Itu kan terkait dengan kenapa warna hitam. Mengapa warna hitam? Karena itu kan budaya Toraja itu sangat menjunjung tinggi, sangat menjaga, sangat mewarisi kegiatan-kegiatan tradisi kematiannya. Bukannya. Itu dipakai. Seperti itu. Demikian pula kenapa corak-coraknya atau warna-warnanya, permainan warnanya, sarung sutra Bugis, Lipas Sabe Mangkasar, kenapa terang? Karena memang umumnya dipakai pada saat acara-acara bahagia ya, misalnya pernikahan, lamaran, atau kegiatan-kegiatan yang pesta lainnya, apa pesta adat lainnya itu dipakai. Jadi memang itu sarung itu kan dekat dengan kehidupan kita, dekat dengan kosmos. Jadi itu mempengaruhi coraknya dan aktivitas masyarakat pendukungnya. Kembali lagi di pertanyaan tadi, ada tidak perbedaan? Pada dasarnya tidak ada perbedaan kalau mungkin bermain ke pewarnaannya, jenisnya seperti itu.
2: Oh, lebih ke jenis sama pewarnaannya ya. Siap dah.
3: Bang Jo,
2: itu seperti sudah ada telepon masuk ya, Bang Ahmad.
3: Iya, sudah
2: ya.
3: Ada telepon yang masuk. Bisa, ini
2: boleh kita angkat dulu di sana.
3: Oke.
2: Halo, terputus tuh kayaknya.
3: Terputus.
2: Boleh kita angkat dari Jakarta ya, Bang ya.
3: Ya.
2: Halo, Perompat, assalamualaikum. Halo Perompat, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum Bang Jojo, selamat siang.
2: Siang Ica, boleh silakan Ica langsung Cak.
5: Mau nanya sama Bang Kafi ya?
2: Iya, Bang Kafi sama Dadaeng.
5: Bang Kafi salam kenal ya?
3: Iya, salam kenal juga.
5: Ica mau nanya dong sama Bapak siapa tadi?
2: Mau nanya ada itu Daeng Sumarlin Rengko.
5: Oh iya.
2: Iya, silakan Cak.
5: Mau nanyain apakah ada gitu ya, Bang, kasih bedanya kain tenun yang di Sengkang ya sama kain tenun yang di Makassar gitu. Hmm. Terus apa bedanya kain kain tenun apa namanya?
2: Apa tuh Cak?
5: Kain tenun itu loh di Pasar B sama kain songket. Di Pasar B atau Sengkang ini.
2: Oke. Okay. Coba boleh diulang lagi Cak, diulang kembali.
5: Apa?
2: Diulang kembali pertanyaannya.
5: Sudah lupa tadi.
2: Lah, gimana?
5: Apa bedanya? Apakah ada bedanya kain tenun yang di Sengkang sama kain tenun yang di Makassar?
2: Oh, oke.
5: Okay. Apa, apa ada juga bedanya tuh kain songket sama kain tenun
3: lipat sabe.
5: Di Sengkang kita gitu.
2: Oh, okay. Oke, okay, siap.
5: Oke, okay, makasih ya Bang Jojo, Bang Kafi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Boleh silakan Daeng direspon.
4: Iya. Oh, iya, saya kan tahu kalau kalau bagaimana pemakaian budaya kain songket secara secara ilmu, secara akademik saya kurang paham untuk bagaimana pemakaian untuk kain songket, tetapi pada dasarnya ke budaya sarung, budaya kain, budaya busana di Nusantara itu mirip lah. Kalau di Sulawesi Selatan, kainnya terutama Bugis dan Makassar itu setiap itu mencirikan siapa akan memakainya, siapa yang akan memakainya. Misalnya ke keluarga raja, biasanya itu kalau keluarga bangsawan itu berwarna merah, warna merah. Betul pula ketika berwarna ungu, ini sebenarnya ungu ini biasanya dipakai untuk istri-istri yang sudah janda ya, tetapi saya kurang tahu apakah budaya ini budaya menyebar ketika ungu itu ada warna janda, tapi lepas dari itu masih ada argumen di masyarakat. Kemarin pada saat hari kemerdekaan ada celoteh di belakang, maaf saya tidak memakai sarung sutra warna ungu karena itu dipakai oleh warna janda, tapi hasil penelitian saya kurang paham terkait itu, terkait justifikasi itu, tapi intinya memang dalam sarung itu motifnya itu berbeda. Misalnya warna hijau itu, wah, ada warna yang khusus dipakai warna gadis, ada yang dipakai warna tua, ada yang warna yang dipakai untuk pengasuh-pengasuh anak atau yang bukan darah bangsawan seperti itu. Jadi untuk perbedaan dengan songket, secara budaya songket saya kurang paham gimana pemakaiannya secara budayanya, tetapi pada dasarnya saya pikir sama ya perbedaan motifnya. Kalau motif-motif songket mungkin juga dipengaruhi sama alam, mungkin juga dipengaruhi sama status sosial, mungkin juga dipengaruhi sama kondisi budayanya setempat ya. Karena contoh tadi saya katakan kain Toraja berbeda dengan kain Bugis, apa sarung Bugis, sarung Makassar berbeda dengan sarung daerah lain, itu terkait juga dengan kondisi sosial masyarakat pemiliknya.
2: Oke, oke, siap deh kalau gitu. Bang,
4: itu dipengaruhi karena kondisi sosial atau kondisi budaya masyarakat.
3: Siap. Baik, baik.
2: Bang, seperti sudah ada telepon yang masuk di sana, boleh kita angkat ya.
3: Baik. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
2: Ada Bang Eko di Bandar Lampung.
3: Oh, oh, Bang Eko.
2: Boleh silakan Bang Eko. Eh, Bang Edo, Bang Edo.
0: Assalamualaikum Bang Jo.
2: Iya, waalaikumsalam Bang Edo.
0: Ya, makasih pertanyaannya nih. Kan sekarang ini kan yang bertenun tuh udah berkurang ya, ya kalau yang untuk tradisional ya, kalau buatan tangan. Nah, saya tanyakan apakah di sana dari dinasnya sendiri mengeluarkan kayak untuk mengajarkan anak-anak kita, bahkan anak-anak kecil itu kan harus ya bang ya diajarkan biar tidak pulang, kalau tidak diturunkan bukan anaknya pasti bakalan hilang deh yang buat tenun tradisional. Apakah ada bantuan dari dinasnya sendiri untuk latihan gitu bang? Nah yang kedua, apakah apa saja sih yang harus dijaga untuk biar
2: tenunan
0: kita awet atau
2: warnanya
0: awet, itu aja deh. Perawatannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya pun. Bang Edo, silakan. Baik, direspon. Daeng, boleh silakan.
4: Bisa diulangi pertanyaan saya kurang dengar tadi Bang, Bang Jo.
2: Iya. Jadi, boleh silakan Bang Gavi.
3: Jadi yang ditanyakan tadi sama Bang Edo tuh gimana sih cara merawat agar warna dari lipat sabe ini tidak pudar. Kemudian apakah dari dinas terkait di Sulawesi Selatan ini
2: ada pelatihan-pelatihan,
3: bantuan pelatihan begitu
2: untuk anak muda untuk belajar menenun seperti itu.
4: Ya, pelatihan saya kira di tiap kabupaten di Sulawesi Selatan ada di Kernasda itu kegiatan-kegiatan di Kernasda itu. Kemudian di kegiatan Kementerian Kebudayaan juga salah satu yang dilestarikan itu ada kain Nusantara, ada memang temanya kain Nusantara. Walaupun tidak begitu merata ya kegiatan-kegiatan pameran, misalnya pameran kain-kain tradisional, tapi saya pikir ada kegiatan-kegiatan di Kementerian Kebudayaan dalam hal ini fasilitasi pemajuan kebudayaan di tiap provinsi atau di setiap kantor balai pelestarian kebudayaan Kementerian Kebudayaan setempat. Ada isu-isunya, ada isu-isu yang dibawa terkait kain. Kemudian pelatihan di setiap kabupaten saya kira ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Tadi dari awal saya sudah sampaikan kepada pendengar bahwa tahun ini Sulawesi Selatan jadi tuan rumah atau penyelenggara pertemuan ekonomi kreatif yang terkait salah satunya terkait dengan kain sutra. Bahkan saya membaca dan menyaksikan di media sosial yang dipromosikan Nusantara, salah satu promosi produk Nusantara disampaikan oleh kegiatan Putri Ratu Kecantikan Sejagat itu adalah kain. Iya. Kemarin saya kira juga waktu di Istana Negara, para petinggi negara, undangan juga dan tamu undangan juga memakai berbagai macam kain Nusantara. Di setiap daerah termasuk di Universitas Hasanuddin, di undangan tertera bagaimana melestarikan pakaian-pakaian adat tentunya yang terkait dengan kain ya. Itu dengan kita dihimbau memakai baju-baju adat di lingkup Universitas Hasanuddin. Saya kira seperti ini juga salah satu bentuk pelestarian atau wujud bagaimana mencintai kita kebudayaan kita di momen-momen 17 Agustus di suasana merdeka ini. Terus bagaimana melestarikan warna? Melestarikan warna itu memang pada saat dicuci itu tidak sembarang dicuci ya. Hindari kain sutra itu dicuci dengan mesin. Jadi kainnya Bang Jo, kain sutranya istrinya Bang Jo di rumah, tak usah dicuci dengan mesin cuci ya. Dibilas saja dengan busa sabun yang tidak terlalu kental. Kemudian kalau orang-orang dulu itu tidak dipanas, apa tidak dijemur, tetapi diangin-anginkan di suhu ruang seperti itu yang tanpa langsung sinar matahari cerah terik, kemudian dikasih pemberat supaya tidak tidak berkerut benang-benang sutra yang ada pada kain itu. Kalau masyarakat desa tertentu itu diberikan atau dikasih halu ya, halu penumbuk itu sebagai pemberatnya supaya tetap cantik atau tetap lurus kain-kainnya itu atau benang rajutan benang-benang yang dipakai atau batunya sarung itu.
3: Oke.
2: Bang Kavi, ini udah ada pertanyaan dari Beli Arya Astra di Bali yang kirim WhatsApp. Mau nanya apakah generasi muda sudah banyak yang terjun ke bidang kain tenun, katanya seperti itu. Dan juga mungkin ini tambahan juga dari saya ya, Daeng ya. Kan tadi Daeng juga sebutin atau juga mention untuk di sana untuk pembuatan tenun sudah pakai mesin. Nah, ini yang bedain ya. Untuk mesinnya ini apakah mesin digital, terus juga kainnya kan kalau songket kan harus ada proses masuk-masukin benang seperti itu. Nah, itu gimana itu? Apa namanya untuk mesinnya gitu aja sih. Silakan, Daeng.
4: Yang pernah saya lihat di Kabupaten Wajo itu sudah digital juga, sudah digital, tetapi ada juga tempat yang masih sangat manual. Mempekerjakan belasan penrajin, dan memang sangat masih buat tantangan. Seperti itu. Yang digital itu tidak digital, tidak begitu digital, tetapi sudah alat mesin yang masih semi digital lah seperti itu. Misalnya di Wajo, di Sengkang itu ada beberapa pengrajin, itu masih sangat intens saat ini apa membuat kain tenun itu dengan tangan. Pekerja kan banyak orang, ada bidang, mungkin puluhan ya, itu mesin-mesin buatan tangannya itu. Bukan, maaf, alat-alat tenun yang bukan mesin, itu masih banyak kalau di Sengkang. Di daerah tertentu juga masih ada, mungkin di Sopeng ada.
2: Iya, kalau
4: di Maros juga ada, saya pikir di Boni.
2: Kalau Ayah Liputan di Sumatera Utara kan itu ada tuh orang yang bikin ulos tuh pakai alat juga tuh, tapi yang masih tradisional pakai kayu gitu. Jadi kalau ini yang udah semi-semi digital gitu ya, Daeng, kalau di sana ya?
4: Ada yang masih murni buatan tangan. Itu tadi misalnya di Kajang, di Kabupaten Bulukumba, termasuk di Goa murni buatan tangan. Di Sengkang juga masih ada buatan tangan, tetapi ada juga buatan mesin.
2: Iya,
4: karena yang di toko-toko yang dijual itu kebanyakan kain sutra yang biasa dipakai orang-orang itu buatan mesin ya. Iya. Jelas berbeda. Dari sisi kualitas memang buatan tangan itu sangat khas dan lebih mahal harganya dibandingkan dengan buatan mesin.
3: Nah, baik, Daeng Rengko, ini saya mau tahu sedikit ini mengenai makna simbolik di balik motif balok tetong dan balok reni. Karena ini saya baca-baca tadi ini sedikit mengenai motif balok tetong dan balok reni. Bisa dijelaskan sedikit makna simboliknya ini, Daeng Rengko?
4: Ya, pada dasarnya semua motif-motif di sarung pada sarung Sulawesi Selatan itu adalah pertama menghargai, itu adalah relasi sosial. Relasi sosial. Maksudnya adalah di dalam sarung, di dalam selembar sarung itu tercermin bagaimana hubungan antara suami dan istri. Bagaimana hubungan antar masyarakat dengan warga yang lain. Itu sebenarnya saling bentuk penghargaan, saling menghargai, saling menutup. Ketika orang jelek, jangan diceritai kejelekannya seperti itu. Saling menghargailah seperti itu. Karena sarung pada dasarnya menutupi badan. Seperti itu. Dan sebenarnya adalah maknanya disampaikan di sini adalah menghargai perbedaan, menghargai kekurangan. Dan tentunya juga ada relasi sosial. Misalnya sarung ini membedakan mana yang keluarga bangsawan, mana yang bukan bangsawan. Seperti itu. Tapi itu sekarang sudah bergeser, saya kira seperti itu. Siapa Bang Jo juga kalau mau membeli sarung, bebas juga warna apapun mau dibeli hari ini. Tetapi maknanya adalah ketika sarung itu dipakai adalah itu menandakan bahwa simbol keanggungan, kehormatan bagi masyarakat Bugis, masyarakat Makassar, atau masyarakat Toraja.
3: Nah, kalau tenun Toraja ini, Daeng Rengko, bagaimana maknanya untuk motif tenun Toraja?
4: Ya, itu saya sudah sampaikan dari awal juga tadi bahwa sarung Toraja itu terkait dengan budaya kesehariannya masyarakat Toraja. Umumnya sarung Toraja itu berwarna hitam. Mengapa berwarna hitam? Karena masyarakat Toraja itu sangat menghargai kematian leluhurnya, sangat menghargai ritual-ritual kematiannya. Entah karambu solo, karambu tungkat, dan lain-lain. Banyak sekali rentetan masyarakat Toraja itu yang terkait dengan kematian. Bayangkan, orang Toraja meninggal bisa memotong ratusan kerbau. Di antara yang datang itu pasti memakai sarung Toraja. Itu. Jadi kenapa warna hitam? Karena itu dengan terkait dengan duka cita. Jadi orang Toraja menghargai dukanya. Seperti itu. Mengapa menghargai? Bentuk penghargaan kepada orang tua. Itu lagi-lagi relasi sosial. Bahwa di dalam sarung itu tercermin relasi sosial. Itu bentuk menghargai kepada kedua orang tua kita. Sekarang, misalnya karakter anak-anak atau generasi hari ini, kan tetap diajarkan di sekolah bagaimana berhadapan dengan orang tua, bagaimana berhadapan dengan sesama teman, bagaimana berhadapan dengan guru. Orang Toraja jauh sebelumnya sudah menghargai relasi sosialnya. Lewat apa? Lewat sarung. Lewat apa? Lewat budayanya. Begitu pula budaya-budaya yang lain. Saya pikir di kain songket juga, saya kira seperti itu juga. Di kain Bali juga demikian. Di kain Sasak Lombok juga demikian. Di kain Papua juga demikian. Di kain Aceh, kain Lampung juga semua memiliki kain itu untuk menghargai sebagai bentuk relasi sosial. Di kain Jawa juga demikian. Di kain Sunda juga demikian. Madura juga. Itu sebagai bentuk relasi sosial. Pada di selembar kain itu mengajarkan bahwa kita tidak sendiri. Ada Bang Jo di Jakarta, ada saya di Taman Andre kampus UNAS, ada abang juga di RRI Makassar Jalan Kebunwa nih. seperti itu. Jadi relasi sosial itu yang tercermin, itu maknanya yang paling dekat dengan kita.
3: Oke. Nah, gimana Bang Jo? Ada penelpon atau pertanyaan ini nih?
2: Tadi yang dari... Beli Arya belum direspon ya. Mau nanya apakah generasi muda di sana sudah ada yang terjun nih untuk menenun gitu, Daeng?
4: Iya.
2: Iya.
4: Saya pernah dengar.
2: Di sana, di sana sudah adakah generasi muda yang mulai terjun untuk mau menenun gitu, Daeng?
4: Dari generasi muda. Ada, saya kira ada. Iya, tapi itu kan tidak seperti mau terjun memakai komputer, kan tidak seperti itu. Saya kira ada di setiap kabupaten, ada daerah binaannya, di Sopeng ada, di Goa ada, di Maros ada, saya pikir juga di Takalar juga. Sehari ini ekonomi misalnya yang terkenal dengan pembuatan songkoknya, songkok khas penutup kepalanya itu ada. Jadi saya kira ada di tiap daerah kabupaten, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan, saya kira ada.
2: Siap.
4: Ada pelatihan-pelatihan.
2: Dan memang sudah ada dibuat pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Daeng ya?
4: Ada.
2: Okay.
4: Di Goa ada pelatihan seperti itu memang.
2: Siap. Karena kan kalau Ayah sempat latihan, sempat liputan waktu Ayah masih di Sumatera Utara.

0: atau oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat ini mengenai tema kita hari ini? Apa yang mesti dibenahi ini, Danrengko?
1: Yang

0: kebutuhan lokal masyarakat lain, misalnya bagaimana misalnya mitigasi bencana. Di daerah lain itu kan banyak banyak mitigasi bencana berbasis budaya lokal, itu mesti juga dikabarkan kepada generasi kita ya. Misalnya bagaimana menghargai air juga penting, itu juga bagaimana mencintai air juga, itu kan terkait dengan ekologi, itu mesti juga, itu kan termasuk termasuk budaya juga. Tidak ada budaya yang bisa jadi tanpa air. Saya kira membuat sarung juga tanpa air itu juga yang perlu dibenahi. Banyak, saya pikir banyak hal ya yang terkait yang di budaya, termasuk pendidikan yang di dalamnya ada kurikulum tentang kain khusus ya, membahas tentang kain. Jadi bukan, ini sinergi luar biasa lewat RRI ini. Mudah-mudahan pemangku kebijakan memberikan ruang-ruang budaya lagi yang lebih luas. Misalnya paling tidak di misalnya muatan pelajaran bahasa Indonesia ada karya sastra yang terkait dengan kain. Saya kira ada itu dimunculkan di ranah-ranah pendidikan, atau mungkin di setiap, kan di hotel kan ada memang ya, ada memang hiasan-hiasan yang terkait dengan kain. Di perbankan juga saya lihat juga itu ada beberapa bank di Makassar dan sekitarnya itu ada memang variasi-variasi hiasan yang terkait dengan kain, seperti itu. Oh, mungkin juga di misalnya pakaian seragamnya pegawai-pegawai, walaupun ada batik setiap hari tertentu, tapi bagaimana kita memakai juga kain-kain lokal kita masing-masing, lebih dimasifkan lagi supaya menjaga kelestarian budaya busana kita, budaya kain kita, budaya tenun kita, itu yang perlu ditingkatkan.
1: Ya, gimana Bang Yo?
2: Oke deh, ini karena sudah menit 55 juga nih Bang Kavi, ini mungkin bisa langsung ke closing statement ya dari pemaparan kita di hari ini dari Daeng. Silakan.
1: Silakan Daeng Rengko, closing statementnya.
0: Terima kasih kepada RRI senantiasa memberikan ruang budaya. Terima kasih juga kepada tentunya kepada RRI Jakarta ya, dari Makassar. Mudah-mudahan ke depannya sinergi ini tetap berjalan dengan baik. Alam kemerdekaan ini tetap damai sebagaimana ketika kain itu dipakai. Kita senantiasa saling menjaga harga diri kita berbangsa dan bernegara. Kita saling menjaga yang rapuh, mari kita bersama-sama menguatkan di dalam kain Indonesia kita. Yang tercerai berai benangnya, mari kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagaimana dalam selembar kain. Terima kasih RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Dae.
1: Dan Rengko. Iya.
2: Terima kasih juga gimana, buat Bang Kavi ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di cerita di hari ini ya pendengar Perempat bisa menambah kecintaan kita sama budaya di Indonesia, khususnya kain ya, karena di Indonesia tuh punya banyak banget macam-macam kain ya.
1: Kain.
2: Sekali lagi terima kasih Dain, terima kasih juga buat Bang Ahmad Kavi untuk perjumpaan kita di episode ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sama-sama.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar.

Rakyat dan Rai, Sekretaris Daerah Dewa Made Indra mengatakan Pemprov Bali merespon cepat bencana alam gempa bumi di NTT dengan menerjunkan tim kesehatan dan BPBD sebagai bentuk solidaritas kawasan Bali Nusa Tenggara. Dijelaskan bantuan tersebut diterjunkan setelah Gubernur Bali yang berkoordinasi langsung dengan Gubernur NTT dan NTB. Dewa Made Indra menambahkan, BPBD Bali membuka jalur donasi resmi untuk memfasilitasi niat warga yang ingin mengulurkan tangan. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Reki dan Rai. Sore hari ini kembali Putri hadir di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk menemani ruang dengar Reki dan Rai sampai usai nanti 2 jam ke depan di jam 5 sore. Di tanggal 18 Agustus ini ya Reki dan Rai, masih di suasana kemerdekaan tentunya ya. Bendera merah putih masih terpasang nih sepanjang jalan ya, ditemani teriknya matahari nih ya, dan pasar lagi panas banget Reki dan Rai. Nah untuk Reki dan Rai, supaya makin semangat ya dan menggelora kemerdekaannya di siang hari ini gitu ya, sampai nanti sore hari di jam 5, boleh banget untuk bergabung dengan Putri di line telepon di 0361223361, atau juga bisa bergabung di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Seperti biasa nomornya di 0878-9882-2420. Nah sebelum menyambut keramaian Reki dan Rai yang akan bergabung di Pro Dangdut ini ya, ada Siti Badriah yang mau nyanyi dulu sebagai pembuka dengan lagunya Pipi Mimi.

0: Mimi Pipi dari Siti Badriah sudah mengudara ya, Rake dan Rai, sebagai pembuka kita di sore hari ini, pastinya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan Rake dan Rai, sekarang Putri akan segera buka line teleponnya untuk tentunya menemani Rake dan Rai ya, setelah tadi lagu yang merupakan single bergenre dance dut ya sudah mengudara sore hari ini, dinyanyikan tentunya oleh Siti Badriah yang dirilis nih sudah pada tahun 2020, tepatnya di bulan Februari, Rake dan Rai ya. Sudah cukup lama dan tentunya sempat viral juga di sosial media karena lagunya memang enak ya untuk berjoget. Rake dan Rai, masih banyak juga lagu lain yang viral-viral dan tentunya lagu-lagu yang asik untuk joget sore hari ini ya. Jadi silakan Rake dan Rai bergabung diramaikan Pro Dangdutnya di 0361223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Sore mau kembali.
0: Iya. Aduh aduh aduh. Asik-asik jas.
1: Ini baru vlog dapat pertama.
0: Ini ya agak-agak ngetor ya, agak kaget gitu ya dapat pertama.
1: Yang ini Gia Putri, Gunung Karang.
0: Oh, saking Gunung Karang ya.
1: Gengyang yoga, gengyang indra.
0: Inge, gengyang yoga, apa kabar?
1: Baik, Gek Putri, gimana kabarnya?
0: Astengkara baik juga, Niang.
1: Tapi ceritanya gak baik, Gek Putri.
0: Aduh, kenapa itu? Kok gak baik?
1: Niang capek, dari kerja.
0: Oh gitu, baru dapat nyampe
1: rezeki,
0: ini.
1: Uh-huh. Juga rezekinya, WA-nya kena air laut.
0: Ya ampun, tidak bisa diselamatkan HP-nya.
1: Tidak, udah ada keliling konter senter.
0: Ya ampun, apalagi air laut ya, air asin soalnya nge.
1: Karena yang sibuk, baru pas kena itu nggak bisa ke konter, jadinya ya.
0: Lama diam nge, terendam air ya.
1: Tapi ceritanya gini ya Putri, kan yang dimimpiin Ipar, mimpinya jelek.
0: Oh gitu.
1: Yang dibilangin punya, apa? B banyak itu, B itu kan beda kalau orang Bali jelek kan.
0: Oh gitu,
1: Ada ngerencanain Niang, nyawanya supaya hilang.
0: Aduh, serem sekali.
1: Oh, panti tengetan Niang kundangan, mau ngambil air laut, hampir Niang tertarik ombak gitu.
0: Ya udah, berarti harus bersyukur Niang, HP-nya yang jadi korban, tapi Niangnya selamat, astung kareng, ye.
1: Itulah harga nyawanya, 6 juta, itu nggak apa.
0: Nggak apa-apa,
1: ngelantur ngelanjutin kan.
0: Inge.
1: Iya.
0: Ini curhat
1: ya.
0: Inge.
1: Ibu-ibu sawit teman-teman, namanya saya udah hancur ini tapi sudah memperbaikin yang satunya, nanti sore udah punya.
0: Inge. Astung karena nanti bisa ini ya, bisa lagi tukar-tukaran WA sama semeton yang lain yang ya.
1: Itulah dulu. Inge. Putri, bagaimana kabarnya dulu ya?
0: Iya, astung karena baik.
1: Sudah merdeka kan?
0: Sudah ya, Astengkara.
1: Walaupun yang sedih tapi merdeka.
0: Iya, enggak apa-apa. Pokoknya banyak nanti rezeki penggantinya, Astengkara.
1: Banyak sih rezekinya nih yang waktu ini orang sibuk main-main nih yang dapat rezeki.
0: Oh gitu. Hari ini juga dapat rezeki nih. Nomor 1 dapat naik ya.
1: Rezeki
0: Astengkara. Aduh, Astengkara.
1: Aduh, beli tukar di malam diintip nggak bisa.
0: Ajak nak trune kewah ya, ajak nak trune ya.
1: Gek Putri, Dayuari, Gung Krishna, sama itu siapa lagi?
0: Gek Cynthia.
1: Gek Cynthia sama Tutmus baik. Sama
0: oh gitu. Resa, waduh, nanti tak sampaikan komplainnya ke Beli Duta nanti ya.
1: Ya nanti tanggal 3 aja deh, komplain ke sana.
0: Asik, ditunggu ya.
1: Okay.
0: Boleh
1: ya.
0: Boleh biar terhibur Niangnya, mau lagu apa?
1: Iya, lagunya itu dah indah pada waktunya.
0: Aduh, iya.
1: Walaupun yang selalu ngelongso sedih, sekarang minta lagu
0: indah
1: pada waktunya nih yang indah.
0: Astengkare, Astengkare. Mau salam-salam lagi Niang?
1: Boleh salam-salam negen cantik.
0: Boleh, dikit-dikit ya.
1: Salam-salamnya nih Mbak Meli.
0: Nanti
1: tak jemput tanggal 3 mau enggak ikut sama Niang yoga?
0: Ayo gaskan.
1: Harus nanti datang biar tahu rupanya Melin ya.
0: Nggih.
1: Kalau Nini Ita sih sudah, jangan dah hitung lah.
0: Oh, iya. Sengaja Nini Ita. Udah hafal.
1: Udah anak ini lagi. Inge. Sama Mandira lagi itu. Hmm. Pera-pera itu lagi.
0: Ibu Merdeka itu dia yang punya bulannya hari ini.
1: Ibu kata bebe lagi, udah jangan dihitung udah. Patut mancung lagi, udah kemana-mana itu udah pasti ada. Yang lainnya itu Mbak Sunindi belum. Yang di Kediri siapa ya? Yang suaranya merdu.
0: Yang di Kediri?
1: Kediri. Nah ini Ayuna.
0: Oh ini belum Ayuna. Iya, Kak Putri juga belum. Belum kenalan. Belum.
1: Terus yang di itu Bumbuman Budok. Jangan deh bilangin tuh. Kurus tempe.
0: Aduh. Eh digituin. Digituin awas nanti ketemu lagi udah gendut ya.
1: Iya.
0: Inge Niang.
1: Itu siapa lagi ya kalau udah naik? Apa ada?
0: Dibungkus aja Niang.
1: Dibungkus ya.
0: Inge.
1: Maaf semuanya yang belum dikonek. Kena blank otaknya ini kalau sudah naik lupa dah.
0: Inge. Semoga nanti bisa naik lagi. Inge.
1: Bisa naik lagi. Dikoling ya. Maaf ya. Semua saudara-saudara, semangat, merdeka.
0: Inge, merdeka.
1: Walaupun ada apa-apa itu, jangan ada dipikirin ya.
0: Inge, jadi bawa happy aja pokoknya.
1: Wah, itu. Kemarin yang hibur mah-mah sepuh-sepuh,
0: Oh, Kentan.
1: Ramai sekali merayakan di tempat.
0: Oh iya, 17-an ya. Ini kan bentuk pahala juga. Nanti kembali jadi pahala, Inge, hastungkare.
1: Pahala semua ludes makannya. Ya.
0: Inge, seneng gitu ya liatnya ya.
1: Kali ini yang kerja kemarin, walaupun capek, tapi sukses.
0: Hastungkare. Terima kasih, Nia. Ya.
1: Nanti pulang hati-hati ya, cantik. Inge. Salam sama si cantik.
0: Oke. Okay. Inge Nia.
1: Terima kasih banyak waktunya.
0: Inge.
1: Dadah
0: bye-bye. Gong Liang Yoga. Sedih ya dengar cerita Gong Liang Yoga, tapi semoga tentunya nanti Niang bisa tergantikan rezekinya ya. Apalagi sekarang udah dapat request lagu, habis dengar lagu ini jadi lebih semangat Astungkara ya. Ada yang mau menghibur Gong Liang Yoga atau mungkin mau request lagunya sendiri silahkan. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, wah semangat sekali.
2: Semangat, merdeka.
0: Merdeka, masih suasana kemerdekaan ya.
2: Masih, walaupun udah telat satu hari.
0: Gak apa-apa, kan masih suasananya masih. Bendera masih ini kan, mengudara kan benderanya.
2: 31 Agustus baru
0: di. Inge, sampai akhir bulan ya.
2: Ya, Pak Dodi di Pangyangan, Ge Putri.
0: Inge Pak Dodi, gimana cuaca di Pangyangan Pak Dodi?
2: Cerah, Astungkare cerah.
0: Astungkare sama berarti ini ya.
2: Ya, Ge Putri pasti enak nih kini.
0: Inge Astungkare, kalau sudah mecuer nih sehat luar biasa berarti.
2: Sudah dengar suaranya kayak suara nak bajang.
0: Aduh, nak nu bajang kok.
2: Cinta merah jambu.
0: Cinta merah jambu, waduh. Waktu ini belum ada, coba kita cari ya.
2: Ya, kalau enggak ketemu boleh ganti aja yang lain.
0: Enggak ada ternyata beneran. Mau yang mana Pak Dodi yang lain?
2: Kalau gitu Cinta Sabun Mandi.
0: Oke, kalau Cinta Sabun Mandi ada.
2: Oh, dari Jaja Miharja boleh.
0: Oke, nanti diputarkan ya Pak Dodi ya.
2: Ya, boleh salam-salam dulu.
0: Boleh dong, silahkan.
2: Buat Nini Ita, Bu Pera, Bu EKBB, Pak Mang Pandu, Aji Tata, Royskin, Nini Kak Dania. Siapa lagi ya, buat semuanya aja, buat pendengar Pro 4.
0: Inge.
2: Ya, sebelum tutup telepon Pak Dodi mau baca satu buah pantun kalau begitu.
0: Oke, saya cakepnya.
2: Kacang kapri belinya di Uluwatu.
0: Cakep.
2: Beli obat tempatnya di Surabaya.
0: Cakep.
2: Dirgahayu HUT RI sane ke-81.
0: Cakep.
2: Indonesia hebat semakin berjaya.
0: Astungkare, weh, luar biasa nih pantunnya ikut ini ya kemerdekaan juga ya Pak Dodi ya.
2: Ya, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye Pak Dodi. Wih, dapat hadiah pantun kita semua Rekedan Raya dari Pak Dodi. Memang ciri khasnya sih ya, selalu ada pantun. Nah, ini pantunnya kemerdekaan, mengikuti tema ya. Oke, dua lagu sudah Putri kantongi. Ada Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik dan juga Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja. Kita dendangkan ya Rekedan Raya.

0: Rekan dan Raih, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak, kon ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kan raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini supaya raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Pelingih Kemulan atau Rong Tiga. Sangga Kemulan berasal dari dua kata yaitu sanggah ya atau sanggar yang artinya tempat pemujaan dan kemulan artinya mula atau akar, umbi dasar permulaan. Dasar kemulan juga disebut kemimitan atau wit yang artinya sumber atau asal dari mana manusia itu ada. Pelingih Kemulan atau Rong Tiga merupakan pelingih yang paling inti dalam sangga atau merajang. Dalam Pelingih Kemulan atau Rong Tiga, sesungguhnya yang disungsung adalah ide betara guru atau luhur yang telah suci. Sanggah Kemulan adalah sebuah pelinggih dengan Rong Tiga sebagai wujud penyatuan Sang Hyang Triatma adalah tiga aspek dari Atma itu sendiri, yaitu Atma atau jiwa dari setiap makhluk hidup, Siwatman atau Tuhan sebagai sumber dari jiwa tersebut, dan Para Atman, asal segala yang ada dan kepadanya pula segala yang ada ini akan kembali, dan dalam Pancasrada disebut Brahma yang merupakan Sang Hyang Widi manifestasinya sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur. Dalam lontar Usana Dewa juga disebutkan bahwa Sanggar Kemulan Rong Tengah sebagai stana Sang Hyang Triatma atau Brahman yang merupakan Sang Hyang Tuduh atau Tuhan Yang Maha Esa. Pada Rong Kanan, Ayah sebagai Sang Hyang Paratma dan pada Rong Kiri, Ibu atau sebagai Siwa Atma.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Cinta Sabun Mandi, tadi requestan dari Pak Dodi ya. Lagu dangdut komedi legendaris Reke dan Rai yang dipopulerkan oleh seniman serba bisa Jaja Miharja ya. Dirilis sekitar tahun 1991. Lagunya memang mencerminkan tentang seseorang yang mencintai kekasihnya gitu ya. Dan dibuat nih dengan lirik-lirik yang mengandung unsur komedi gitu ya. Jadi tetap lucu untuk didengarkan, tapi pesan cintanya tersampaikan. Nah, Reke dan Rai yang tadi belum sempat bergabung di line telepon, sekarang Putri akan buka kembali untuk kesempatan bergabung ya di 0361223361. Silahkan yang tadi belum sempat, sekarang waktunya ya diramaikan kembali. Halo Pro Dangdut. Oh, ada yang terjatuh ternyata. Siapakah itu? Oke, kembali ada Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dapat glebu-glebugan.
0: Oh iya, ternyata nunggu glebugan. Baru aja WA-nya mau Putri baca.
1: Ya, jatuhnya di sanur glebugannya.
0: Siapa ya tadi yang jatuh itu ya, Kak ya?
1: Enggak tahu itu. Ini sudah siap-siap menangkapnya.
0: Oh, berarti memang Kak nunggu ini ya. Duren ya, jatuh ya. Kak Dania, gimana kabarnya, Kak?
1: Kabarnya baik, gak putih gimana?
0: Astengkara baik juga, Kak.
1: Ya, ini lagi ngempu juga pas main, gitu. Ada on air ya ikut.
0: Oh gitu, Niniknya di mana?
1: Nini lagi, apa namanya itu, nyuci baju ya.
0: Oh gitu, tadi soalnya kirim WA-nya tumben nih, Kak ngirim, terus Nini beda ngirim, tak kira lagi LDR.
1: Oh gitu ya.
0: Tak kira satu di pondok, satu di rumah gitu.
1: Nah, di rumah berdua.
0: Oh gitu, berduaan sambil ditemani cucu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya Putri sehat ya.
0: Iya, astengkara Kak.
1: Gimana perayaan 17-nya ramai Kak?
0: Kemarin 17-an Putri malah berangkat nih ke Singaraja kemarin jalan-jalan.
1: Oh,
0: iya, jadi sepanjang jalan melihat ini perayaan 17-an di desa-desa yang lain juga gitu.
1: Ini dapat merayakan 17-an di kantor KPID tanggal 15.
0: Oh, itu. Kak ikut acaranya itu?
1: Iya, ikut.
0: Wah, seru ya Kak ya, ketemu sama penyiar-penyiar berarti ya.
1: Iya, penyiar, penyanyi juga tergabung di situ.
0: Iya, ada perwakilan-perwakilan ya Kak ya.
1: Iya.
0: Ih, seru sekali.
1: Kalau gitu lagu dulu satu ya Putri.
0: Iya, boleh. Mau lagu apa Kak?
1: Lagunya apa ya? Lenggang Kangkung ada ya dari Ica Trisnawati.
0: Oh, ada Kak.
1: Iya, itu aja ya Putri.
0: Iya, mau salam-salam?
1: Ya, senggol sedikit ya.
0: Ya, silahkan.
1: Yang di WA boleh dibaca, boleh tidak. Sekarang sudah senggol langsung ini. Ada siapa ya, Mbak Indira, Mbak Anik Kapal Pandevi, ada Bu Kutu Kubuiwo ya, ada Nini Ita, selamat sore, ada Bu Eka Batibulan, Bu Eka Sempidi, ada Gunia Yoga yang sudah naik tadi, ada siapa, Molo Sekar ya, ada Pak Depolos Jaya, ada siapa lagi, ada Pak Yanarbe, Patut Mancung, ada Mbok Mailin ya, selamat sore, ada Gunia Yoga sudah, ada Bu Wayan Suartini, ada Melody Kadiase, ada Kak Pedas, Kak Ciatop, Aji Takta juga selamat sore, Bu Lodro, ayo naik Bu Lodro,
0: ayo.
1: Ada Niang Kirana, ada Ruskani juga nih ikutan ya Putri, ada siapa lagi, Pandodi ya yang tadi sudah selamat sudah sore, ada Nini Ayuna, Bu Vera, ada Ibu Farida yang ada di Palu ya.
0: Oh.
1: Yang ada di Lampung itu siapa ya?
0: Lampung ya yang kemarin, yang baru itu ya? Ini dibilang pendengar anyar ya. Aduh lupa juga Putri
1: ya,
0: namanya.
1: Siapa ya? Govinda gitu ya?
0: Oh, beli Govinda, benar-benar.
1: Ya,
0: benar.
1: Selamat sore. Ya buat semua aja dulu gak Putri?
0: Inge Kak.
1: Ya buat gak Putri, selamat bertugas sampai tuntas. Inge. Waktu kembali buat gak Putri. Terima kasih, dadah bye-bye.
0: Inge, dadah bye-bye. Terima kasih kembali Kak Dania di seputaran Sandur. Oke, satu penelpon lagi Reke dan Rai sebelum kita dendangkan tembangnya ya, karena sudah siap juga nih lenggang kangkungnya. Satu lagu lagi silahkan. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita cantik. Kangen, kangen,
0: kangen. Aduh, kangen-kangen, Mbok Lode.
2: Kangen gak cantik?
0: Iya, Astung karena berjodoh terus ya, bisa ketemu
2: terus
0: di udara.
2: Iya, kayaknya.
0: Iya, kayaknya malah dia nunggu aku deh.
2: Aduh, ingin rasanya berpelukan.
0: Aduh, ditunggu kehadirannya kalau gitu ke studio.
2: Winky, ada lalat.
0: Ah, bisa aja Mbok Lohde ini ya. Kemarin Putri lewat Sembung loh, tapi nggak tahu rumahnya Mbok Lohde yang mana.
2: Besok-besok lewat daerah Kebedugul ke Sembung. Pasar Sembung itu kan ada jalan ke barat itu.
0: Masuk barat.
2: Di selatan Pasar Sembung itu loh.
0: Masuk ke barat.
2: Masuk ke barat, terus ada Balai Banjar perempatan. Sebelahnya Balai Banjar. Terus belok kiri aja lurus ke selatan ya.
0: Paling ujung rumahnya.
2: Nomor 8.
0: Oh, ada nomor rumahnya.
2: Iya.
0: Oke, kapan-kapan deh ya kalau ke Singaraja lagi.
2: Iya kayaknya.
0: Kan lewat soalnya.
2: Iya, tapi tangguhin nak enggak punya apa-apa. Yang
0: iya, siapa tahu kan bisa kenalan.
2: Dapat kenalan dan ketemu gitu
0: ya. Iya, setengkara ya nanti tepat waktunya ya.
2: Ya mudah-mudahan besok-besok kalau ada mau dengandong gitu mungkin bisa ke perempat gitu.
0: Astungkara. Siapa tahu kan nanti pas ada acara rame-rame ya sama semeton yang lain ya.
2: Iya. Sudah ya. Soalnya enggak ada yang ngandong susah ya kemana-mana Monde.
0: Atau enggak nanti nebeng sama ini sama Deduta aja kan satu arah tuh. Stop nanti Deduta ya di depan Pasar Sembung.
2: Paling modenya enggak tahu jalannya. Mode itu kalau diajak gitu yang penting nyampe di tempat tujuan aja udah cukup.
0: Pasti. Iya,
2: Mbok lagu ya sayang.
0: Boleh. Lagu apa Mbok Lohde?
2: Apa daya ya?
0: Apa daya?
2: Dari Ida Laila.
0: Almarhum.
2: Ada ya, Ge?
0: Belum ketemu. Coba tak cari dulu nama penyanyinya Ida Laila.
2: Iya.
0: Soalnya belum ada yang apa daya.
2: Oh, belum ada ya?
0: Belum masuk Ida Laila yang itu.
2: Iya. Yang lainnya ya,
0: boleh. Yang lain yang mana, Mbok Lohde?
2: Yang lainnya Ica Trisnawati apa ada? Apa aja ada?
0: Ica Trisnawati udah nyanyi, udah diambil sama Kak Dania tadi.
2: Oh, gitu.
0: Sayang
2: kalau
0: sekali.
2: Gitu, Evi Tamala aja ya.
0: Evi Tamala.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam yang kayak gitu ya.
2: Selamat malam duhai kekasih. Itu aja ya.
0: Oh gitu, kirain mau dilanjutin nih, lagi nungguin. Mana dia selamat malam? Selamat malam. Judulnya selamat malam kan atau ada judul lain?
2: Judulnya selamat malam.
0: Judul. Kok malah selamat datang adat Evita Malanya ya. Nggak jadi bobok dia.
2: Tidak ada selamat datang untuk cinta.
0: Oh sudah ketemu. Bener loh ada Evita Mala selamat datang. Kan jadinya nggak jadi tidur dia. Disambut lagi sama Evita Mala. Iya. Sudah ketemu Mbok Lohde aman.
2: Iya, makasih sayang ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Salam sama si kecil ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Sama seperti cucunya Mokdi.
0: Serius Mokdi udah punya cucu?
2: Udah.
0: Walah, gak percaya loh saya loh.
2: Iya, kalau gak percaya ya sudah.
0: Iya deh. Salam-salam buat yang lain juga dong Mbok Lohde. Buat semetonnya juga.
2: Iya, salamnya sedikit aja ya.
0: Iya, mumpung naik.
2: Penyiarnya yang cantik dulu. Sama Deduta.
0: Iya, nanti dia tuh, nanti malam tuh cari dia ya.
2: Ya, malamnya nggak bisa menetar, ya. Ge.
0: Kok gitu?
2: Di rumah soalnya malu sama Ipa.
0: Oh gitu, ya. Karena malam ya, waktunya istirahat ya.
2: Nggak kayak dulu, Ge. Kalau dulu memang sampai jam 1 belum tidur.
0: Ya gak apa-apa, berarti disuruh istirahat sulit sekarang ya. Semua ada hikmahnya.
2: malu sama ipar, sama keponakan gitu. Terus bapak juga kayak terganggu tidurnya.
0: Oke, entar. Ya udah sore-sore aja mage putri di Prodangdut ya.
2: Kangguin sore-sore aja ya.
0: Oke.
2: Kalau dulu memang benar kayak sampai jam 12 habis.
0: Iya, full sampai kan nutup, dari pagi sampai ya malam.
2: Sampai nutup perempatnya. Kok diikut juga.
0: Iya.
2: Terus ada Get My Lead, ada Gumbian Yoga ya. Selamat sore. Ada juga Bigo Kindah yang ada di
0: Lampung
2: ya. Selamat sore juga. Terus ada juga Kak Dania sama Nini. Selamat sore. Ada Bu Citra, naik Bu Citra. Selamat sore. Ada Bu Ana. Ada juga Ray Eskani, Bapol yang S juga ya. Okay. Ada juga Yoga Saputra ya. Selamat sore. Pak Tut Mancung ganteng. Sama Bu Mahdi, selamat sore. Mas Sunindi kayak ya. Sama Gung Niang Sri ya kayak ya. Selamat sore juga. Itu aja dulu sayang ya.
0: Oke, boleh deh.
2: Selamat bertugas cantik. Okay. Hati-hati di jalan nanti ya. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Astungkara.
2: Makasih banyak sayang cantik.
0: Oke, sama-sama. Dadah, bye-bye. Mbok loh deh. Oke, dua lagu rekidang raya ada Lenggang Kangkung dan juga Selamat Malam ya. Kita dendangkan dulu. Kalau nanti waktunya masih, kita lanjutkan. Kalau tidak, nanti langsung lanjut di sesi kedua di jam 4 sampai jam 5 sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hiya, beli nasi goreng yuk di kantin.
4: Hai Vi, aku kan lagi diet, males ah makan berat.
3: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh. Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
4: Hah? Emang iya ya? Demi apa Vi?
3: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah. Dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
4: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh. Belum waktunya nikah dan punya anak.
3: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
5: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk cegah stunting di masa depan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terakhir dan terakhir sebagai penutup di sesi pertama dari Pro Dangdut ini, Putri akan bacakan salam-salam yang sudah masuk di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Ada Nini Dania yang sudah bergabung dari seputaran Sanur. Terima kasih untuk Nini ya yang sudah monitor. Ada juga Nini Santa masih dari seputaran Sanur ya. Gek Putri susah naik, salam sama semuanya. Ingge, terima kasih Nini. Ada juga Bu Ninda Kuom, halo-halo Pro Dangdut, ikutan goyang Putri sambil goreng-goreng loteng katanya. Semangat Putri, cuaca panas cetar. Iya benar, panas banget ya Bu Ninda ya. Kemudian ada juga ini Ibu Janura di seputaran Bangli ya, ikutan bergabung dan salam-salam untuk semua semeton ya, disebutin satu persatu, semua dicolak-colek sama Bu Janura ya, terima kasih. Ada juga yang selalu rajin bergabung, Pak Arya ya di seputaran Tabanan ikut bergabung. Titip salam untuk semua penggemar Pro Dangdut dimanapun berada. Sehat selalu, selamat bertugas Gek Putri. Terima kasih ya Bapak ya. Ada Mbah Mangku Prajapati Pemenang ikut juga miskol-miskol ini ya. Nanti semoga bisa bergabung. Pak Tut Mancung di seputaran kapal. Ih gaya banget deh ikutnya di WA ya. Nanti harus naik nih Pak Tut nih di sesi kedua. Ya Putri dada babai katanya ya, gak mau bergabung. Lanjut lagi, sebelum tertinggal satu orang, ada Pak Yan Arya di seputaran Tegalalang ikut hadir juga, terima kasih. Ya rekan Rai, itu tadi semua yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar untuk sesi pertama ini ya. Masih akan berlanjut rekan Rai, Pro Dangdutnya tentunya di jam 4 sampai jam 5 sore. Nanti di sesi kedua masih bisa banget Rakyat dan Rai untuk gabung bersama Putri ya. Request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam untuk semeton yang lain.

lain ya. Jangan lupa nomor teleponnya di 0361223361. Dan yang ingin berkirim pesan di WhatsApp ya, mungkin belum sempat bergabung sore hari ini di line telepon, silakan bergabung atau mengirimkan pesannya gitu ya di 0878-9882-2420.

Perakiran Raih Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan pihaknya kemarin memberangkatkan 5 armada truk bermuatan bantuan logistik dan kebutuhan darurat seperti paket mie instan, air mineral, makanan ringan, selimut, terpal, popok balita, kasur lipat, kasur tipis, hingga perlengkapan sanitasi seperti tisu basah dan tisu kering untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam gempa bumi di NTT. Ditegaskan pengiriman bantuan kemanusiaan tersebut merupakan bentuk solidaritas dan respon cepat kepolisian terhadap bencana di wilayah NTT yang ditargetkan segera tiba di lokasi bencana dalam hitungan hari agar percepatan penanganan korban bisa langsung dirasakan. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Hai hai hai Rakyat dan Rai, masih tentunya di Pro 4 RRI Denpasar. Dan Putri masih setia menemani Rakyat dan Rai sampai usai Pro Dangdutnya di jam 5 sore. Dan Putri juga akan berlanjut menemani ruang dengar Rakyat dan Rai ya di acara Lingsir Sanje sampai usai di jam 7 malam. Sore hari ini Rakyat dan Rai di jam 4 sampai jam 5 sore ya, kita akan tergabung kembali di Pro Dangdut. Dan pastinya Rakyat dan Rai yang tadi belum berkesempatan untuk bergabung ya, request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam, silakan nanti bergabung dan diramaikan di 0361-223361 ya. Sebelum itu mari kita dendangkan satu lagu pembuka dari Ikke Nurjanah, Akad.

0: Dan Rai, kembali Putri akan buka line teleponnya di 0361-223361. Untuk bergabung bersama Putri sore hari ini di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Silakan Rai dan Rai, sudah dibuka kembali line teleponnya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Kak Putri.
0: Inggih Bu Lodra.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Danit adalah kita, Kak Putri cantik sekali.
0: Astengkara. Iya, astengkara Ibu. Terima kasih Bu Lodra.
1: Iya, anakmu hanya tidak ikut Kak Putri.
0: Tidak Ibu, sendirian nikah hari ini.
1: Iya, aduh kasihan enggak ada kenapa gua kayak Putri, Kak Putri.
0: Oke, besok tiang ajak-ajak lagi nggih.
1: Iya. Lagu tadi ke Kak Putri.
0: Nggih, mau lagu apa Bu Lodra hari ini?
1: Lagu yang itu ya legalnya senang. Siling bambu Kak Putri.
0: Siling bambu, nggih Ibu.
1: Iya.
0: Salam-salam dulu, Bu.
1: Iya, salam-salam dulu sedikit. Sama Kak Putri.
0: Iya.
1: Kejap bos budal, margi baca-baca Kak Putri ya.
0: Iya, Ibu. Terima kasih.
1: Iya, Mangi Rahayu di margi Kak Putri.
0: Tengkara.
1: Iya. Salam-salam sama teman-teman sedikit, Kak, ya.
0: Iya, Ibu. Silahkan.
1: Iya, sama penyiarnya Pak Dede Mahendra, Kak.
0: Iya.
1: Yang Gede Juta. Pak Dede Panji.
0: Iya.
1: Pak Dede Kapteng. Iya. Kak Eka Plage. Naik, Kak. Aduh, kasihan. Lalu-lalu, Kak Eka Plage. Plage, ya. Naik, Kak. Kak Eka Mama. Naik, Kak Eka. Tidak bagus haji bawang munggah hati patut mancing suaranya merdu sekali patut mancing patut ladri
0: hingga
1: Kak Tiatep naik Kak Tiatep Pak Dedarje Pak Dodi sudah baru naik ya
0: hingga sudah.
1: Iya, Pak Deti, Pak Dejape, Pak Kemang Panu. Naik, Pak Mang. Aduh, enaknya ngantur, Pak Kemang. Jeruk Mangku Sedani, naik Jeruk Mangku. Pak Yan Arbe, dia malu dulu di kantor. Naik dulu nyaran ke Putri, Pak Yan.
0: Ini ramaikan, Gek.
1: Ya, Bu Putu ke Boiwo, naik gembiang yoga sudah baru ya, Munga. Gembiang kena tuh. Bu Eka BB, Jerepa, Bu Eka Sempidi, Bu Sinta. Ya, dibungkus.
0: Bu? Aduh, ternyata meglebuk. Untung sudah selesai salam-salamnya ya, Bu Lodra ya. Lagunya juga Suling Bambu sudah disiapkan ya, Bu Lodra ya. Terima kasih sudah bergabung. Lanjut lagi, siapa yang akan menyusul Bu Lodra? Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Iya, dari mana ini? Dari Penateh, kah?
2: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Waduh. Keliling
2: pulau-pulau.
0: Sambung menyambung.
2: Aduh, ini siapa ya? Kayak Putri.
0: Waduh, suaranya langsung berubah. Astaga.
2: Aduh, dari tadi maunya ngambul sih.
0: Oh gitu. Iya, udah ada baba ya jadi WA tuh ngambul.
2: Maunya ada juga.
0: Ternyata nunggu ini, nunggu Bu Yan Lodra biar Pak Ladru naik gitu.
2: Iya, ya. Ya, Pak Ladru naik dong. Ini Pak Ladrunya udah naik.
0: Langsung ber- ya.
2: Tapi bersama Pak Ted Mancung ini ya, bukan Pak Ladru.
0: Nanti keterusan nanti Pak Ted. Jadi nanti, Pak Ladru.
2: Nanti jadi Pak Ladru. Jadi dia itu harga B
3: linglung cari kakek nanti.
0: Aduh, jangan.
3: Karena kakek saya belum dapat teman jengkok pala. Lagu dulunya jauh.
0: Iya, lagu apa Pak Tut?
3: Si miskin bercinta rapi ada enggak?
0: Si miskin. Oh, ada.
3: Ya.
0: Nikah nggih.
3: Ya, rapi mau gempren yang tadi Kak Danianya udah ya.
0: Sudah.
3: Ada sama neneknya juga neneknya. Ya, yang pertama kali itu Bu Yoga.
0: Agung Biang Yoga.
3: Ya, mudah-mudahan nanti tanggal 3 kita bisa jumpa. Yuk kita berpelukan.
0: Aduh.
3: Udah jadi. Lepasin kangen.
0: Oh iya, boleh.
3: Itu sebenarnya dari penggemar ya. Pak Radio 24-nya pasti semuanya akan hadir.
0: Astengkare.
3: Apalagi yang ingin melingkar paket mancing yang cantik.
0: Wah. Aduh.
3: Pada selatunya gimana kabar? Ya, pokoknya coba penyiar produknya kalau bisa tolong ya Aji nanti.
0: Ya
3: kita bisa jumpa.
0: Okay. Ditunggu.
3: Tapi aja memangnya belakang gatal. Ya. Tapi penyiar
0: nggak apa-apa.
3: Semuanya dari perempat.
0: Iya, penyiar kan bisa masuk di mana-mana.
3: Iya, yang ada itu semua fan dangdut, paling langur, dagangan tak itu semuanya kita bersatu di perempat.
0: Iya, setengkar.
3: Ya itu ada Kak Pedasnya juga, ada Lita, ada Valentinya juga, ada Mbah. Siapa tanalot Pak?
0: Mbah Tunindi.
3: Mm-hmm. Keliru sama ini Ayunanya gitu.
0: Tukar-tukar nanti ya.
3: Ada Mahelin gitu.
0: Mahelin.
3: Mudah-mudahan bisa jumpa nanti ya.
0: Astengkare.
3: Kalau di foto udah tahu.
0: Gitu. Aslinya nanti ya biar tahu ya.
3: Belum.
0: Biar dapat salaman nanti ya.
3: Nah, aslinya juga. Ada juga Bu siapa yang pernah itu?
0: Bu Sinta.
3: Bu Sinta ya. Ada juga yang siapa ya tadi itu Pak Bolode. Bolode.
0: Kangen-kangen. Kardiasih.
3: Lode Kardiasih.
0: Iya.
3: Terima kasih ya Pak Tim mancingnya bagus cakep.
0: Iya,
3: Bolode udah tadi ya.
0: Ada
3: Kak siapa? Kak Eka.
0: Kak Eka Plago.
3: Pak Eka
0: Mambal.
3: Nama.
0: Iya, betul.
3: Ada Bu Ninda Kum juga ya. Ada Pak Windinya juga. Ya, semua-semuanya lah yang senang perundangan aja kita bergoyang bersama Kak Putri. Semoga kita sehat semua dan selalu bersahabat, bersatu di perempat goyang. Iya.
0: Ayo.
3: Ini ada Bu Ani kapalnya juga.
0: Oh iya, tuh tetangga dilupain.
3: Soalnya HP-nya dibawa sama keluarga.
0: Oh gitu.
3: Tapi ada yang telepon pasti dikasih.
0: Ini pinter banget.
3: Kalau ada yang WA dia ada bisa.
0: Ya. Kalau telepon kan lama soalnya.
3: Ya terima kasih. Oke. Bila mana ada kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Itu semuanya adalah hiburan semata.
0: Betul.
3: Amin dulu. Dadah bye.
0: Dadah bye Pak Tut Mancung. Oke, lagunya sudah ada dua. Requestan dari Bu Lodra tadi Suling Bambu. Dan requestan dari Pak Tut Mancung ada Si Miskin Bercinta. Kita dendangkan Raka dan Rai.

0: Aduh, copot jantung dia yang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
0: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang moris, teroris.
1: Tidak loh, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
0: Untuk apa beli?
1: Ya demi Ilo. Kalau beli banyak dapat ikan, kan Ilo sebagai istri beli juga sejahtera.
0: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
2: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
3: Talenan. Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.

0: Miskin Bercinta dari Arafik ya, tadi requestan dari Pak Tut Mancung. Nah, lanjut lagi Reki dan Rai. Siapa yang ingin bergabung dengan Putri sore hari ini, langsung saja di 0361223361. Halo, Pro Dangdut. Oh, terjatuh, sayang sekali ya. Mungkin yang lain mau coba, atau yang tadi terjatuh mau coba lagi, silahkan. Oke. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Mailin.
1: Iya, untung dapat gelebug.
0: Semua nunggu gelebugan ini ya dari tadi ya.
1: Ya, benar loh. Dari pagi ini tangan sampai keriting.
0: Itu belum ada naik dari pagi.
1: Belum bisa.
0: Astaga, sore baru dapat ya. Jackpot ya.
1: Syukur tadi ada gelebugan durian.
0: Iya, masih rezeki berarti Mailin ya.
1: Iya, rezeki di Mbak Putri ya.
0: Iya, astengkare, berjodoh berarti ya.
1: Gimana kabarnya Mbak Putri cantik?
0: Astengkare, baik luar biasa. Mailin gimana kabarnya?
1: Oh, kabar tetap SWS.
0: Aduh, kasal buat SWS berarti bagus berarti kondisinya.
1: Iya, kalau udah bisa nge-tuer berarti bagus.
0: Astengkare.
1: Iya, kalau nggak bisa nge-tuer berarti kurang enak badan.
0: Oh gitu, kurang vitaminnya ya, vitamin ini on air ya. Iya, Mailin, mau dengerin lagu apa sore ini?
1: Lagunya dari Eri Susan.
0: Yang mana itu?
1: Masih adakah rasa sayang di hatimu, gitu judulnya dah.
0: Masih ada
1: rasa sayang di hatimu.
0: Oke, bentar lo tak cari dari nama penyanyinya deh. Eri Susan.
1: Ya deh, salam-salam dulu.
0: Iya, iya, iya, sambil cari ya.
1: Ya,
0: silahkan.
1: Nyari di sana, Mailin salam-salam dulu.
0: Okay.
1: Biar kedua-duanya jalan.
0: Nah, itu dia.
1: Iya, ada dari barat dulu.
0: Inge.
1: Iya, ada Bu Pera, Bu Merdeka ya. Naik, ayo. Gimana ini grupnya? Orang ekornya aja bisa naik drone.
0: Harus ganti posisi kayaknya.
1: Iya, terus ada Bu Wira juga yang ada di Pasar Daupala ya. Mudah-mudahan laris manis. Terus, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, rezekinya lancar terus. Ada Mbak Kasiran juga, ada Mbak Putri, ada Mbak Handira, ada Mantun ini juga, selamat sore. Terus ada Nita, ada Bu Putu, DDKI juga, selamat sore. Terus ada Petut Mancung, Penarbe, Moani Kapal, ada Molo Dekardiasi juga, selamat sore. Terus ada Kak Kiatop, ada Kak Eka Mambal, ada Kak Eka Plaga juga, selamat sore. Terus ada Kak Dania, Ninik Dania. Terus ada Bu Sinta, ada Bu siapa? Gong Biang Yoga juga ya, selamat sore. Terus nabrak.
0: terus gedebug gitu nanti.
1: Nabrak. Ada Peter Manceng juga. Terus ada Bu Lodre, ada Bu Sekar Kasung, ada Bu Sinta Penasih. Ada Niang Kirana, ada Gombiang Seri, Kekeran, terus siapa lagi?
0: Nah, yuk, awas ada yang ketinggalan ya.
1: Ya, orang nggak ada yang mikul, karena nggak ada yang tahu nomorku.
0: itu mah, ini trik. Biar nggak ada yang nyenggol-nyenggol pas lagi on air.
1: Ya, kalau disenggol ntar jatuh loh, maafkan. Orang capek-capek, memijat sampai keriting, jatuh, kan kasihan. Lagunya ada?
0: Tidak ada.
1: Oh, tidak ada.
0: Iya, mau yang lain?
1: Itu.
0: Ternyata ada yang tahu nomornya.
1: Ternyata Bu Pera.
0: Tidak terima, dia dibilang gak tahu nomornya, langsung ke telepon.
1: Baru dibilangnya ada
0: misal. Aduh.
1: Terus lagu gini aja deh.
0: Lagu yang mana?
1: Lagunya Bunda Rita ya.
0: Iya, yang mana?
1: Oleh-oleh.
0: Ada.
1: Oke deh.
0: Oleh aja ya.
1: Salam buat semuanya dulu ya.
0: Inggih, Mayan.
1: Yang belum ke kuling, dibungkus pakai keranjang aja biar ada.
0: Oke. Nanti lepas betonnya semua tuh dari lubang keranjang.
1: Kan, kasihnya, gitu.
0: Iya, Mailin.
1: Ya, aksi deh buat Mbak Putri yang cantik, yang manis, yang imut.
0: Aduh.
1: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Oke.
1: Terima hati-hati.
0: Ingat
1: dengan kesiapan.
0: Inge.
1: Terima kasih yuk. Bye.
0: Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Nah, kalau tadi ada Mailin yang mengudara lewat line telepon, di WhatsApp juga sudah banyak yang colek-colek ya. Ada Mbah Indira yang ikutan seri hari ini bergoyang. Gek Putri, salam semuanya. Buat Putri, selamat bertugas ya. Juga sama si cantik yang imut-imut. Aduh, makasih ya Mbah Indira. Sehat selalu. Ada juga Bu Putu di Kebo Iwo. Halo Pro Dangdut, Gek Putri. Bu Tu Kebo Iwo ikutan goyang. Tari Bu Tu Gek, biar bisa salam-salam. Putri, selamat tugas. Terima kasih Bu. Semoga abis ini bisa naik ya Bu ya. Ada juga Bu Wayan Suwartini di Seputaran Sedang. Selamat sore Gek Putri, tiang ikutan dangdut adalah kita. Selamat bertugas, terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka. Salam dari Bu Vera yang ikutan bergabung. Katanya semangat salam merdeka untuk hari ini ya. Ikutan naik dong Bu Vera biar rame ya. Nanti Putri buka lagi line teleponnya, silahkan diramaikan kembali. Sekarang kita dendangkan ada oleh-oleh dari Bunda Rita Sugiarto.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
2: Di, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
1: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
2: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
1: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
2: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
1: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
2: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
1: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
2: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
1: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
2: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Rakyat dan Rai, Putri akan kembali buka kesempatan mungkin untuk satu penelpon terakhir ya di sesi Pro Dangdut ini, sebelum nanti Putri akan lanjutkan di jam 5 sampai jam 7 malam itu ada program Lingsir Sanja ya. Langsung saja Rakyat dan Rai di 0361-223361 silahkan dihubungi. Halo Pro Dangdut. Oke, apakah ini orang yang sama ya, yang dari tadi udah 3 kali ada yang menggelebog ya? Kita lihat. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kak Putri.
0: Inge, Dangdut adalah kita, beli yoga ya ini ya?
1: Ya, ini saya, beli yoga di Kintamani, Bayong Sire ini.
0: Inge, punapi gatra beli?
1: Saya luar biasa baik ini, Kak Putri.
0: Cuaca aman di Kintamani ya,
1: cuaca
0: beli ya?
1: Cuaca di Kintamani, cerah berawan seperti suaranya, Kak Putri.
0: Aduh, man, gen beli yoga.
1: Halo, di sana bagaimana ini?
0: Di sini panas cetar, beli yoga.
1: Ya, sungkara ya.
0: Iya, tapi tetap aman. Mending dah gini ya, daripada hujan susah nanti saya.
1: Hujan susah itu, dingin, dingin ya.
0: Iya, betul. Kalau beli yoga biasa ya, dingin ya, dingin ya, tamani.
1: Saya biasa.
0: Iya, mau request lagu beli yoga?
1: Ya, lagunya Sepiring Berdua ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, spesial buat semeton saya di Kintamani semuanya aja ya.
0: Iya.
1: Ya, buat GFP, terima kasih.
0: Oke, beli yoga, sama-sama. Dadah, bye-bye. Beli yoga tadi akhirnya mengambil gelebugan ya. Entah dari siapa tadi itu yang menggelebug ya. Semoga bisa bergabung kembali di program lainnya ya. Karena Pro Dangdut sore hari ini beli yoga penelpon terakhirnya ya. Dan ini di WhatsApp ya. Ada Pak Tut Damai ya di seputaran Banjar Belang Singapadu Kaler. Oh, sementanya Mbak Putri ini di Singapadu ya. Ikut bergabung, salam kenal bagi semuanya. Buat Gek Putri, selamat tugas. Terima kasih ya untuk Pak Tut. Mbah Egi, celek-celek di WA ya Mbah Egi. Nanti gabung di program yang lain ya, Astungkara bisa naik. Kemudian ada Bu Tuh Kebo Iwo yang menangis karena tidak bisa bergabung ya, sayang sekali. Besok di Pro Dangdut selanjutnya bergabung ya Bu Tuh ya, atau tanggal 3 langsung meluncur aja ke Pro 4 RRI Denpasar. Nah, karena dari tadi juga semeton sudah membahas-bahas gitu ya, tanggal 3, jadi Putri mengingatkan kembali ya, Reke dan Rai, kalau di tanggal 3 September nanti, itu akan ada temu fans gitu ya, untuk program dagang gantal ya. Tapi tentunya kalau bisa bergabung semua sih, gabung aja ya. Jadi, ada info dari pengelola gitu ya, itu ada acara temu fans dagang gantal di hari Kamis 3 September 2026. Itu serangkaian kegiatan Hari Radio dan juga RRI Fest. Jadi silakan Rakyat dan Raya Setenggara yang punya kesempatan hadir ya saat itu, nanti bertemu, bisa ketemu sama Putri dan teman-teman juga yang lain ya, supaya makin dekat tentunya. Oke, lagu penutup sore hari ini Rakyat dan Rai ada Ida Laila dengan Sepiring Berdua. Dan selepas ini Putri akan kembali untuk menemani Rakyat dan Rai di program Lingsir Sanja.

0: Bumbung Gebyog Jembrana. Bumbung Gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan Bumbung Gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung Gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luwu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut Bumbung Gebyog. Bumbung Gebyog di Desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung Gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung Gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
0: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan. Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI

Rekedan Rai Kalaksa BPBD Provinsi Bali, Teja Busanayatnya, memaparkan skema penanganan dan penyaluran bantuan bertahap yang disiapkan pihak Pemprov. Ia merinci pergerakan tim penanganan Bali di antaranya tahap pertama, H+1, Bali mengirimkan tim medis beserta kelengkapannya karena keterbatasan tiket, sedangkan H+2, tim kedua dipimpin Kalaksa BPBD Provinsi Bali juga berangkat dengan bantuan logistik dan perlengkapan pengungsi dan H+3 disusul kembali dengan tim medis dari EMT Bali untuk bantu rumah sakit lapangan. Teja Usanayatnya menambahkan rekening Bali Peduli Bencana dibuka sampai 28 Agustus mendatang dan jika ada masyarakat, organisasi kemasyarakatan hingga dunia usaha yang ada di Bali ingin membantu dapat ditransfer sesuai target waktu yang ditentukan karena bantuan uang akan lebih efektif dibandingkan membawa logistik atau perlengkapan. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rahajang Rekalan Rai, Kantun Susatya Driki, Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekalan Rai, Putri Niki Ngelantur nyarengi Rekalan Rai, ngiring Niki Ring Program Lingsir Sanja, mausang enenin indek destinasi wisata lokal Bali. Dari Kelan Rai, ini wawu sampun duang palatan di tenjarangi Rekelan Rai ring program Pro Dangdut. Sari mangkin talon niki duang palatan kawentenan Lingsir Sanja nggih. Galah jam 5 katos jam 6 niki wenten informasi destinasi wisata. Ngelantur Wusan Puja Trisandya nggih, ring galah jam 6 katos jam 7 wengi niki wenten informasi ngenenin inde adat istiadat Rekelan Rai nggih. Malih jebol sarengin Putri, nanging niki sidang pura. Putri ingatkan malih ring Lingsir Sanja durung kedadosin antuk megatre lanunas tembang. Kangen gen kimiar sayang informasi kemantan. Sesuai niki informasi sane sampun nah niki disediakan kenten ye. Nanging sampunan khawatir rekelan raing ye, santukan niki sampun wenten makudang-kudang tembang Bali sane pacang nyarengin. Lan pastika wenten informasi-informasi sane pacang munggah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dursa sana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
2: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
1: Diam kau budak, suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
3: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
4: Perang ya?
5: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
4: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
5: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
4: Oh, judi. Tidak baik.
6: Kalau judi online gimana ya?
4: Kalau judi di HP itu boleh gak?
5: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
4: Oh, makanya gak boleh judi ya?
5: Kok jadi ayah yang kena?

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

kelang terakhir yang rahina sedai becek puniki pacang ajak putri niki melalui lali melancaran ring wawidangan Bali Utara ye. Santokan iki wentan sila senunggil surga tersembunyi sane paling eksotis ring wawidangan Bali Utara. Punika wantahja air terjun Banyumala rakelang raing ye. Utawi niki dikenal taler oleh para wisatawan utamanya di mancanegara nika Banyumala Twin Waterfall. Sampun iki dibuka untuk umum meniki saking Juli ring warse duang tali molas nggih. Niki destinasi sane dados pilihan utama majang ring para wisatawan sane arse menyepi kinten nggih. Niki dari hiruk pikuk kota lan menikmati keaslian alam Bali. Magina ring Banjar Asah Panji, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng, Bali. Nika yeni ngararah saking Denpasar, nika lumayan ya jaraknya nih. Nika sekitar 2-3 jam dari kota Denpasar. Santokan niki berada ring dataran tinggi, nampak ring kawasan Bedugul lan Danau Buyan, ye. Yani rara saking daerah wisata Ubud utawi Canggu enten nggih nika jaraknya ini sekitar 1 jam 45 menit. Rekelan raya yang berkunjung ring Banyumala Waterfall puniki utawi air terjun Banyumala nika ring area parkir utama enten nggih niki iraga harus berkendara sekitar 2,5 km nggih. Lan jalurnya pun iki kanten nggih. Wanta presiden diakses nganggen sepeda motor utawi skuter nggih. Dadasnya nih ning berkunjung mereka nganggen mobil. Nah dilanjutkan nika harus menggunakan motor nggih. Wasan punika rekalan rai, niki perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki nika sekitar 500 meter menuruni anak tangga niki sanaya cukup curam selama kurang lebih 10 sampai 15 menit nggih jalur puniki. Presida kebawasan belik intinya utawi licin yani hujan dadas punika disarankan memakai alas kaki sane nyaman intinya jadi treknya lumayan dikira kelantrai menuju ke air terjun ye. Jadi dari parkiran utama nika presida dumun ngenahang mobil utawi kendaraan besar ye yani maksud kendaraan besar dilanjutkan nika 2,5 km nganggen motor nggih ngelantur malah nika 500 meter harus berjalan kaki menuruni anak tangga sane licin.

0: di Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali, merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, tari andir dipentaskan saat puja wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai tari andir atau nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh I Gusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari andir melibatkan rangda sungsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Rakelan Raisa nih Arsa nih kibar kunjung ring air terjun Banyumala nika presiden ngerauhe nyabran rahine nggih. Niki ring galah jam kutus sampun dibuka Rakelan Rai lan tutup niki ring galah jam 6 sore nggih. Santukan niki kan wisata alam tapi malih kadi bawa sang putri wawu treknya niki lumayan menantang kenten nggih. Dadasnya nih durung presiden kanto suwengi kenten nggih, mangda presiden aman niki para wisatawan sinarang sami. Nah untuk tiket masuk Rakelan Rai, untuk informasi sementara niki tiket masuk domestik nika ring kisaran harga 20.000 kantos 25.000 per orang. Tiket masuk mancanegara nika ring harga 30.000 kantos 50.000 per orang. Lan harga tiket puniki presida berubah sewaktu-waktu pastikan nggih mengikuti niki perkembangan lan niki kebijakan dari pengelola wisata Drika nggih. Rakelan Rai air terjun puniki mengalir ring tebing batu sani melengkung indah lan aliran terbesar tertinggi niki sekitar 35 kantos 37 meter berada tepat di tengah nggih diapit oleh niki aliran air sani lebih kecil ring sisi kanan lan kiri. Ring bawah air terjun Rakelan Rai niki terbentuk kolam alami sani berdiameter besar niki medue kedalaman nika sekitar 2 meter nggih. Airnya niki sangat tenang, jernih lan menyegarkan. Niki mawinan mengalir langsung dari mata air pegunungan, menjadikan tempat puniki sangat aman lan populer untuk berenang niki nggih Rakelan Rai. Dan santukan lokasinya nih megenah niki ring dasar lembah sana dikelilingi hutan hujan tropis lan tanaman hijau sana subur Rakelan Rai. Udara ring sekitaran lokasi niki pastika sangat sejuk, tenang lan bersih. Inggih punika wau nggih hamawinan putri ring awal iki menyebutkan air terjun Banyumala puniki becik pisan. Yen ing Rakelan Rai niki arsa untuk menepi sebentar ngeten nggih menenangkan diri jauh dari hiruk pikuk perkotaan nggih benar-benar menyatu niki dengan alam. Tapi kembali lagi niki nggih untuk treknya memang lumayan karena genahnya niki agak di dalam Rakelan Rai nggih. Jadi melewati treknya punika sebanding dengan nanti suasana sane didapatkan nggih Rakelan Rai ring air terjun Banyumala puniki.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telepon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Tradisi megebeg-gebegan. Tradisi unik ini berhubungan dengan ritual keagamaan Hindu yang digelar sekali dalam setahun di Catuspata Agung atau perempatan Desa Pekraman, Dharmajati, Tungkat, Munggel, Buleleng. Yang mana pada tradisi tersebut digelar, para seketruna atau pemuda desa akan memperebutkan kepala godel atau kepala anak sapi yang merupakan sarana utama saat menggelar upacara persembahan atau sesajian saat ritual mecaru yang bertepatan pada hari pengerupukan atau sehari sebelum hari raya Nyepi. Anak sapi tersebut dikuliti menyisakan kulit ari dan kepala godel sebagai sarana upakara yang dikenal sebagai bayang-bayang dan sebagai simbolis putekala yang akan dipersembahkan oleh pemuda desa. Pulau Bali memang memiliki banyak budaya dan tradisi unik, bahkan tidak semua orang tahu.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Baiklah Rai, Putri sarankan kengge yening arse berkunjung ring air terjun Banyumala puniki ngerauhin nika ring semengan ya utawi pagi hari niki rekalan Rai. Nika minap sekitar jam kutus kantos jam dasa semeng enten ge. Untuk niki mendapatkan pencahayaan foto seni terbaik lan menghindari keramaian pengunjung. Nah rekalan Rai tidak ingatkan taler niki mangda makte baju ganti handuk, kantong plastik, anggen pakaian basah, taler niki uang tunai secukupnya untuk membayar tiket lan parkir. Nge. Pastikan niki tetap selalu berhati-hati, utamanya niki saat menuruni tangga, sane wenten drike, lan bebatuan ring sekitar kolam, santukan teksturnya niki sane basah lan pastike berlumut niki nge. Inggih rekalan Rai punika wawe informasi ngenenen inde air terjun Banyumala sane wenten ring wewidangan Bali Utara niki nggih. Pastikan iki dado surga tersembunyi sane disukai lan dicintai banyak orang nggih. Dumugi Presida Ajak Lan Lestari tetap terjaga niki nggih. Kantos niki Presida anak cucu kita menikmati talar nggih. Ya rekalan Rai ringgala jam 5 kaliwat 55 menit meli jebos iring titiang niki jagi nyaga yang mepuja Trisandya. Pastika pacang wenten bisa melontar batur kalawasan taler wenten renungan sedurung puja Trisandya. Untuk penikah rekalan Rai ngiring biar sayang asiki tembang niki anggen ngiter acara puniki menuju persiapan puja Trisandya.

kitten anak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Wahai anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dianing wenten anake sane nenten nanang modano bunia nenten nanang ngemargyang berade yogo miwah tape raris mowongah nunas kewirian wiaden kesenengan majang reng ide sangyang widiwase sekadi momakse pedewekan ipun pacang kebalikin pengabdin ipun kesengsaran kenerakan pacang kepanggih dan surut-surut kesakitin antuk rajah tamah kededah antuk sakit hati ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang puje Dri Sandiaga.

Orangnya kita angkari Mamu cia suaru apapit.

Monika Wawu sampun sinareng sami iraga nguncarang puja trisandya dimugi sami jagat baline ngamolehan karahayuan lan karahajengan. Rekelan rai mawali niki iring titiang ring program duene lingsir sanja sane pacang niki mausang adat istiadat lan budaya lokal Bali. Lan rekelan rai niki prasida informasikan titiang nggih ring galah jam 6:22 nika pacang wenten azan maghrib majeng ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Di, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Beli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Perkiraan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan Rai, sesaat lagi Putri akan hadir dengan informasi seputar adat istiadat dan budaya lokal Bali, pastinya di Lingsir Sanja di Pro 4 RRI Denpasar.

0: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kelan rai reng lingser sanja pun iki putri pacang niki mausa ngenenin indek mitos niki nggih rek kelan rai. Pasti kan kelan rai niki pernah miar sayangi utawi ningahang niki mitos ring kepercayaan Hindu Bali niki nenten dados motong kuku ngenten nggih yening sampun sanja utawi malam ngenten nggih. Nah puniki dihindari santukan dikaitkan niki anto datangnya energi negatif niki pengaruh unsur spiritual sane kurang baik talar bentuk penghormatan niki kepada waktu sane sakral. Wenten talar kepercayaan rayan lakaran rayan ye niki ring sore hari menjelang malam utawi kebawasang sandi kale kenten ye niki pinaka waktu suci sana dikaitkan antuk kehadiran Dewi Laksmi utawi Dewi Kekayaan lan Kemakmuran. Santukan punika rekelan rai memotong kuku ringgalah puniki diyakini presiden menyingkirkan energi positif lan mendatangkan kemiskinan utawi kesialan. Ring teks kuno niki rekelan rai ngge menyebutkan bahwa energi planet sekadi Rahu lan Ketu nika menjadi lebih kuat setelah senja utawi sandikala nggih. Untuk menika rekelan rai aktivitas tubuh tertentu sekadi memotong kuku utawi memotong rambut dipercaya niki rentan menarik pengaruh buruk lan nasib sanesial. Ini kaitan untuk pedoman Hindu kenten nggih termasuk tradisi Bali niki terdapat hari-hari tertentu sane pantang utawi kurang baik kenten nggih untuk memotong kuku utawi rambut sekadi niki nemonin sandi kale kenten nggih. Nah selianan punika rekelan rai yang dikaitkan niki anto alasan logis kenten nggih utawi alasan praktis. Nah ring rahina sandi kale utawi sore menuju malam kenten penerangan cahaya niki lebih minim nggih rekelan rai. Pada masa lalu niki nggih manusia sedurung meduwe lampu listrik sane terang niki memotong kuku ring malam hari berisiko tinggi nggih untuk melukai jari utawi kulit ring dekat kuku. Nah selianan punika potongan kuku sane kecil niki dikhawatirkan tercecer ring tempat sane gelap niki sulit dibersihkan lan berpotensi niki terinjak utawi dadosnya nih kotor kenten nggih. Niki rekelan rai mitos sane wenten niki ring sekitar kita pasti rekelan rai pernah niki miar sayang nggih tapi kembali lagi mitos niki boleh percaya boleh tidak kembali lagi ke desa Kalepatre nggih.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Permisi, paket.
2: Halo, paket.
3: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
2: Atas nama Ayurini, Bu.
3: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
2: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
3: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
2: Tapi, Bu.
3: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
2: Tapi, Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
3: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah. Mbaknya yang salah ngasih paket.
4: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.

Rakyat lantrai, nonton kerasa niki sampun nampak renggalah jam pitu wengi. Untuk punika putri pacang lungsur pamit, santukan sampun ke banda untuk gala. Rakyat lantrai, sarangin malih niki siaran yang perempat RRI Denpasar. Santukan malih jebos, wenta niki siaran tembang warga, nggih. Sane pastika pacang nyaring rakyat lantrai. Ngelantun niki wentan semeton titiang, beli gede duta, sane pacang nyaringin, kantos puput, renggalah jam roras wengi. Sinampura lakalan lai yang wenten keiwangan selami titiang yetar acara duene langsung semua ping banget sampun niki nyarengin putri kantos puput mangkin. Antuk punika putri ngaturang para mesanti, om santi santi santi om.

0: swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur minakadinyani. Indonesia sane berdaulat, adil lan makmur, punika cita-cita sane sampun kewangun saking pengawit kemerdekaan. Pemerintah Provinsi Bali sedang aktif ngerereh dana anggen nincapang budaya Bali desa adat Miwah Suba. Inggih pamirsa sane mangken titiang putri ngaturang gatre sejangkepnya nih. Rakelang rai Indonesia sane berdaulat, adil lan makmur, punika cita-cita sane sampun kewangun saking pengawit kemerdekaan. Ngemargiang punika wantah pidapdap sane suwe pisan, sane kemargiang seke kide antuk nincapang kesukertan miwah ngawangun pasawitran ring parejanane. Ketua Umum Yayasan Sabe Budaya Bali, Dr. Dr. Anes I. Gusti Made Ngurah MSI Ngawedarang, krama sami patut ngeresepang tetujon samian taler ngut sahayang mangda sekancan anake prasiden nunggil sejroning kauripan sekala. Kebersamaan kesengguh pinake pahan pingit mangda kramane prasida memargi nuju cita-cita Indonesia sane berdaulat, adil lan makmur. Nincapang kesejahteraan kramane taler patut kauratiang mangda cita-cita kemakmuran prasida kerasayang sepatunnya ne. Gatra selanturnya ne, Gubernur Bali Wayan Koster nelatarang komitmen jagi nyurat utawi ngeranjingang data para anggota pasukan pengibar bendera pusaka utawi Paskibraka Provinsi Bali warse duang tali 26 sane mawit saking kulwarga kirang mampu utawi miskin seantukan prestasi sane sampun kapolehang mangde praside poleh wantuan. Dani ngerasa bangga tur ngaturang apresiasi marep ring semeton lan kedisiplinan para putra putri daerah sane kepilih dados pengibar bendera ring upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tingkat provinsi. Kepala Badan Ideologi Wawasan Kebangsaan lan Karakter Bangsa Badan Kesbang Pol Bali 1 Komang Kusumaedi ngawawahin munggohin akeh rariane sane kirang langkung 72 pelajar saking sia kabupaten kota sebali sane kemargiang antuk pangukuhan pudika pinaka hasil seleksi saking sia dasa pamilat pinih ajeng. Saking sia dasa pamilat pudika akhirnya ne 16 angga patut mewali ke kabupaten utawi kota lan kali diri kapilih nganggeangin Bali ring tingkat nasional sane silih tunggilnya ne mawit saking Karangasem antuk latar belakang oke yatim. Kusumaedi maosang, para anggota Paskibraka daerah punika mawit saking makudang-kudang pakarian rerame, ngawit saking ASN, sopir, nyantos keluarga sane kirang mampu ring wewidangan Jembrane, Karangasem, lan Klungkung.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan rai gatre selanturnya nih, Pemerintah Provinsi Bali sedang aktif ngerereh dana anggen nincapang budaya Bali desa adat Miwah Suba. Tiasan punika pemerintah taler ngidentifikasi perusahaan sane ngemargiang usaha mangde praside ngamong kewawidangan sosial lan lingkungan hidup utawi TJSL utawi Corporate Social Responsibility utawi CSR. Gubernur Koster Maosang, Undang-Undang Nomor 15 Warse Duang Tali Duang Dasa Telu ngenenin inde Provinsi Bali, ngicenin miwah, ngengkenin wewengan inde ke kawentanan desa adat subak taler inde kemajuan budaya Bali. Dan yang mau sang, undang-undang punika taler ngabtiang pemerintah pusat mang denukung utsaha ngelimbakan unsur-unsur budaya. Nanging, sokongan anggaran saking pemerintah pusat durung memargi becik. Koster Kuningayang, Provinsi Bali sampun ngambil pemargi anto ngirimang surat resmi majang Menteri Keuangan miwah panitia anggaran DPR RI sane wenten ring pusat. Gatra saneka penguntap, baga pariwisata pinakel widang kunci sane nyinayang indik pemargi wewangunan Bali miwah tantangan sane kearepin mangde memargi. Ya diastun pariwisata sapun dadas pendorong utama ekonomi daerah, panglimbak sektor puniki nenten malih preside kaukur wantah antuk akeh pengunjung kemantan. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I. Wayan Sumarjaya, ngawadarang, indi industri pariwisata, Bali sampun membuat pisan ngicenin kontribusi majang ring ekonomi miwah kasukertan krama. Endek puniki kabuktian antuk Bali ngemolehang pikolih pariwisata 1,76 triliun rupiah ring warsa kalih tali selai. Angge pamiarsa wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane preside katur wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pengeremba gatra basa Bali ngelungsur pepamit. Puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wau sampun iring titiang miar sayang gatra basa Bali cerah.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inggih, Om Swastiastu, para pemirsa temang warga, makemiwah siaran RRI program 4 Denpasar ring dije jemuan tim genah ring jero puri ring kendaraan makemiwah ring warung haring gudang ring dije jemuan aturang titiang dumogi pada kena sareng sami sesampune merayakan hari kemerdekaan. Sane mangkin rahino sanis caro toy sabdu. Yeh.
1: Angaro mangkin.
0: Angaro mangkin.
1: Udah waktu, udah dua urip na mangkin.
0: Urip na angaro telu.
1: Telu.
0: Kliwan anis paing. Paing. Paing sio.
1: Roras mangkin asap.
0: Ah ingeh paro itu dan sareng sami sabtu niku antuk titiang ngaturang ring anggarane kari mangkin inggih punika metantri nandake pisace lawe nggih melepas lagi interaktif ring 223361 nanging sedurungnya ne jagi nggih
1: nggih sedurung katur ring ratu idadane pamirsa sanes sampun susatyo sareng titiang kiri-kiring tembang warga ring perumpat RRI dan pasar. Janten sampun jagi bah-bah di tiang dumun, di tiang amil ring cakepan tantri nandake puniki. Amil di tiang ring halaman 108 puniki. Menawite sama tuan sana sampun.
0: Tantri nandake halaman 108
1: puniki. Sampun madue cakepan mangde arah ring halaman 108. Inggih jagi kawitne tiang ratu kakiang. Om wigunawastu namasidu.

Waduh, cai sambado, ilo-ilo nyen, memunyi, ngorang kini gitu, tu yen tu sing ada saksin, eh.

0: Rika rarisipun isambado matur ring ido sang Prabu Singo.
1: Patik Sri Mrege Hari.
0: Alih.
1: Jambiam wakwakatat temu.
0: Titiang parekani ratu. Wawu pisan titiang boleh mopo panggih

0: sang nandake ngawen tenang baos pangan dikering titiang.
1: Nangguh kerete genekang sing.
0: Saki wanten pangan dikane dauduh dewa ratu. Jek nikang ratu singo kre singo ngapi wastane. Singo ten madwe pekayun becik. Oh, kentan nga ratu.
1: Wonten kadeng cerita.
0: Malih ida sang nandake ngumpamoyang wenten kocap sekadi ring satwa-satwa nih.

0: Rares si nga ni dan ni cerita yang antuk ido puni ke kocap nepukin puni ke gajah alas.
1: Mata kagong aluhur.
0: Gajah siteng puni ke gede tegah.
1: Si handak nurun.
0: Sapu napi je gajah Erawano, kupunis gajah Dandako, punika sane tedun.
1: Pangedeping tumun.
0: Punika pemarnan siro je sane boleh nyingakin gajah punika.

0: Oh,
1: Riantukan kesombongan eh punika ipun ni singa punika ngelantur.
0: Tegang rekon jamak.
1: Raris jeng ngelur jeng nyagrep. Gajah-gajah muntuk gede ini sagrep.
0: Kahyonir bukti.
1: Kayun sang singa ini punika kadena dados nangen lablaba nangen sate itu angka jagi ajang itu.

0: Rodretang patanggi mete.
1: Cek mangke wiroso raris punika gajah e cek ngeredep pun
0: ngembus drete mabang awelu.
1: Raris medosan angkiannya nih penyingakan danana barak bunter ngengken kena cai singo
0: tersinggung nak kita gendang nak
1: gitu satu ane dosa nanda kau ini ratu
0: saja gitu wong ya sambado di perjalanan ini pedih singo wana ini kadi sapu nikah ratu ida dana pemirsa sana sampun pemirsa yang puniki cerita pun kering tanteri.
1: Iya, ini aku gak alit pada waktu ini kita siaran ini pun api Wenten ngene kang api nak lu ngok hijau.
0: Wenten kenten mulayat pun ini.
1: Oh, kenten.
0: Ini, miarsa sana sampun saya geng ngiring makin dagingin pun ini.
1: Sana sampun numas karcis.
0: Mas karcis, jurus. Ini sampun wenten om swastiastu.
2: Om Swastiastu, Tuhaji.
1: Nge, Om Swastiastu.
2: Ning kari.
1: Kari?
2: Kiro.
1: Yang den.
2: Ampun suwe dan nyarangan.
1: Ah, ini dia umi yang mesin.
2: Kan? Mengui.
1: Mengui. Oh, iya, iya, iya. Di,
0: Bagas, ini Bagas.
2: Kan ini Agus yang ratu.
1: Ah, ini Agus sekarang. Ini Dibi ada. Ini Dibi ada di rumahku batur kadian tu aja ni Agus tu.
2: Ada ten temerus sedang mungkin ratu.
1: Nah,
2: terus yang kita nyelak nyelak temerus sedang nyarangan.
1: Nah, liu
2: je. Sedikit yang boleh. Ah, kita malah ada sakit ni. Yang ulung kan puam ni kita mempantainya tu.
1: Nah, yang penting gigis-gigis yang sangat sakit.
2: Tapi gigis-gigis sami sakit ni sih. Sedang mungkin.
0: Mungkin bangun ubat.
2: Ganti yang.
1: Siapa sangro?
2: Kencan ni. Cue pun kan sedang nyarangan.
1: Nih, kenapa yang man kencan sarang akeh?
2: Nih sarang akeh. Hampun bang yang hampun ane hampun dua tiang nak kan teka cari
1: kencan. Baru kau kal naik ang kelas.
2: Tapi naik kelas kena bodoh sekali.
1: Aduh, saya ngading orang itu.
2: Jadi ini napi seninya itu aja.
1: Yang sing ni Agus.
2: Terus yang melajah. Otak, yang otak batu. Kenten. Mungkin murid-murid itu ampun SMA, ampun SMP, yang kari TK, Januari yang nyarang ratu.
1: Nebot amat, liu masih murid Haji. Betamat liu masih.
2: Ratu yang termasih do nyarangan, sedikit anak gulak-gulik di galang tengidang bangun ratu.
1: Nah, yang penting nu dari murid, yang penting konden tamat.
2: Macam kan. Ap kacut kenten mana sore ada ngatu kacia kenten mana.
0: Aduh. Hei, ampun terus no monitor ten sore ta.
2: Nggih kenten ampun terus ampun tiang kenten kalau ten ngidang ranjing.
1: Nggih.
2: Agus. Nggih di tiang kenten ngarenge ratu acu kacia sareng kali.
0: Nggih magi kelis kena nggih. Nggih,
2: mana selamat di griya sareng kami.
1: Semua.
2: Yes, wem pun dah nyidang nyarangan. Ane dumun-dumun api jat nyidangan tiang ranjing kan. Mungkin kan yang ratu ni.
1: Nggih.
2: Ten masuk.
0: Nggih, nak Agus.
2: Nggih, menikah ke ratu haji pantan suwe tiang langgak kalah. Raja beratu haji. Tu kaciang budal mana selamat salam sarang sunyang. Sarang niki Gungka, ini salam kenal sekarang ini aja.
0: Ini
2: menikah kan tu kasih yang sekarang kali. Sudah lama kan Om Santi Om.
0: Ini Wak Uti sampun hidup meradio raga ni. Ini monitor. Ini kira ni kiri ringkur ni Agus Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Atuh, rahajeng wengi Ratu Kakyang sareng Gungka.
0: Nggih,
2: sira niki. Iki titiang tanah lot niki.
0: Tanah lot.
2: Nini. Suwitra dagang gantal niki atuh. Nggih, titiang kenten manah atuh? Nyarengin niko melajah tuh ngenten. Di tiang nak wau ngawit niki wau meres, ampun meresirah yang masuk kenten nanging mungkin di tiang ten nyarengin dumun nge.
0: Oh jadi bergabung di bang warga kan?
2: Niki tiang nak buku wau di tiang boleh nanging kenten atuh nge. Di tiang nak ngangen kenten Latin niki, huruf Latin.
0: Nggih, dan penapi dados sanggen dasar demen.
2: Nggih, niki ampun. Ten manahe ngambil sronco sareng nepi wastane rejani kenten.
0: Nggih, niki di hari Sabtu nggih, hari Sabtu.
2: Nggih, nggih, niki ampun nggih ratu nggih.
0: Nggih,
2: rahajeng tuh.
0: Bergabung niki.
2: Nggih, sok semo pang banget niki. Titiang nek anu niki tetanggane Kak Jatot niki.
0: Nah, niki apa sajan?
1: Bu sira usap ya.
2: Sarang Nini Itang.
0: Bu sira dah.
2: Sap ya. Mbah Putu Nini.
0: Mbah Putu Nini.
1: Mbah Putu Nini.
2: Nggih. Mbah Putu Nindi.
0: Mbah Putu Nini. Nggih ampun enten Kak Tiatok sarang Nini Ita itu.
2: Nggih. Tiang nak sering enten bungah ring dagang gantal. Ring topik-topik sane-sane semengan itu.
1: Mbah Putu Nindi.
2: Nggih tiang makin manah ngelagasin ratu.
0: Nggih niki ampun becik ningkat niki ningkat
2: nggih. Nggih. Nggih menika wonten lumun suksemo titiang atuh nggih.
0: Nggih.
2: Nggih titiang mangkin sampun pamit. Om Santi Santi Santi Santi Om.
1: Nggih para sawitra sareng sami punika sampun akeh sawitrane sane monitor kadi Putu Nindi ni wawu. Ini Agus.
0: Agus
1: nggih dados munggah widiastun mosapa sangro kemanten nggih. Kenjen dumun mun sideng ranjing ten sideng mengening mosapa sangro kadi wawu dados
0: nggih. Nggih deres aneh siosang. Nggih. Nggih Om Sastiastu.
3: Om Swastiastu Ratu Kakyang.
1: Nah, jagi megatro, ini megatro kan, nak megatro.
3: Enten ratu di nyareng ratu.
1: Iya nyarengin. Oh, niki penggemar nih. Ada nak monitor kan. Megatro, ada megatro. Malibu satu kaki yang budal lalon lalon terus hud lah.
3: Nenten ratu.
0: Iya. Loader.
3: Nggih ratu.
0: Nggih nak nggih
3: sampeyan. Sareng Gungka. Lantan mana tuntun titiang ratu kasiang sareng Gungka.
1: Eh coba coba
0: coba melu.
3: Nggih ratu. Demung sawit panjang iki ratu.
1: Nggih.

0: Aneh nih diah tantri sang aja get. Melinggih ring tebenan genah biang yang melinggih nah melinggih malu untuk bangwang malu.
1: Ingin keratu. Ampun.
2: Nah, berarti dia tantri.
1: Sarang keratu. Ingin keratu. Sarang gengka. Malibot. Ring margi. Becik-becik ring margi. Ratu kajang. Ratu kajang sarang gengka. Ingin mangkin. Ini belum. Mengah ini belum. Sarang Bu Adi. Buat KBB, Bu Yan Sari Merte, ini cantik, ini menikah ke mantan ke Ratu Kakiang. Mungkin aku yang ngomong Ratu, buput dan yang mungkin, untuk Rama Santi, Om, Santi, Santi, Santi, Om.
2: Ini, Bu Lodra, sampun boleh. Ini, yang ngungker, Bu Lodra. Pun geranjing Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Merdeka.
3: Merdeka puliwan.
2: No, no.
3: Yo, Om pun puliwan.
0: Apa lomba itu?
3: Napa keren gerak jalan.
2: Lomba ngejuk kucit kok deh.
0: Oh, kene ada lomba ngejuk kucit tuh. Ngilu.
3: Karaoke, karaoke.
0: Hah?
3: Karaoke itu.
2: Oke, itu.
0: Eh. Ngilu gitu gitu.
3: Oh nyodok mah karaoke itu.
0: Jangan cara jani harus pisau gitu.
3: Di sarang tuh.
0: Hei.
3: Om Swastiastu.

0: si Remator ni ki.
1: Abu singa.
0: Abu singa deh. Kene angang je kene anu buruan-buruan ni.
1: Harus 17.
0: Harus 17 melayap dah hidang sang ada di alas.
1: Karaoke nya nang ilu ya buruan.

0: apan
1: kasambel yang susah weh teh milu dewek
0: milu
1: miluin miluin.

0: saya merat
1: rumah satu ben nenene anu ne
0: singocorah
1: ne sayang ngebot je tatu roger di basa
2: keratang wayawo
1: anti beragakeng kebos baru agrah tang wayawo
0: kebos kulit nak gus

0: kanti uyang senyedang tidur
1: bah
0: melingkuh ulas

0: sarung sing nepuk kang apa?
1: Kene ustra idombo.
0: Idombo. Ibab dombo ni ko.
1: Ustra dalam.
0: Panjang. Dalam nepuk kang singa bah ya.
2: Ingat tu kak Yang. Kang Yang kita boleh pun boleh mas kamu kita tu.
0: Sedang sob naja singa bah kene panjang itu.
2: Ingat bang Yang pado pado kemudian tu.
1: Nah, pada masih luwung, masih luwung. Yang penting beluwung.
2: Ingin duka kiang, rahayang duka kiang taran megung ka.
0: Eh, kani ngalih nari kani sinta nari.
2: Yang kedua munga bu Yan, bu KBB. Taler ka ani munga. Nita munga Nita kak tiap top. Ingin duka kiang taran megung. Busur mau pamit, Om Santi Santi Santi Om.
0: Ingin. Nadia sampun boleh puniki.
1: Nggih.
0: Malih, malih iki malih
1: kanten sane monitor, sane monitor megatrel kemanten dados. Renjing renjing.
0: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Nah, oh, ya, no, no. Ini kamu lakuin sama kejang ini, nah.
0: Ya, kamu
3: merdeka, dong. Merdeka.
1: Merdeka, teh pasti tuh.
0: Oh. Oh. Aku kan enten ini sirah.
3: Pantan
0: menetor ke miskang. Makin ini, oh, kok kena ditu. Ya, Kak Diato.
3: Tapi panjang sih kira tuh,
0: batuk, Kak. Ya, panjang, Kak Dos.

0: Iyeri kararis ida Sri Dharma Yadnya suami ngararis puneka ida lunga malih.
1: Metir temu.
0: Malih ida ngururuh puneka genah, genah tirto ne.
1: Ado deniro nusup.
0: Sampun raris doah pemargin ido ni mas susupan.
2: Supang, lot kauhang.

0: Tandu madera re sampun di rawah punika reng alas
1: kande wano
0: kande wano
1: kande rengket
0: sane madur gamo rengket pisan
2: anu sengke
0: lak siluk
1: siluk siluk
0: mbah punika margin eh rengket lekak lekok punika
1: bendan kaden man proyek
2: Diring ning gunung
0: Irih kering sisin-sisin gunung punika pemarga ni dana
2: Dadya kepangitang pragusa
0: Yeh, kanyakan ide rengkat-rengkot pemarga ni Yeh, kacunduk sarang ipun ni bojok
2: Kang sinang kaneng kusye
1: Kupye
0: Kupye
2: Ya
0: Sane ka
1: Sane pecak
0: Sane pecak
1: Angkit ide
0: Nanang punika Angkit ide Angkit ide
1: Sakeng
0: Sakeng cemer
1: Nah ni kau pun makin ketemu
2: Atur sarwa Palo Parempuh.
0: Wah, jek megrendo teng ipun i bojog ngaturan buah-buahan.
1: Ah, niki
0: buah,
1: atuh.
0: Buah duren, buah manggis, buah poh napi niki atuh, aduh kakeh kita yang atur buah-buahan.
1: Ki atuh, ajeun bojog bisa kita yo.
0: Bakte mereka ke Beraban, turun ya top.
2: Nggih,
1: pampole
2: ke
1: kapsen
2: tuh.
1: Ke RRI ya, Bu.
0: RRI ya, Bu Durene. Nggih.
2: Itu Titi yang pamit. Om Santi, Santi, Santi.
0: Nggih, malih siki niki sira ya.
1: Dadas. Masih,
0: penutup malih, boleh malih siki, malih siki.
1: Ne bawa.
0: Ane bawa, dadas. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu Pakiang.
1: Mana bawa ke man? Kau dah
0: bawa kan man?
3: Ingin bawa tu ni bawa.
0: Dah ada ni.
3: Om Swastiastu.

Inggih, nenten wenten kekalih sane ka utamo yang antuk ide sang marago utamo.

0: ring sajroning adnya no.
1: Nggih, Rodo, wonten sampun nika to.
0: Nggih, pas.
2: Pas.
0: Si Nampura niki.
1: Nggih, Rodo, padha ron tidang kalah, Rodo. Kanthi Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nggih, si Nampura niki ada kadek Ringjung Sari niki. Taler semeton sanet sampun mencet niki wonten ping 27 kocap mencet niki.
2: Dan ping selain.
0: Yang bagus nggih. Menggolek tiange ring abian angke pencet-pencet dah cek pencet ka kasar keser kasar keser niki malih muah sane diwasa nggih sira malih niku.
3: Rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap

warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ngerorot adalah salah satu bentuk perkawinan dengan cara kawin lari bersama, di mana si laki dan perempuan yang akan kawin pergi bersamaan secara sembunyi-sembunyi, meninggalkan rumahnya masing-masing dan bersembunyi pada keluarga lain atau pihak ketiga, dan menyatakan diri akan ngerorot. Perkawinan seperti ini umumnya tidak diketahui oleh orang tua sebelumnya. Cara ini dilakukan karena keluarga pihak laki-laki tidak mampu bila menempuh cara perkawinan secara meminang dengan alasan perbedaan wangsa atau kasta. Pada masa sekarang, bentuk perkawinan ini masih umum dilakukan di Bali dan mereka yang melakukannya tidak boleh dipermasalahkan asalkan syarat pernikahan umum sudah dipenuhi seperti tidak melanggar batas umur atau tidak ada unsur paksaan terhadap si gadis atau mempelai perempuan. Dalam perkawinan ngerorot ini, unsur yang paling utama yaitu unsur suka sama suka. Apabila terbukti adanya pemaksaan terhadap pihak wanita untuk ngerorot, si pria dapat dijerat hukuman. Perlunya unsur sama suka ini akan memperkuat sistem kawin lari bersama tersebut. Di sini akan terlihat bahwa dalam perkawinan tersebut mereka lari bersama, tidak ada pihak yang melarikan dan pihak yang dilarikan.
1: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu...
2: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
1: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
0: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.
5: Aduh, tiba.
6: Aingih.
5: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget aingih.
0: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Trigoraris ke Karyanang, Pekoleman, Gedong, Tetigo.

0: Inggih dua ning sarang tetigo punika sane lanang tua ide kemantan sang Prabu Hari Darmo tuh kagentos gentosen ya ya nah, purnamo
1: berilir
0: pertama purnamo ketilem malih niki kenten

0: Mungkin raris. Kalib, kalib.
1: Kalib.
0: Sing kalih.
2: Napi atuh?
1: Kalib.
2: Kalib.
1: Lib, lib, lib, lib.
2: Lib, iya atuh. Wilangin male?
0: Wilangin.
2: Napi jat, lali.
1: Ampun, luas.
0: Luwereng, pujak.
1: Kalib.
0: Luwereng,
1: pujak, kalib.
2: Sampun ini dikata iwang lan nggih gitu hilang malih ke benjang malih tuh nggih

0: Rikalene punika muponen napi sane kekayunan.
1: Inggih, aduh suksemo aduh. Benjang malih titiang iring menika kemanten dumun. Mangda polih semeton
2: sanjiosan. Ini onek ni ke onek ni. Cik onek onek ni ke.
1: Ani ni ke aduh ngeh inggih. Napi je ni ke aduh awu?
2: Kalib, lib, lib si dori tu sing.
1: Kalib, inggih, inggih. Inggih, suksemo galah aturan sitiang. Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Inggih. Jero cita sampun lagi. Inggih, ringungkur jero cita. Jero malah ini. Deres, deres ngeranjing Om Swastiastu. Inggih, Om Swastiastu. Inggih. Awanin malah sana siawasan dorong. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ratu Kakiang, Sarang Gungkak.
2: Nge?
1: Titiang jagi nyarangan, Ratu nge. Titiang nini abi, Ratu.
0: Nge, ni abi ring jalan. Api je ni kelas.
1: Seroja, Ratu.
0: Seroja.
1: Nge, perumah Nindya Indah.
0: Nindya Indah. Nge, ni abi.
1: Nge, titiang melajah, Ratu nyarangan untuk demung bawa, Ratu nge. Unas tuntunan ratu sarang gongkak nge.
2: Deres, deres.
1: Kawitin di tiang om swastiastu.
3: Duh.

kathah sae wekti idome duwe banyak ngapi malih sane kantun wenten paiketan pas semetonan.

0: Minakadi dane kriano pati bane suario sane becik pisan punike.
1: Jere Chandra rajang jere munggah jere.
0: Iye munggah munggah.
1: Inggih Ratu Kakiang suksemo sareng gongkak nggih suksemo artos
0: lan. Ampun bisa nantri mangkene deh.
1: Inggih Ratu nanging kapah-kapah pisan boleh Ratu mewah mangkin.
0: Nggih belajar rumun, belajar belajar rumun.
1: Inggih Ratu titiang stato niki melajah niki nggih Ratu. Inggih majang semeton tembang warga ring dijo megenah melingge dumugi kena rahayu rahajeng sareng sami galah waliang titia Ratu sareng gonggak pukutin antuk pramu santi om santi santi santi om.
2: Nggih ini abis ampun. Ye, Bu Sari Merdeng, ranjing nae. Niang Kirana. Ranjing mulai jebos. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Ratu Gongka sarang Ratu.
2: Ye, sanur, sanur.
3: Ye, sarang ungi, sarang kali.
2: Ye, gurun putu.
3: Ye, titian harengin puniki antuk melajah Rara Kediri.
0: Rara Kediri temangnya nih patoh sarang jeru cito.
3: Om awidinamastu namasigem.

0: Siapa pun tengah turang sembah, sinarengan pun ikeraris, memargi.
1: Ini sub semua. Ratu Kakyang, antuk pengatos ini.
0: Cik, sekian ini ya, ambil-ambilan ini.
1: Ini, amin kedumun, mugi-mugi. Ratu Kakyang, taler, gung ratu, gung kak, sekeluarga, seangga, geria, seangga puri, mugi-mugi stade kena rajang. Balar para pengonang sana durung munggah, sana makin larisang munggah. Ainge suksema antuk galah tijang usur mau pamit. Om santi santi santi.
0: Yes, suksema puni gurun putu sanur. Eh, sana wentan ring wewidangan sanur. Durus ngeranjing puniki.
2: Kira mali. Ainge om swastiastu.
3: Om swastiastu, aduh, suka sekali masuk
2: lagi. Oh, mana re?
0: Rara kadiri, rara kadiri.
3: Napi tu niki? Ngelantur orang doyan yang cugong kak ni.
0: Nggih,
2: ados.
3: Nggih, saja masanakan dumun gurun putu sanur. Niki bitro awu sikin.
0: Nggih, bukan. Nauhan tunian liu.
3: Inge, apa Kak Nadia rajang masanakan dumun. Nge rajang ngungi sarang kali tu nge, jadi kawit entit yang om awak kena mas tu nama si dia

0: Wendan Raris punika
1: Timpal.
0: timpalnya ini mirang angah.
2: Iya.

0: cernaan
1: ning asti dihancurkan oleh asti oleh gajah
0: punika kekasoran antuk ipun
1: di
0: gajah sane gede.
2: Itu anika sama ngelawan.
0: Itu nika sama udum kawinan dot bahkan nelokin.
1: Timpal-timpalnya sama kejang ya kak besok.

0: Sama dulu. Ane kaping telu. Ada lah aris i kambing.
1: Milu.
0: Milu. Yang nutuk yang dori. Mek. Mek.
1: Milu tuong.
0: Milu tuong. Milu tuong.

0: Ada dunia no rin linger no di ni.
1: Datan kawarna heng margi.
2: Rau rika tu.
1: Ha.
2: Ngeng wawanin. Ndo.

0: Siddhartake.
1: Siddhartake.
0: Alon Amus.
1: Siddhartake Alon Amus.
0: Keur ari si puni gua sane madan Siddhartake jeung
2: dabdab ya.
0: Dabdab ya mamunyi.
1: Kayang apohiku.
2: Nih, kan turah, Pak.
0: Nih. Kengkenan ko ni Yani.
2: Mungkin di alas nandawa ke UGD.
0: Dek, jok saja.
2: Wah, kengkenan ini untuk ke. Misi macet, Andas Bin.

0: Ya kumilu, cang sakit benar ini. Medon.
1: Nenek-nenek kumat lah. Aduh, aduh, aduh. Nenek-nenek ben-ben kumat tuh.
2: Ingge-ingge matur suk semua tuh.
1: Nenek-nenek ben.
2: Sereng kale ini ke wetan meipin nyolek tuh.
0: Yes.
2: Mungga malu jebos mungga. Ada yumade talar mungga nge. Gong biak
0: nyagung. Nyang kirana mungga.
2: Ingin nyang kirana mungga mangkin niki da yumade.
0: Bu EKBB berkecak tutuknya tujuhnya bos.
2: Bukan dek pas dalem nembe niki. Ingge Bu EKBB mungga melebos. Nge cudet nyang sarang sami itu.
1: Kade mungga. Kade pas dalem monitor.
2: Meneto tuh niki nyolek-nyolek sirem malah nyolek mangliano tuh saking gulu nyolek malah
1: ranjing
2: dibi sarang di tiang ayah di kering gulu. Inge hontas apa nike sanetiosan mungga mangkin mungga ini ita mungga nge galah katur di tiang pamit om santi om
0: inge
1: dibuka mangkin Mali deris, dibuka. Ni ta pun dibuka niki. Dayu made oko do. Nah. Ampun nah. Rauh niki ampun rauh.
0: Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
0: Boleh je dah.
3: Telepon Ami katro niki tu sarang kali. Api di tiang ring pertama pun tu mencet-mencet terwolik tu.
1: Coba tak tanya siapa yang pertama.
3: Niko siro wasta nesane kinten tu. Nesane ten begening.
1: Oh, ne kari TK niko.
3: Ingi.
1: Dadong TK niko.
3: Ingi tu.
0: Wi, Abi.
3: Ingi malah siki pasra tu kinten.
1: Ingi. Udah tu Dini, Dini.
0: Tu Dini.
3: Dini tu Dini.
0: Dini ya, udah tu Dini.
1: Nih berarti ampun uling pertama, nih mungkin.
3: Uling pertama di tiang kenten tu Selasa tu Kemis Sabtu. Bu ayam sari merdo, raja musanak numun. Atu di tiang lawin, niki tu nih nomor lima mungkin tu atu.
1: Ampun nyidang kayak cara ugas niki nah ya, pas.
3: Tapi kan yang tu boleh jebos. Tuntun di tiang.
0: Iya, jawab nomor lima.
3: Ya, jadi kita kawin dia. Ijang tu, oh, mawi kena. Mas tu nama si Diam.

Inggih. Sane mangkin matur raris rabine sane duran diah merteragel.

0: Udah beli cara anak bus buka tusing nulus kapi tersenan beli ini.
1: Iya.

0: Patram
1: ngete.
0: Karo raris kekalih rabine ngambil kadutan, kadutan sana di gedong si kiamil, sana di tongo semua payas si ambil malih.

0: Mattiori
1: beli belilawi enak tesun mati rimihin jian belilah karlungo kemuka Majapahit melahan subot siang ajak dua padam dumunan nge beli nge nih kil kadut kan ya
2: nge kadut lagi
0: tegrang rabu di pati senyut tua sir
1: raris kebutang punik ke keris uduh adi ajak dadun denyen bedik-bedik maru ketu cekeris cuma adi sing adi ketu adi oh.
0: Aing ratu, Kakyang suksemo ping banget niki tu Kakyang ratu.
1: Ya niki ampun bas menjiwanya.
0: Ada
1: palingnya. Keris ambilnya nang ijo
0: dah. Oh, kenten tu. Itu.
1: Bas menjiwa ya, kenten.
0: Ya. Kenten tak lertungi.
1: Lagi milunya mak keris nang ijo mak keris. Banten
0: kan enten keris di tiang sama duit itu.
1: Nah, enten meduit ados menjiwai.
0: Ingat tuh, sup semua ping banget ini arto satu paknya sampun jak becik pisan ratu. Niki di tiang kangyang tuh kirang jak kirang ya di sarang langkung tuh niki.
1: Kan ada kirang nih. Langkungnya
0: kan
1: gede.
0: Langkungnya ados tuh.
1: Langkungnya gede.
0: Nih tu nih, dalar gongkak tu aduh, yang tu nih, tidak nyelanggalah aja bos, mantan tu nih.
1: Ini yang bagus.
0: Ibu ayam serim, sirah tu.
1: Ini yang bagus, sirah nih kau tu, lawing, ya nih, semeton tiangnya di biter.
0: Nih aduh, nih yang bagus, ngeranjing aduh. Niki mantan wayang Sri Merto, sampun wawu, sarang bapak guru sitamo. Gumyang Sri Agung, siki, sarang ngungkak raya serama, wadah kadek sampun wawu. Nih, ngesuk semua tuh aduh, sarang kali, galak katur. Untap bidang untuk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Nge, ayu madeoke sampun. Becek niki lawe nih. Ingge reng ungker dari Marioka. Om Sastiastu.
3: Om Sastiastu rahajang
1: wangi. Ya, nah. Malu nang nenek mesamat dori nang dari Marioka ya dari Marioka malu nang kerau.
3: Ingge di siang wau boleh. Mungkin boleh banget.
1: Yang bersamat. Yang bersamat terus nah jauh-jauh standby nang. Maru samat, maru ngalin-ngalin buku, maru ngalin-ngalin dengan.
3: Atu di tiang nunas saja aja ngelanturan jenis dungu nangis.
1: Atu mungkin nih. Iya, jago acian kan. Iya,
3: gantengnya tuh, patutannya tuh. Om, tas, ya, tuh.

0: Inge uyakti bengong blek beguan ngop ngantenan kabecikan jagade.
1: Isu bo awirian.
0: Duaning wewidangannya ne wah lingah pisan punike.
1: Inro ba
0: Iyan rerahan puni kesesai, walau iyo indro lokone kedun iri kiring jagat.
1: Weh kang pakwano titip.
0: Duaning akeh pisan puni ke wewangun-wewangunan puni ke hotel-hotel puni ke jag mejajar-jajar puni ke sami.
2: Bukan tumpang limo, tumpang telu.
1: Ada kabinau.
0: Waning sampun wenten arah-arah. Nangen punika setil Bali sami. Wah, sami punika ngango ben pisan punika wangunane.
1: Dening sarwendah linuku.
0: Waning mabino-binoyan saka wandan sami punika jak becek-becek pisan punika
1: luar sukanikang wah
0: punika sana maka hawenan jak tan kadi-kadi liang manah panjak-panjak ido ah
1: nantami
0: napi malih ritat kalau ipun muponin, napi je kenah ipunnya jek sampun winten.

0: itu. Rumpuk dan cari.
1: Nah, gitu kok nak mau kirim mamade.
2: Waning nak bajang-bajang lantah tuh. Yang dia sampun dia kok megenceng-genceng tuh bunga nih tuh sonyang mau bunga enceng-enceng.

0: sami sampun ngerangsuk busana ane becek-becek wenten nak wenten songket wenten prada sami sampun becek-becek geringsing malih to aman geringsing nya cepuk weh yo
1: kemati
0: tu ye yeah, ni ta
1: pun dia yang boleh bani tu yang
2: anu
1: tu
2: ngalai engkau tu. Eh, engkau ni paling gede ya, engkau dah dulu. Ampun engkau ni cenik.
0: Si Ron Kebo, misi dah mana
1: ni. Ini tanggal 28, nama sangi, nak nganten tu.
0: Iya. Ini benyam, enten, nasi nak nganten.
1: Iya, bibi, driki, enten tu.
0: Ya, dua asa ni kan, cek sami.
1: Ini kena tu bongkar.
0: Yeah.
1: Aduh, tu bagus kat yang kena ni.
2: Yes,
1: yes. Salam aduh ni yang maka juta sarang sami. Boleh kamu apa kak? Kari kalah tu.
0: Kari.
1: Boleh malah sama tuan yang nyarang nunas nak sami. Makai senang kita tu. Yang bagi-bagi ni. Untuk semua yeah. Tu, malah bos waspada, orang margi budal, mangga selamat, orang rio, orang puri, untuk semua nenek. Mau pamit om, sati om.
0: Ini nenek Ita sampun. Ini, orang ungkur nenek Ita, kantun galah malah, siki niki. Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
0: Nah.
2: Akhirnya.
3: Akhirnya boleh juga.
0: Hilang kekah.
3: Gimana Ita? Ampun ngedatin.
0: Hilang kekah.
3: Kak Nadia pernah ngedatin nih. Dan bakat penisiang limane Kak Nadia. Jadi yang lanturung nih. Beten yang wajian kan dayu made oko tuh nih.
0: Yeah.
3: Sinam lawe tuh nih.
2: Yeah.
3: Om, awi gendam mas tuh.

0: ajak pasti ke subuh tersenan adine ajak dadwo tu maro ke tuang belingen becek projani ngambil keris si dewo nyih noyang tersenan adi ya.
1: Gara-gara unas wedang tu ni sarang dayu madeoko ne.
0: Apa jejakin keris ya?
1: Halaki heng pon lawe.
0: Tresno ne makuranan ajak beli ilawe.

Li maro mirip nenel, maro mirip li kalah lakar mati adi bomalu nung lagi mati tu cis cih nane adi tresno tekian beli 100% lebih.

0: beli mi rib je pusing lakar kenen dekin mati ini adi ah don dan nyemak keris
1: malu kok nyemak keris
2: anak ke masuk engko sarung ngene ko
0: gitu yo nang
2: ngene nak masak keris terus yo ngenget genton
0: oh
2: parah ya tuh
0: gitu mirip.

0: Nak itu subuhnya nadi yang suece yang itu kan beli aku dah ada prajurit itu di Wilotik tu di Majapahit beli momogol oh maro di bi tekeling Cino jurus apa beli Nawang singgah beli di Jawa Barat ben, ben jurus megenep pada tawang
1: Cidepok
2: oh dah yuda sarang jero chandro niki magatro ratu kakiang
0: dah dah yuda
2: kan galah nge mana boleh male sikit tu nge
0: ya sing idang ben sik
2: menit sudah made oko talar magatro niki
0: sing idang ben sik lanjut nang ben sik tadi
2: beh nyidang kan lanjut male sikit nah
1: coba lu nak
2: Siki landurnya tuh sang dia kan ya tuh.
0: Nah.

0: maunya Jenartos
1: gitu lah.
0: Dang luang, dang luang.
2: Eh, nek kedek ngati anggap Bu Yan sari merto nih.
0: Dang dang luang ini anak kelas wastran. Da artinya. Mau
2: tuh gak yang sareng dengkan.
1: Berkelas aman da arti ya.
2: Ampun monco di tiang nih itu. Ingat tuh, bukan ada pernah Mas Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi,
2: Santi,
0: Om. Eh, put.

0: Jam siang nih.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
2: Awesome.
1: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: bersama.
1: Korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Korupsi masih merajalela nih.
2: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan mengeluarkan budaya anti korupsi.
1: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.

0: Rah Hajang Wengi, Rakan Rai, Mewali, Nyaranin, Ring Frekuensi 106,4 MHz, Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Mewali kecunduk serang titiang gediduta Ring Rahine Mangkin Anggara nggih tanggal 18 Agustus Suarsa 26 Likur. Sana mangkin ring acara kelanguan ngawit jam sia kantos jam dasa. Anggih kan rai sana mangkin deduta pacang menyajikan iki sekali biasa nggih sebuah drama legenda. Santurnyane deduta pacang buka lender pun masuk ring sesi request lagu. Anggih kan rai niki deduta pacang memutarkan sebuah drama legenda nggih dari tanah Kalimantan nggih yang berjudul Legenda Asal Usul Ngayau. Akan rai ngiring piar sayang sarang-sarang.
1: Mula ayah.

0: Alkisah. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Suaminya bernama Datu, istrinya bernama Dara. Setelah sekian tahun membina rumah tangga, maka pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ayang Seraka Tentana. Ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya hingga tumbuh sebagai gadis cantik jelita. Kini tiba saatnya ia berumah tangga. Ayang dinikahkan dengan seorang lelaki yang konon berasal dari langit. Lelaki itu bernama Serempulu Usuk Langit. Beberapa tahun kemudian, pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kilip oleh kakeknya Datu. Kebahagiaan pasangan Ayang dan Serempulu ini berakhir dengan perceraian setelah Kilip beranjak dewasa.
1: Kemana lagi kekanaan nih, leh? Seorang pada seorang seniap kehilangan.
2: Yon! Oh, Yon!
1: Sakitnya karena wayang ini mundak disuruh.
2: Yon! Oh, Yon!
3: Ya! Tunggu, sekarang lagi pupus. Tanggung nih, Leso.
1: Jangan lawas-lawas, Wak.
3: Lepat. Ada apa garang sampai kita nih merahong-merahong tegak tuh? Begemet gin baik, kencang sampai urat leher.
1: Apa Wak pola di belakang situ tuh?
3: Lagi nimbai gubang.
1: Kenapa pulang segala gubang naik ke belakang rumah situ? Gubang tuh taruh di laut, di pinggir sungai, di nun.
3: Kan bunyi kita gubang tuh bobos. Jadi kami bawa ke darat sini, kan ditambal.
1: Lalu kenapa pulang ditambal? Air datang mana pulang? Jangan-jangan segala air peceren tambah dalam gubang nih.
3: Oh, lopat. Dalam gubang tuh air hujan, Su. Maka baru maha jua tadi hujan.
1: Oh, iya, yo. Baru aku ingat. Maklum, Mak Leh. Dah ujur nih. Dah tuha. Diingatan lagi dah. Pipi dah kempot. Gigi tinggal setulang dua, mah. Mana rupanya. Nasib mahal lagi.
3: Su. Buka apa di tangan kita tuh? Itulah tadi kita jawati. Takut bener agaknya hilang buku tuh. Buku apa garang?
1: Ini Yon, buku kisah. Kisah legenda. Banyak kisah dalam buku ini. Ini ada kisah tentang asal-muasal orang Ngayau. Tapi itu zaman dulu. Zaman wayani, dia ada lagi lah. Zaman bahari.
3: Kisahkan aja, Su. Kan kami ini tahu.

0: Konon, pada suatu hari, Datuk pamit kepada istrinya untuk pergi. Ia katakan kepada istrinya, "Saya akan mencari buah yang aneh." Tetapi sejak kepergiannya itu, Datuk tidak pernah kembali lagi. Pada suatu hari setelah sekian lama menunggu kakeknya, akhirnya Kilip mendapat tahu kalau kakeknya telah meninggal. Menurut Sahibul Hikayat, konon dalam kematian pertama dari orang Dayak Tonyoi, sebagai ungkapan rasa berkabungnya, maka Dara harus memotong pendek rambutnya dan menutup mata dengan getah kayu agar tidak bisa melihat laki-laki lain. Selama berkabung itu, Dara harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku dan pakaian bawah yang disebut dengan ulap setinggi lutut. Adapun lama masa berkabung yang dijalani oleh Dara adalah 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari.
1: Kilip, kamu adalah sosok manusia yang pandai dan cerdas. Dan masa berkabung nenekmu ini akan berakhir jika kamu bisa membawa kepala manusia yang masih segar kepada saya.
2: Apa? Nenek sudah gila ya? Saya disuruh membawa pulang kepala manusia. Apa nenek tidak salah?
1: Tidak, Kilip. Hanya cara itulah yang bisa mengakhiri masa berkabung nenekmu ini.
2: Baiklah, Nek. Mulai besok akan Kilip usahakan.
3: Jadi Kilip mencari kepala, Su? Wapahat.
4: Ngapa lagi, Leh? Cuma dengan cara itu masa berkabung neneknya bisa cepat pupus.
3: Berarti Kilip membunuh orang tuh, Su?
4: Leh, mana tuanya? Yon, mun zaman bahari itu ada istilah siapa kuat itu jadi raja. Ya, mun masalah Kilip nih, mungkin juga inya ada cara lain kan dapatkan kepala manusia.
3: Bah, kita, Su. Amun zaman wayah ini, nggak ada kisah lagi dah Kilip nih. Penjarakan orang. Salah-salah dihukum mati sih dah tuh.
4: Itu mun zaman wayah nion. Bunyi kana jua zaman now.
3: Nah, itu.
4: Mun dulu orang dikenal polisi, dikenal tentara, diadanya segala hukum macam-macam, Yon.
3: Kira-kira tahun berapa, Suyo, kisah Kilip nih?
4: Leh, udah tahu aku. Namanya jua kisah legenda. Kisah legenda itu adalah kisah tulak kisah orang ke kisah orangnya lain.
3: Oh, mintu kah?
4: Teruskan dik nih kisah kamu.
3: Leh. Terus lesu.
0: Atas perintah neneknya ini, maka Kilip berusaha mencari kepala manusia. Setelah mendapatkan kepala, maka ia membawanya pulang. Tetapi ternyata Kilip salah mengerti. Sambil mereka-reka tentang berbagai macam kepala manusia, maka Kilip kembali mencari kepala manusia. Namun kali ini, Kilip sudah sedikit mendapat petunjuk dari neneknya. Hanya saja tidak jelas bagi Kilip kepala manusia macam apa yang diperlukan untuk mengakhiri masa berkabungnya itu. Pada suatu hari setelah mendapatkan kepala manusia yang dibuang oleh seorang pencari ikan di sungai, maka Kilip memungut dan membawa serta memberikan kepala itu kepada neneknya dengan hati riang.
2: Nenek, aku pulang. Ini aku udah bawakan kepala, Nek.
1: Kilip, kamu memang cucuku yang paling cerdik. Hanya sayang, nenekmu ini menginginkan kepala manusia yang masih baru, yang darahnya masih menetes.
2: Apa? Jadi saya harus mendapatkan kepala yang baru, yang darahnya masih menetes? Aduh, Nek, kenapa harus begitu? Apa nggak ada cara lain?
1: Tidak bisa, Kilip. Memang itu sudah sumpahnya. Dan kau harus bisa mendapatkannya. Itu kalau kau mau nenekmu ini segera mengakhiri masa berkabung. Nenek juga sudah tidak kuat dengan mata tertutup getah kayu seperti ini.
2: Memangnya kenapa mata nenek harus ditutup dengan getah kayu seperti itu?
1: Ya, ini adalah salah satu adat kita, Kilip. Kalau suaminya meninggal, istrinya harus menjalankan masa berkabungnya dengan memotong pendek rambutnya dan menutup matanya dengan getah kayu.
2: Kenapa mata harus ditutup seperti itu sih, Nek?
1: Menurut adat orang-orang dulu, supaya istri yang ditinggal mati suaminya tidak melihat ke laki-laki yang lain dan harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku saja dan pakaian bawah yang disebut ulap setinggi lutut.
2: Oh, menyulitkan gitu sih, Nek. Nanti bilang sama kepala adat supaya dihilangkan saja adat seperti itu. Kasihan, akan menyulitkan.
1: Kilip, jika kamu memang laki-laki yang cerdik, cobalah panggil pengawal kakekmu itu dulu. Mereka itu ada 8 orang bersaudara. Bila kamu ingin mencari kepala manusia yang baru, maka ajaklah mereka semua.
2: Baik, Nek.

0: Nenek Dara selalu memberikan semangat keberanian kepada cucunya, maka sejenak Kilip termenung memikirkan hal-hal yang dikatakan neneknya itu. Hatinya berkecamuk setiap kali memandang mandaunya yang digelari melelak. Suatu bayangan yang mengerikan, yaitu memenggal kepala manusia hidup-hidup. Itu bukanlah perkara gampang dan sepele adanya. Manakala Kilip membayangkan peristiwa itu terjadi, maka ia sangat ngeri. Tetapi akhirnya Kilip memutuskan untuk melaksanakan tugas dari neneknya itu. Ia melaksanakan tugasnya itu setelah ia menemui para pengawal kakeknya. Mereka bersama-sama bertualang ke beberapa tempat untuk mengadakan bala. Kilip hampir putus asa karena telah sekian lama bala bersama pengawal kakeknya itu, namun mereka tak kunjung mendapatkan kepala manusia.
1: Oh loy, loy. Nekat bener si Kilip Tusu. Berani juga kasih datu.
2: Le, mau dik mau yon. Mundik dikerjakan, Kilip takut kena tuhingnya.
1: Terus terang nih Suyo, saya ndak bisa bayangkan leh. Waktu Kilip merembas pala orang tuh. Wih, terus tegak apa kekesahnya Suyo? Kilip tetap ngan pendiriannya kah mencarikan kepala pakai neneknya tuh?
2: Leh, ndak apa-apa kesah lagi yon. Kilip ngan anak buah kakeknya terus bercari. Nah, nurut kesah nih. Kilip nih dah putus asa karena ndak dapat-dapat kepala. Maka ndak diputuskan balik mulang mah.
1: Nah, itu lebih baik tuh, Su. Saya setuju tuh omong tegak tuh.
2: Jangan salah, Wak Yon. Waktu diputuskan Sida balik mulang, Sida sampai di pinggir sungai Leasi namanya. Ndik tahu juga di mana sungai itu. Ndik juga dikisahkan. Rombongan Sida nih melihat ada orang lagi ngangkit bubu. Ndik mikir dua telu lagi, Yon. Kilip merewas kepala leher orang tuh. Potok, Yon.
3: Iya! Ini rupanya kepala yang dimaksud oleh nenekku.
1: Terus tegak apa kisahnya, Su?
2: Ya, sesampainya di rumah, Kilip nyerahkan kepala tadi masih dalam keadaan netes darahnya. Melihat itu, neneknya bangga nerima kepala itu penuh kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan batin, Yon. Lalu disiapkanlah upacara adat guna mengakhiri masa perkabungannya yang disebut Sida Pesengket Puas Utas. Nah, Kilip dan kawan-kawannya menyiapkan perlengkapan ritual lalu bekiau segala kepala adat kan mimpin upacara adat tuh. Nah, di puncak upacara adat tuh, nenek Dara, nenek si Kilip tadi dimendikan dengan airnya sudah dicampur dengan darah bayi, darah manok atau ayam, lalu darah kepala manusia hasil balak cucunya. Nah, lalu terakhir pemimpin upacara memutuskan atau membuka tali ikat kepala, tali ikat rambut dengan talinya diikatkan di pergelangan tangan nenek Dara tadi. Nah, tali-tali itu merupakan pertanda masa perkabungan dah pupus.
1: Oh, itu rupanya yang disebut ayau tuh yo.
2: Iya.
1: Makanya orang luar Kalimantan nih, tegak di Jawa, Sumatera, tengira orang Dayak tuh dulunya makan manusia. tapi wayah nih cara tegak tuh mungkin mandi ada lagi kan, Su?
2: Di ada lagi yon, orang wayah ini repot ngurusi HP Sida. Tiap saat ada di tangan. HP itu udah ngalah-ngalahkan tasbih.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

melalui porosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: 106,4 MHz akan raih kandung kesarangin perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Akan raih kantun ring acara Kelanguan. Semakin Deduta buka line teleponnya, kita masuk ring sesi request tembang utawi megata. Hey, akan raih Sony Arsa, silakan ring 0312233361. Halo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Bu Eka.
1: Ya, lu lihat. Awang gila, lu di dapur masuk ya, deh.
0: Tapi jodoh tuh ni kok.
1: Senadi anggunan deh yo.
0: Yeah.
1: Maro mansek dori jadi mansek malu.
0: Malu
1: Belen dah deh tu.
0: Yeah, tadi penutup di tembang warga.
1: Oh, jadi ini man pertama tu men man marang deh duta po eh.
0: Yeah,
1: Ibi jek memplekas yang monitor nian siapa ini deh.
0: Ibi tutmus malam ni.
1: Oh, tutmus asalnya. Ibu selain sanjian wan tidur suat panas cek beklepet langsung cek benang kelot ya deh.
0: Oke, dan kecapean ni ke Bu Eka? Capek ada, capek.
1: Tu kayak ni. Suat ayah ambil lah balik dracin. Ape ape kanal ya ling leklot sini dah gawat lingkul leklot cek pulas langsung.
0: Langsung meklepak.
1: Jangkut tu nyak racin kan di selasa episode tu horontan deh.
0: Oke.
1: Nah engke nih dia Semang tapi dados Megatro nih.
0: Dados Megatro niki.
1: Tapi saya ngeliat Semang tu.
0: Iya kentan ampun.
1: Ibu Megatro dek nge denge.
0: Iya silakan.
1: Kalau bos ingin man masuk kok. Megatro dumun majang ringkenaro, Pandepi, Mbah Hendira, Nini Ita, benda Mbah Tunindi, Nini Tun, Nini Ayuna. Kira malih ditambah tu, Bu Anawang ayo gede, Wenten Pak Yanarbo, Tut Manjung, Pak Dipolos, Wenten Nini Ita, sampun nggih Nini Ita. Nini Mika tenten masuk mangkin nggih. Mun tenten nyareng gak made ne ajak de duta yo.
0: Tenten
1: Pak Gede Supadmo jero mangku nyo manase. Wenten Pekak Dania sareng Nini Dania, Mang Pandu nggih, Rajeng ring Denpasar niki Bu Sinta. Taler Bu Putu ke Boyuwon ajang Bu Putu. Wenten Bu Wayan Suartini, taler wenten yang Kirana Gusti Nini sareng Gusti Kak Pak De Gunawan, wenten Bu Jerman, Kak Brong, Kak Larut, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, Rangga Pasawor, Wis Kane, Gus Bawo. Wenten Yoga Saputra taler nggih. Bu Siring Bangli sareng Bu Janura taler nggih. Rahajang sareng sami Niang Kesawa Malesiki gek Mas taler Rajeng. Coba niki nyelek Bu Jero Chandra niki nggih Rajeng Bu Jero. Munga-munga le jebos Bu Jero. Gusti Putu Ngurah Widya taler Jero Mangku Nyoman Kuto Waringin. Rajeng menika dumun deh. Sanetiosan Nampuro dumun menawi wenten kecak niki. Mugi ten wenten kecak niki nggih. Rajang sarang sami bu gong ring guang niki rajang sarang sami menika gede duta kalah kata ribu pamit om santi santi santi om
0: om santi santi santi om siksema Bu Eka sang punyaring deduta wali deduta sangga malisiki niki penelpon silakan akan kembali sani arse niki nunas tembang tawi menggadang ye halo swastiastu
2: om swastiastu rede.
0: Om Swastiastu.
2: Rajang malam li deh.
0: Nih, rajang wengi niki beli yoga niki.
2: Matut li deh.
0: Oh, beli yoga Saputra niki.
2: Nih, pun api katre beli deh.
0: Nih, duta kena niki beli yoga pun api niki.
2: Nih, astungkara dia kena kata li deh.
0: Nih, astungkara ngelantur kena. Nih,
2: biar sepam li deh.
0: Nih, tembang napi niki beli Eka. Beli Eka beli yoga. Halo? Halo, beli yoga? Ah, ternyata terputus niki beli yoga. Beli yoga, dados niki coba di chat nih teman yang ingin request nih ke lewat WhatsApp 4 nih ring nomor 087 898 822 420 nggih beliau gang nggih. Nggih kan rai malih sik telepon di tas sangra niki ring line telepon 0312233361. Halo Mas Sias tu. Ah, terputus niki, terputus lagi. Ingih, lagi satu nih. Halo, Sosiasdu. Halo, Sosiasdu.
3: Halo, Sosiasdu. Hai. Selamat malam, Deduta Ganteng.
0: Selamat malam.
3: Masihkah kau ingat dengan suara kakek?
0: Ah, suara kakek. Deduta lupa-lupa ingat Niki.
3: Kakek Ciatop.
0: Oh, Kak Ciatop Niki.
3: Deduta enggak tahu topnya itu.
0: Napi ini kartunya
3: tua ompong pikun.
0: Ah, mana ada. gini kerennya kakeknya Kak Cia niki.
3: Ah, ini penjuruan raganya nyala deh Dita. Rajang malam penjuru. Sebentar lagi biar bisa tidur nyenyak. Tapi Niki boleh megatra dan tembak penang, tembang apa megatra, tembang aja.
0: Ah, megatra aja, tembang aja, ganteng ya, pilih salah satu.
3: Oke, dan, pokoknya mencetak ke kami. Megatra di siang. Biro sana nyolek, ayo silakan, silakan yang nyolek.
0: silakan.
3: Biar tekan-tekan, tembang. Kak Jatop minta tembang dari Sri Aditya. Kalah telak.
0: Tri Aditya kan nggih?
3: Tri Aditya.
0: Coba duta cari mun. Niki belum masuk playlist niki Pekak Cia.
3: Oh, kalah telak.
0: Nggih, belum masuk
3: niki. Yang terbaru kalau begitu Kasmaran.
0: Kasmaran dari siapa niki Budi Asa? Budi Asa nggih.
3: Suk semua Dedita. Kak sabun kita jarangin, sampai di rumah boleh jarangin terus. Salam kuantan. Kak pamit. Santi.
0: Om Santi. Om. Suk semua Pekak Ciatop sampun nyarangin Dedita ring mungkin mangkin nggih. Ini ki Bu Eka BB niki Wenton Mekutang katanya salamnya ke Kak Mangku Sudani. Wenton niki sana nyarangin di duta ring WhatsApp Wenton Bu Putu ke Bo Iwo sana nyarangin. Ale bos munggah Bu Putu nggih ring acara bernostalgia. Talar Wenton niki Pak Dut Sumarjo nggih. Saking Banjar Bengkel dan Pasar Sarang Agung Ayu Chandra nyarangin Deduta nggih. Suk semua Pak Dut. Talar Wenton Blian Sena saking Bedulu niki nggih nyarangin Deduta. Suk semua Blian Sena Rahajang Wengi Muali nggih. Talar niki Mbah Mangku Prajapati saking Pemenang Tabanan nyarangin nggih. Suk semua Mbah Mangku. Nah Wenton Ibu Janura juga niki nggih saking Bangli. Salam untuk pecinta Pro 4 sarang sami katanya nggih. Dumugi starter murah rezeki. Nggih suksema Ibu Janura. Wenton juga niki Tante Jerman saking Payangan sana nyaringin Duta. Nggih suksema Tante Jerman. Male bos nike nostalgia nggih Tante Jerman nggih. Male bos dumugi Tante Jerman pulih munggah niki nggih. Alar niki Wenton Bu Eka Sempidi ngarangin Deduta nggih. Suksema Bu Eka. Kalah di kalah. Nanti coba lagi nggih Bu Eka nggih ring sesi bernostalgia. Iki Wenton Kak Gede Alwin dan Indra Sabian undagi tim Pak Tabanan sana nyarangin Deduta niki saking jam 5 sampun nyarangin. Suksema Kak Gede Alwin saking jam 5 niki sampun nyarangin. Sampun boleh ngajang niki. Demogi sampun nggih. Teler Wenten juga niki Bu Agung Guang Sukawati sananya kangen. Suksema katanya niki Bu EKBB Gatrene. Demogi kena sarang sami semeton pro 4. Nggih suksema Bu Agung Guang sampun nyarangin. Wenten niki Pak Tut Murdaya sananya kangen deduta. Hai hai. Hai deh. Hai juga Pak Tut.

Yang ieu kang rai masalah kandumun mah lebas di utah pacang walinya kang rai ring galah jam daseng eh ring sesi bernostalgia kang rai tetap setia ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Pernahkah kamu memperhatikan benang putih yang melingkar di tangan seseorang setelah melaksanakan upacara otonan? Ternyata, benang tersebut bukan sekedar hiasan, tapi mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Bali, benang dikonotasikan dengan beneng, yang berarti lurus atau jujur. Jadi, saat benang ini diikatkan, terselip doa dan harapan agar orang tersebut selalu berjalan di jalan yang lurus, punya hati yang jujur, dan tidak mudah goyah oleh godaan hidup. Benang putih ini juga merupakan simbol kesucian dan perlindungan, supaya mental dan fisik kita tetap kuat, seperti berotot kawat, bertulang besi. Jadi, benang otonan adalah pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjaga ucapan, dan tetap terhubung dengan Sang Pencipta di setiap langkah kita. Benang otonan tersebut seperti ikatan janji dengan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.
1: Halo keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?

0: Giliranya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
1: Loh, Kak Iranya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
0: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tau. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
1: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
0: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
1: Oh, gitu ya, Kak.
0: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: udara Sakai Margi Hayam Uruk nama pitung dasar dan pasar kelan raya kanteng kesarangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Akan raya sana makin ring acara kelangwan sesi bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta. Akan raya sekali biasa Gede Duta pacang buka line teleponnya ni kiring nomor 0312233361. Semeton sana Arsen niki berbagi kisah nostalgianya, silakan langsung manten ring 0312233361. Hey, halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu Bu Eka.
1: Ya itu men dong weh.
0: Pertama Kak, lagi.
1: Kak Mangku ini yang pura wow. Lupa iya. Itu yang sarang nini itu ade ini sih. Utang nak ade. Coba kene deh, bawa angkat tangan ader gitu jok sintolih ket deh.
0: Agak terngambul.
1: Entan ya, kan nak bisa aja.
0: Lupa namanya.
1: Pinter-pinternya manusia kan tidak ada manusia yang sempurna ya. Cuma satu aja ada deh.
0: Apa itu rokok?
1: Oh. Ibu Jerman. Bat negege gitu. Ibu Jerman negege kurang deh. Teman nanti kasih geng deh.
0: Iya, dibilang cantik. Baik, semuanya cantik-cantik di sini. Cantik-cantik semuanya.
1: Marah pelonconya tuh kaki yang ada ya. Cek bado nih kan nyemak sengal-sengal nyemak nih durin deh.
0: Masa sengal-sengal Bu Eka Nike? Bagus
1: nih kan. Nama sengal-sengal.
0: Angkiannya kan sengkuat gitu.
1: Angkiannya sengal-sengal. Ngos-ngosan. Kilen-kilen.
0: Kilen-kilen. Padahal bagus nih ke.
1: Man, nyarang no, dadong tuh dia nyarangin.
0: Inggi-inggi
1: seksual. Tetangga ibu. Ayo lali deh, ajak kemo mengajang deh.
0: Ijen nih ke.
1: Tapi siang nih deh, si dadong tuh dia deh.
0: Napi gini, nasi napi nih.
1: Ya biasa nasi goreng.
0: Mie enak nih.
1: Ngalip-ngalip, puyung garang buyung deh.
0: Puyung gak yang buyung. Puyung hai.
1: Puyung hai. Hai puyung. Padengnya ya, hai puyung.
0: Ingi.
1: Lah kan dia dulu.
0: Lah kan Bu Eka Niki. Weh,
1: lah kan. Oleh bidang orang beli buboh, buboh pas sanggar nyawan tuh. Singkat-kat pen kemo batisnya.
0: Iya. Buang gue Eka, Rika.
1: Sing saya memang lali kemo deh. Yang gak bawa najoh aja yang ini deh.
0: Oke, entah.
1: Oh, benar aja man lali kemo ajak panahnya, tapi man sendiri gak bawa nasing banget joh.
0: Oh, iya, cukup jauh.
1: Sing gak joh sebenarnya tuh biar semaleng nih deh.
0: Cuma rame nih ke jalurnya Bu Eka. Kalau
1: ya, jalur rame. Abian semala apa nabian basi deh.
0: Ada gidang Bu Eka ini apa nih menurut nanti ya Bu Eka?
1: Apa nabian timbul lo deh?
0: Apa nabian nangko Bu Eka?
1: Nabian nangko aja nabian tuung, nabian kapas. Bata nabian nabian jadi bata tegal tegal deh.
0: Bata
1: tegal lengkong, tegal gundul, tegal
0: lengkong. Tegal jati.
1: Lucu ya. Tegal gundul deh.
0: Tegalnya gundul.
1: Tegal gundul protos ya.
0: Nge, entah nampun.
1: Bede kan yang sampo tuh. Jadi bagian singa deh.
0: Tapi ini ke singa.
1: Singa padu. Singa kerto.
0: Singa kerto.
1: Tung ada dua singa.
0: Singa raja.
1: Nge. Ini ada. Nak kemola kun mau kene do mau ben bernostalgia ni nak bernostalgia ni ada aneh. Begitu ada bet nganang bidanang menjalan di bet nganang curiga nak ada wang deh
0: adik ketu Eka
1: daerah ketu santu jadi kan SMK 5 itu nak ambil benang kelor di bet nganang tuh.
0: Bet nganang ada daerah niki bet nganang
1: ada desa tuh bet nganang
0: kadang tiang napi ada tiang napi ada desa ternyata
1: ada desa bet nganang sanur intaran nang kelon.
0: Wow,
1: itu tuh bo nak liu bo abian semal abian basi abian timbul abian nangko abian kapas. Oh, Tegal ya paling liu, Tegal Gundul, Tegal Lengkong, Tegal Lantang, Tegal Mengkem. Tuh daerah, kalau Tegal Mengkem daerah Nebuk Putu ke Boyiwo tuh saning lah tuh. Daerah Padang Samyan, Tegal Mengkem, Tegal Tegal Lantang di anu ada si Tegal Lantang Sunyokerto kan di Ubud.
0: Nggih.
1: Ada dia.
0: Entan entan.
1: Itu nah tuh boh, yang penting boh man mekedek untuk kanggu boh. Dewa kan abian semala pan abian basi de kene de to
0: sigidang nyaut ndu ta gitu
1: paya narbo tunian boyo maunya pegatro sano buman kedek mentu kang wang bede
0: nggih wek kan
1: mentu kan kang wangnya
0: nggih lado
1: ade yo awan di bado de de nggih ketam di bado ni main di raja ya nih sing kene berbiaya sibuk nih rawan deh sibuk eh
0: tapi nikah sibuk eh
1: sirap dan bubuk
0: ah sirap dan bubuk
1: putri Rajang Dayu Ari gonggek Cynthia gonggek Krishna gongari pengendere abli dede Mahendra Tutmos jat lugen oh jat mentulgen oh dedutan cowoknya dua gen oh
0: cowoknya tiga Tutmos Titiang sama
1: ya jat abli dede ya abli kencur
0: abli kencur malas
1: abli kencur ini sarang sami yang penting
0: ini
1: ini Amagatro sarang sami melalui bos budal waspada ring margi deh alon-alon nano selamat lo ring jeru ini kak mangku sedani mangkin munggah kak kalau kedat nanti yang kak
0: ini kedatin buat kak
1: pandu biasanya ngelahin nostalgia memang pandu nostalgia ini orol-orol deh oh
0: ini jadi kambing kok ini di perempat
1: luang gak di kambing Jok tasnya kambing yang kon soto.
0: Jok weka jok.
1: Joknya. Inge deh Rajang deh nge. Semua deh duta Rajang. Bu pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Inge semua Bu Eka sampun mengawali nih inge sesi bernostalgia ring wong ini makin. Bu Eka Bu Eka bebe Bu Putu ke Boyiwo nggih nanti munggah nggih male bos munggah nggih. Tante Jerman nggih male bos munggah nggih setelah lagu nggih. Aduh ngelah nostalgia lucu deh dud. Aduh Tante Jerman ditunggu nih ki nostalgianya nggih. Inggih kan rai mesandakan dumun melebos di utama cangwali nyarang nakan rai tetap satya ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

Berdiri megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatul. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusota.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: 104,4 MHz akan Rai Kanton Kesarangin P4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ya kan Rai Kanton Ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta. Wali Gede Duta Sanggra Niki Ring lain telepon 0312233361. Eh Bu Putu Keboy Wong ngiring munggah Tante Jerman ngiring eh munggah eh. Silakan Kanton Rai sane arse Niki berbagi ceritanya dengan Gede Duta. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Swastiastu. Si Rai ring diri yang niki, buluh lo, buluh gak lo niki? Buluh gak lo niki?
1: Dari tak.
0: Oi. Ye, buluh gak lo.
1: Kena zaman dari tak.
0: Buluh gak lo, mau coba menipu.
1: Leng tuni kan tos di juta semua kembang warga orang terus ngalih di juta maro bakat
0: ye maro gini jodoh maro berjodoh
1: berjodoh jadi juta bakat jadi juta
0: ye
1: yang ni tayen sing bakat di juta
0: masa
1: indah sing bakat di juta nana
0: oh boleh manten kini ye kan munggah ye.
1: Aku
0: ya terus. Dede Duta kena niki, buklo galuh, buklo galuh pun api niki.
1: Lu galuh enak masih Dede Duta.
0: Okay. Buklo galuh ring hijau niki, ring kari ring sawah niki.
1: Tong.
0: Ada Dede Duta kari metik bunga niki di sawah.
1: Dede.
0: Niki.
1: Nak ngejang jangan denger cerita deh.
0: Iya bernostalgia sekarang.
1: Deh juta. Deh tayang ngibing joget.
0: Ngibing joget. Deh juta sing juari. Sing juari. Asal bok kena kayak joget deh duta orang sakit batis.
1: Beracu sing juari ngibing
0: juga. Sing juari.
1: Lo galuh tayang ngibing joget.
0: Ah masa bu lo galuh.
1: Masa tayang.
0: Pun api ni kan pun api.
1: Joget lawang joget liku. Liku namanya joget itu deh. Begitu kan rumah yang ngajak timpal, nginep timpal yang rumah bajang, baju bajang gitu. Nginep timpal yang rumah yang deh. Biar ada joget, aku ada joget lawang, gak mau baliknya gitu yang deh. Begitu. Mau payas dek ni yang kekwa, yang kedimpal gitu. Yang mau payas, nak mau kamen, yang mau payas. Lalu gitu, mau kamen, lalu ajak timpal gitu. Mau payas, lalu timpal yang gitu. Yang, yang abdi kini, popong lah. Mau suluh di lemari, di kaco, itu juga. Kini pelut lah bahasa yang dek yang wayan yang gitu luang ramping nanti gitu belak mati kini mau balik nyaksin yang lah mulai ya benar moko yang benar lah kita yang tinggal nak tak mau balik nak nak kede menah kita yang tinggal yang di mana mana saja yang di mana gitu begitu pesu bantas mau balik. Wali joget. Begitu. Nah, aku nonton. Aku nyang. Yang urin. Itu nyawat tuh. Jawat. Wayan tuh. Jawat. Eta joget. Nyak yang jawat. Kekin joget. Gitu. Atuh. Jawat. Sehingga tuh. Gitu. Aku nonton. Gitu. Nyak yang jawat. Yang nyak yang ngibing. Ngibing joget ni ngengko gitu tuh ni tuh bareng yang ngengko cara joget tu.
0: Es dua tu joget tu.
1: Nak joget liku ada ni. Nak di nak pare, nak joget kini, joget liku kini ngaya di puro. Kenibi nak kenten nyuklung karyo de juta.
0: Oh kenten ye.
1: No kitu. Suwut tanta siang mau balik juga tu neng ajak no ajak timpal timpal mau balik lang de juta kenyua do basur muruk. Kamu yang mau balik ke Tegal, mau balik nak muruk basur deh kita. Agak timpal-timpal, begitu. Mau jalan, sedo kamu ke Tegal, adanya deh. Di puro, nak muruk. Kamu yang mau balik, nak muruk, agak timpal-timpal, agak liuk gitu.
0: Mau jalan gitu?
1: Di suut, mau balik sedo, kalau ngastok, agak timpal. Yang wakoh, ngepeng malu, mulai ke timpal-timpal. Do nak uyut, opak, yo nyen wayan, warsini, nyen nekin bapak, nih. Mengil lah, mengil duit nak ingin. Gitu, buat nak timpal-timpal yang angkat sendiri.
0: Mengil duit, duit sih.
1: Buat gitu, boleh atas menulen, atas menimpal-nimpal yang angkat timpal yang gitu.
0: Oke, entar, atas ini Bu Lodro, ampun atas ini boleh, Niki. Lantas Bu Lodro ngatah ben timpal boleh, entar.
1: Yang gue malu atau nak jadi impal, nak duri-duri atau nanya pampli malu orang atau nak kita yang impal, nana yo bahkan paling malu, ya duit nana nggak mau pakai mau pakai yang kita timpal-timpal ya nanti, nah de juta, ben mani ben ketemunya de,
0: ini berjodoh,
1: berjodoh ben mani ya de,
0: astagfirullah berjodoh.
1: Ni, ben bareng yang makin sampulis wirong munggah ben dengge.
0: Nih, Ladra.
1: Ben aman bawa berjodoh cak bakat cak dia.
0: Nih, cak pasti bakat.
1: Tuh, bom. Ben lebok bete-betenya muda. Ada juta di pergi di berjalan nengi.
0: Iya bu legal lo.
1: Kan dan rikia menang saja di kepuha ngobian semua itu kan ini saya ngajak ngelot ada juta.
0: Iya Rika sampun ada juta saya ngajak ngelot.
1: Ya nih ada juta maksud kan ada. Kamu boleh swidro sanelian munggah ada juta.
0: Iya bu Ladra.
1: Iya. Ini yang siang kalah deh.
0: Inge.
1: Aduh, dia ganteng, bagus.
0: Inge, lu galus cantik.
1: Buat yang siang makin dirikan. Itu prama Santi. Santi.
0: Om. Suksema. Bu, lu galus sampun berbagi kisahnya. Inggih Rai, masanakan dumun melebas dari Uta Pacang Wali, nyarang-nyarang Rai, tetap setia yang 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Gender Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut cangak.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Bahkan lagi Kantun Ring, acara bernostalgia, berbagi cerita dengan Gede Duta, pasti ke Ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akan mulai Mwali dari Duta Sangro Niki Ring 031-223361. Semtaun Sanearse berbagi kisahnya, bisa langsung ye. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu Gede Duta.
0: Om Swastiastu Mbah Mangku Majapati Niki.
1: Salah.
0: Siapakah ini?
1: Jarang ketemu Niki. Jadi yang Putri Mangis.
0: Ah, Bu Putri Mangis, Bangli nge.
1: Ton, Gianya.
0: Gianya. Nge, Bu Putri Mangis, menapi gata Niki.
1: Apik-apik manten.
0: Apik-apik manten.
1: Tapi Duduta.
0: Duduta sehat-sehat juga nge.
1: Rindijo merdekanya Niki.
0: Punapi?
1: Rindijo merdeka 17-nya.
0: Oh, di Duta 17-annya di kantor Hayam Uruk gitu.
1: Niki dados penutup rasanya Niki Tan.
0: Inggih, penutup Niki yang terakhir.
1: Ampun, karena penutup Niki bolehlah mekelu kidik Tan dada.
0: Nggih, dados.
1: Angkin ceritane Niki ada lucunya, ada mengerikan. Obat katroknya juga.
0: Apa tuh? Gimana tuh?
1: Deduta kebayang kan mobil Corolla zaman dulu.
0: Kebayang.
1: Nah, Corolla nih ke. Nah, yang kebetulan ngedui gedebak nih ke yang tahun 72 kalau nggak salah nih. Sampun kenten. Titiang kasih dulu istilahnya Titiang punya mobil nih ke Mr. Bean.
0: Oh, namanya Mr. Bean kenten.
1: Titiang yang ngasih Mr. Bean karena dia yang membuat yang antara lucu dan segala macam. Kan kebayang juga tingkah pola Mr. Bean ten. Nani nonton nih ke Mr. Bean.
0: Boleh nonton.
1: Lucu kan. Nah, nih ke pertama suatu hari Titiang kan kerja make dia karena mobil tua.
0: Nah,
1: kita niku berebut parkir di kantor
0: nggih.
1: Supaya dapat parkir kita harus pagi-pagi yang enten.
0: Datangnya pagi niki Bu Putri.
1: Nggih, biar tempat karena garasi untuk mobil terbatas. Saat parkir pagi niku aman.
0: Nggih.
1: Sudah. Nah, sekarang namanya pertama masuk pulangnya juga kan terakhir-akhirnya.
0: Iya, pasti.
1: Penentan terakhir. Ampun kosong niki semua teman udah pulang. Nah, karena kita mau pulang otomatis mobil ke ngatre. Nah, tempat parkir niki metetanggaan sarang orang di sangahnya, di merajanya. Kalau seandainya pangten jengnya memang lolos dari hal niki. Kalau terjadi apa-apa di sangah orang yang ngedebuk kan.
0: Oke.
1: Niki ceritanya begini, begitu dia ngapre, ngerim sama sekali mobil niki ndak mau berhenti mundurnya.
0: Yeh, kok bisa?
1: Sampai yang bingung. Nih, sampai habis-habisan yang ngejak rim.
0: Aduh, telah kampas rim ten.
1: Wih, kampun mulai yang blok-blok. Nah, luung nih niki. Nah, istilah Bali untung nih.
0: Agat nih.
1: Kita ada di halaman kantor, bukan di jalan raya.
0: Oh.
1: Kuenten nyak ya mati tiba-tiba.
0: Nih agat.
1: Tapi kan pun ngoyong.
0: Nah,
1: tiang lampu geduk. Ih, seandainya ini ke depan berarti sangah orang berapa ratus juta saya
0: gitu. Pasti.
1: Lampu kenten manggil bingkil, panggil suami, manggil bingkil, ternyata minyak rimnya habis.
0: Oh, minyak rimnya yang habis.
1: Aduh, betare kapok dah saya. Tangisan niku pun Mr. Bean pertama niku antara geduk-geduk lucu ngenten.
0: Inggih. Seram sih niku Bu Putri. Bertaruh nyawa niku.
1: Tapi setelah kejadian baru merasakan sampun kenten kedua. Yang gitu parkir juga berebut. Kedua ini setelah seminggunya lagi berebut. Pulang juga terakhir. Ampun kenten. Saat Nike yang mundur balik setir Nike dan mau melin tak mau membelok mobil.
0: Lo
1: setir terus muter.
0: Lo
1: dengan Nah kebetulan yang Nike dibuat mobil karena punya anak muda kan biasa digantilah setir.
0: Setirnya.
1: Setir yang paling kecil nih loh.
0: Oh.
1: Kecil Nike. Jadi udah muter sekian kali sendiri yang Nike. Nah lagi untungnya kebetulan Winton temen tinggal di mes kantor. Dan yang panggil temen. Coba aja naik, Nike kan kantornya agak di atas. Coba naik, bantu saya, kok bisa mobil saya tidak bisa mau belok, sedangkan setir udah tak puter. Pontan Mali, ya coba. Ternyata, apa itu lucunya? Caplup setirnya. Lucu kan?
0: Nah, mungkin ya, jangan di film-film, Bu Putri.
1: Nah, makanya, akhirnya dia juga tidak kapok-kapok. Akhirnya berikutnya, lagi yang bawa kerja, dan bawa yang kerja, mampirlah yang di koperasi. Di koperasi kan juga ada kan, ada parkir lumayan. Dan sudah yang dengan PD, bawa belanja, cet. Masuk ke dalam mobil, ini ceritanya hitungan masih dalam satu bulan nih kan. Masuk mobil, tutup pintu, ya spion yang di pintu kles. Namanya mobil tua kan ini. Gede, ketos nih ke spionnya. Yang sendiri nih, Ki. Sendiri dia. Nah, lagi untungnya, gak ada yang lihat. Pas sepi nih, kena jam-jam mampun pulang kantor kan. Wih, kipak-kipak. Langsung jemaknya spion. Jangan di tengah, jangan dia di jok. Wih, dengan perasaan malu. Lucu. Aduh, ini jadi kerjain. Udah nih, benar-benar Mr. Bean. Sebelumnya dia belum namanya Mr. Bean. Sebelumnya
0: langsung ganti nama jadi Mr. Bean.
1: Ya, ini kelucunya. Ampun Genten, masih ada waktu nih kini.
0: Boleh kide.
1: Ampun Genten, ini ketiga sampun. Ampun Genten, makin yang keempat. Lagi hitungan hari dah niki. Namanya mobil tua niki. Hitungan hari lagi tiang gini pakai kerja. Nah gitu Genten lah jalan nikung. Nah jalan nikung, di saat yang nikung ke kiri, kita setir kan di kanan. Saat yang nikung ke kiri, pintunya kebuka. Coba nak nike. Ya, akhirnya lagi ada untungnya. Tidak ada yang papasan.
0: Iya, kayaknya terangkat ada yang mentas.
1: Nah, nike sampun. Kalau ada yang papasan, keng-keng ya nike nasib. Nah, kan kena pintu mobil.
0: Iya,
1: karena saat nutup, mungkin Nike kurang keras
0: kurang ya keras,
1: mobil tua nih. Aduh lagi saya urut-urut. Udah nyampe. Nike baru keempat. Sekarang yang kelima, hujan nih Kim. Hujan yang jemput orang tua nak lingsir kaitan naik gitu. Terus hujannya mobil Nike meles. Yang menariknya dan yang lucunya meles nih ke tiang di setir, melesnya di pintu. Jadi tiang miring ke kiri nyetir. Udah gitu yang di depan ibu mertua tiang miring ke kanan karena juga pintunya bocor.
0: Saling adep-adepan.
1: Iya, akhirnya seder-sederan aku ngajak pasangan. Luang gendong ya. Gini tas mertua tiang. Nih motor apa nenek bocor gitu lah biaunya kita tangguh ini ki motor tua sudah ke yang kelima nih. Nah, kita cepat lagi yang berikutnya lagi tiang pakai musim hujan kan jemput anak les. Jemput anak besar sama anak yang kecilan umur 3 tahun 4 tahunan waktu nikah penjemputan. Di perjalanan adalah bunyinya kentong-kentong-kentong-kentong gitu.
0: Napi ya?
1: Anak dia nanya, apa sih Bu? Gitu. Nggak tahu ya apa ya, karena hujan kan tegang nih. Udahlah kita cari aja tempat, barangkali ada napi bingkil. Ternyata pas lewat lagi keberuntungan Niki ketemulah tempat aksesoris mobil. Iseng tiang berhenti di sana kan ada orang betul-betul mobil. Napi sedikit kontong-kontong baru dilihat tau betul.
0: Napi ini
1: kenal kuatnya kles.
0: Ada.
1: Mau pahit dia.
0: Mau pahit napot.
1: Nah Nike kan lucu kan.
0: Iya.
1: Itulah pelucuannya. Seingat yang namakan dia Mr.
0: Bean.
1: Ini Nike mantan, pantan Nike ampun lumayan tiang ngambil waktu.
0: Inge,
1: punya kelucuan gitu. Karena tapi karena Nike ampun yang tadi yang rimnya gini, kalau sampai ke rumah tetangga yang mesilin sangat dan segala macam. Yang paling mengerikan saat nikung pintunya kebuka. Buka. Itu yang paling. Aduh, sudahlah dikerjain. Akhirnya ujung-ujungnya nih ke Mr. Bint yang kirim dengan kiloan.
0: Dijual kiloan nih ke?
1: Dijual kiloan nih ke.
0: Padahal
1: yang kinten salahnya dimodif. Tadi orang tidak terlalu tertarik. Kalau masih kuno asli ya.
0: Iya, pasti banyak yang minat nih ke
1: Nih ke mantan itu semua yang pun poli mesuang lucu-lucuan nang sidi. Mugi kari wenta nak mirang beberapa niki lansia-lansia. Om Santi.
0: Ya, semua sampun berbagi kisahnya nggih Bu Putri Mangis nggih. Memang begitulah suka dukanya nggih membawa kendaraan tua nggih, mobil tua, motor tua juga. Jadi kita sering juga niki bawa motor tua dan memang sering sih dikerjain di jalan. Jadi memang harus ngerti mesin lah dikit-dikit dan juga prepare suku cadang ganti nggih. Wah, untungnya Bu Putri Mangis niki setiap kejadian niki selalu gini nih rahayu udah sangat dewasa nih. Tapi memang lucu sih kejadian yang Bu Putri Mangis ceritakan niki kayak di film-film. Kayak film Dono Bu Putri yang pas kecabut gininya apa setirnya. Iki akan rai. Dua ning sampun galah niki dan duta cukupkan acara bernostalgia puniki sampai di sini nggih. Demogi ring edisi berikutnya kita bisa berjumpa lagi nggih dan tentunya berbagi cerita. Nggih akan rai tetap setia ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan raga wido. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga. Nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?

0: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap sani secara umanis Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran. Maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.
1: Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: video seorang pengemis terekam kamera CCTV saat berpura-pura lumpuh.
1: Badan Pusat Statistik merilis tingkat kemiskinan pada Maret 2020.
2: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan.
3: Kemiskinan bukan karena nasib, tetapi karena kebiasaan dan gaya hidup yang malas bekerja dan enggan untuk berusaha. Hai, bangkitlah. Kerja kerasmu hari ini adalah keberkahan hari esok.

seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Swastiastu. Aing Rajeng Sumang bakal rai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Balinge. Rajeng Muali niki nyerengin ring frekuensi 106,4 MHz perompat suara budaya Bali. Rahinane mangkin punikingi rahine bude tanggal 19 Agustus kali tali 6 likur. Aing ngira kerai ring semuanya puniki gak bisa kengalah mangkin nyantos bubur mulai jebos ring galah jam dah sesemeng titiang dayu ari sani jaga nyerengin akerai niki ring sejeroning pekubuan suang-suang puniki nggih. Kalau ring DJ pada begenah puniki pasti kesampun asung kare. Mugi-mugi sami tetep manggih yang kerayuan miwah kerahajengan taler pasti kesampun nenten kekirangan punapi. Yang kira kerai siaran puniki dadah sudah kerai pirengang ring aplikasi RRI Digital seni sampun preside kunduh ring App Store utawi Play Store nge taler ring streaming rri.co.id.

Enggak keren lain niki dari hari pacar nyobi informasi gedumun niki ring margi hayam muruk nomor pitung dasa dan pasar gena dari bertugas mangken wenton edan acara sana pacar ke margi maju bos nyantos puput ring gala jam dasa semangge. Angin meja pas niki ringgalah jam 5 ngelintang 11 menit nge pacang dayu kumandangkan azan subuh untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya nge lagi sebentar selamat menaikkan ibadah niki ngelantur susan azan subuh dayu kumandangkan pacang atau nanti yang ring ambare antuk siaran surya puja yang program acara Rajang Bali nge antuk siaran surya puja dulu niki ngambil murde tujuan sembahyang dalam agama Hindu nggih. Sane kedagen oleh ni Putu Parwati siletunjuk saking napa astane yang saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Ingin lantun niki taler aturang titiang riang bare makadi teman-teman kerohanian sane jaga nyarangin akrai riang bare nge lantun ringgalah jam 6 pasti kesampun jaga aturang titiang kenten nge benten bisa melontar batuk lawasan renungan nyantos ring puja tri sandia. Enggak kerai suasana siaran

Tapi wasane puji trisan yang lantun niki kata orang titiang wentan siaran galang kangen meja bos kita mendaging niki antara bebasan ringan sani presiden menghibur kira kerai doni wentan kegonjakan kegonjakan talat topik-topiknya nih nampak re kehidupane sehari-hari nih lantur pasti kesampun nah orang titiang ring rajang bali informasi tak tembang-tembang meja bos pacang kerin anto informasi ring perakiran cuaca provinsi Bali kesarangin arus lalu lintas niki ring dan pasar nge angin lantur niki ringgalah jam pitu nyantos jam siye meja bos niki titi nyereng rakerai antuk komentanan interaktif nge ngemongsang nyereng rakerai niki ngemongsang ring topi-topi aktual saking sudut budaya nge niki pasang margi kali jam seperti biasa kenten angin dua nih makin ring lahina bude pasti kesampun wenten niki ringgalah jam siye nyantos jam dase antuk obrolan komunitas meja bos kesarangin LBH Apik. Nah ini kak dia sapun ini sampun dan acara aturan titi areng ambareng nggih mogi-mogi sami presiden nyarangin nggih rakerai antuk ngemilete nah dan acara sane sampun sobian titi yang diwau nggih tale niki sampun lalu antuk sape sangre bi seperti biasa niki ring WhatsApp sane monitor durus ngeranjing sareng titi yang niki ring nomor telepon 0878988222420 utawi ring interaktif meja bos wenten nggih galahnya nih niki ngeranjing ring nomor telepon 0 3 1 2 2 3 3 6 1

0: Pacanggrek Renggala jam 5 lintang solas akan dayuari kumandangkan untuk saudara-saudara kita umat muslim yang berada di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya adzan subuh. Ya, selamat menunaikan ibadah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

0: Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namosidem. Salam damai, salam kebajikan, dan salam spiritual untuk seluruh pendengar yang budiman dimanapun Anda berada. Selamat datang dalam program Rohani Indu, program yang menyinari batin kita dengan nilai-nilai suci ajaran Sanatana Dharma. Dalam kebenaran yang abadi, saya Niluh Putu Purwati, penyuluh agama Hindu, kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, akan menemani Anda dalam acara Surya Puja untuk membahas satu tema yang sangat penting dan sangat akrab dalam kehidupan umat Hindu. Tujuan sembahyang dalam agama Hindu. Kebiasaan tanpa makna, pendengar RRI Denpasar, setiap pagi, sore, bahkan malam, kita melihat orang-orang Hindu melakukan persembahyangan dengan dupa, canang, bunga, dan cuci. Kita sering ikut melakukannya. Tapi pernahkah kita duduk sejenak dan bertanya, mengapa aku sembahyang? Apakah hanya karena diajarkan sejak kecil, karena takut karma buruk, karena malu jika tidak melakukannya? Pertanyaan itu sangat penting, sebab sembahyang bukanlah rutinitas kosong. Ia adalah wujud hidup spiritual, pintu masuk untuk mengenal Tuhan dan jembatan antara manusia dan alam semesta. Apa itu sembahyang dalam Hindu? Sembahyang dalam agama Hindu dikenal sebagai puja, upasana, atau bakti. Secara haripah, sembahyang adalah bentuk penghormatan dan pengabdian kepada Tuhan. Namun lebih dalam dari itu, sembahyang adalah proses untuk menyucikan pikiran, menenangkan hati, menyatukan diri dengan Sang Pencipta. Dalam kitab Bhagavad Gita, Tuhan Krishna menyatakan, Patram puspam palam toyam yume bhaktya prayacati tat aham bhakti upahritam asnami prayatat manah. Barang siapa mempersembahkan kepadaku daun, bunga, buah, atau air dengan penuh bhakti, maka aku akan menerimanya. Tuhan tidak menilai dari besar kecilnya persembahan, melainkan dari tulusnya hati dan ketenangan batin yang menyertainya. Tujuan utama sembahyang. Pendengar setia RRI Denpasar, mari kita bahas secara lebih mendalam apa sebenarnya tujuan sembahyang dalam Hindu. Mendekatkan diri kepada ide Sangyang Widiwasu. Sembahyang adalah sarana menyatukan Atman, jiwa, jiwa kita dengan Brahman, sang sumber kehidupan. Dengan sembahyang, kita menyapanya, menyatu dalam vibrasi kesuciannya. Hal ini adalah bentuk nyata bhakti yoga, jalan spiritual melalui cinta dan pengabdian. Menyucikan diri, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam Hindu, kita diajarkan untuk menjaga Trikaya Parisuda, pikiran yang benar, perkataan yang benar, dan perbuatan yang benar. Sembahyang melatih kita untuk menyucikan ketiganya. Dengan mengucap mantra suci, kita menyucikan kata. Dengan hening dan konsentrasi, kita menyucikan pikiran. Dengan tangan yang sembah dan bunga yang kita persembahkan, kita menyucikan tindakan. Sebagai rasa syukur dan permohonan, sembahyang adalah wujud ucapan terima kasih kepada Tuhan Ide Sang Yang Widiwase atas kehidupan, udara, air, makanan, dan kesempatan hidup yang diberikan. Dalam sembahyang kita juga memohon bimbingan agar selalu berjalan dalam Dharma.
1: Wayang lemah. Wayang lemah atau juga disebut dengan istilah wayang gedog, tergolong wayang wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yadnya yang diiringinya.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Menjaga keseimbangan dan harmoni. Dalam Trihita Karana, ajaran keseimbangan hidup Hindu, sembahyang menjaga hubungan parahyangan antara manusia dan Tuhan. Jika hubungan ini kuat, maka keharmonisan dengan sesama dan alam pun akan lebih mudah terjaga. Bentuk-bentuk sembahyang dalam Hindu. Pendengar setia RRI Denpasar, sembahyang dalam Hindu sangat beragam, tergantung waktu, tempat, dan niat kita. Trisandhya. Trisandhya tiga kali sembahyang, sembahyang harian, pagi, siang, dan sore. Ini adalah praktik dasar untuk menjaga kesucian pikiran sepanjang hari. Sembahyang hari suci seperti Purnama, Tilem, Galungan, Kuningan, Saraswati, dan Nyepi masing-masing punya makna spiritual mendalam. Sembahyang di pura misalnya pada Odalan, Piodalan, hari besar lainnya. Sembahyang pribadi di rumah, di pelinggih, bahkan dalam hati. Yang penting adalah niat dan kesadaran spiritual. Waktu dan tempat sembahyang. Agama Hindu mengajarkan bahwa kapanpun dan dimanapun kita bisa bersembahyang. tidak harus menunggu hari raya atau upacara besar, namun ada momen-momen spiritual yang diyakini memiliki kekuatan alam semesta yang lebih tinggi, seperti waktu Trisandil, peralihan pagi ke siang, siang ke sore, dan sore ke malam. Waktu Purnama, bulan penuh yang melambangkan pencerahan. Tilem, bulan gelap sebagai simbol perenungan. Tempat sembahyang pun bisa apa saja, pura, rumah, pelinggih, atau bahkan ruang kecil di hati yang sunyi. Karena Tuhan tidak terbatas oleh ruang, tapi hadir dalam kesadaran dan niat suci kita. Tantangan era modern. Pendengar setia RRI Denpasar, di zaman modern ini, sembahyang sering dianggap sebagai beban. Banyak yang berkata, saya sibuk bekerja, tidak sempat sembahyang. Padahal justru dalam kesibukan itu kita perlu sembahyang. Seperti tubuh butuh makan, jiwa pun butuh makanan rohani. Sembahyang tidak harus lama, 5 menit yang tulus lebih bernilai daripada 1 jam tanpa kesadaran. Bahkan diam sejenak, menutup mata, dan mengucap om pun itu bisa menjadi bentuk sembahyang yang sangat dalam. Manfaat sembahyang. Pendengar setia RRI Denpasar, apa manfaat nyata dari sembahyang? Ketenangan batin. Sembahyang menenangkan pikiran. Dalam keheningan kita mendapatkan kedamaian yang sejati. Kesadaran moral. Orang yang rajin sembahyang cenderung lebih sadar akan perbuatannya. Ia berhati-hati dalam berkata, berpikir, dan bertindak. Kesehatan spiritual. Sembahyang adalah penyembuhan batin. Ia membantu kita melepas stres, amarah, dan rasa gelisah. Menjaga keseimbangan energi. Dalam Hindu, sembahyang diyakini dapat menyeimbangkan energi tubuh melalui mantra, mudra, dan meditasi. Membangun hubungan harmonis. Orang yang hidup dalam kebaktian cenderung hidup harmonis dengan keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Sembahyang sebagai gaya hidup. Pendengar setia RRI Denpasar, sembahyang bukan sekedar kegiatan, melainkan gaya hidup spiritual. Ia adalah cara kita berjalan di atas jalan Dharma. Tanpa sembahyang, hidup kita akan kering dan rapuh. Sembahyang bukan hanya saat kita membutuhkan Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa, tapi juga saat kita ingin berterima kasih, merenung, dan menguatkan jiwa. Sembahyang bukan tentang seremoni mewah, tetapi keheningan hati yang suci. Saya mengajak seluruh pendengar untuk mulai dari hal kecil, luangkan waktu setiap hari untuk duduk tenang, ucapkan om dengan kesadaran penuh, rasakan napas, syukuri hidup, dan panjatkan doa dengan hati yang bersih. Pendengar setia RRI Denpasar, Demikian pembahasan kita kali ini mengenai ketenangan dalam kegelisahan. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat dipetik manfaat positifnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, mari kita tutup dengan menghaturkan puji paramu santi.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

0: Paingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI dan

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kan meduk aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

pasti ke pacang muatang serane minekadi arde kamo utawi usaha miwah wenten sane pinake tetujon sakemon mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmo darmo iriki ketegesin wantah sangyang agamo. Ngiring sane mangkin sareng-sareng ulangan pikayun nguncarang puje drisandil.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Mira Kerayu, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinge. Muali Bali ini sekarang titian dari Ring FM 106,4 MHz. Mangke nyarina Kerayu sampun galah ini kiring galah jam 6 lintang 11 menit. Nengge di wau sampun iki memargi dawa ring galah jam 5 di wau. Yantan nge wentan tapi wasane syaran surya puja taler adzan subuh dari kumandangkan puniki nge selamat menaikan ibadah sholat subuh niki untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya. Niki wentan syaran surya puja sampun margi sane ngambil murde tujuan sembahyang dalam agama Hindu yang tos ning puja tulisannya sampun kaudar niki reng ambara reng kalah jam 6 pas nge nge ini mau seneng reng anapi wasa ane syaran surya puja di wau tujuan sembahyang dalam agama Hindu niki yang ning dada sitiang tapi astane nyarengin kidek enten nge reng sembahyang dalam agama Hindu niki kan enten jewantah dados bentuk pemujaan kepada ida sang yang widiwasa kemaon niki talar ke dada sang sarana nge rakerai untuk mendekatkan diri majaring Tuhan nge ida sang yang widi talar memohon tuntunan dan perlindungan talar niki menumbuhkan ketenangan tangan nggih ning waring rasa syukur niki sane preside mewujudkan sane kebawas keharmonisan dalam kehidupan nggih antuk nika sampun nggih yen ning menikan ana lingsir dumunen nah, apapun kegiatannya nggih kekawitan antuk berdoa sembahyang dumun nggih tapi wastane dibiasakan seluruh beraktivitas kemerajan kesangga soang-soang niki mohon tuntunan astung karep mangde preside margi antar nggih tapi male niki ngan kantun ring rahina produktif rahina bude kentangnya tanggal 19 Agustus mangkin sami aktivitas padat minat ya mulai jebos kentangnya nah ini kesampurna kerai apapun itu kegiatannya ngiring berdoa sebelum melakukan aktivitas nge memohon kelancaran sampai tuntas nanti ayo nge sebelum ngantur tahun kita tanggal terang selamat pagi menunjang rakerai sarang sami para pendengar yang terjadi pada bagena mina makin sampun taki-taki kentan nge jadi ke napi wastane genah mekarya kentan nge utawi mempersiapkan ring alit-alitnya pacang ranjing manajer bos kentan nge utawi wentan sane sampun beranjak niki ke pasar ane istri-istri minap ya ya sengkara manajer bos margi antar ke mantan titian una sering margi taler alon-alon kentan nge ayo ngira kerai ringkala mungkin niki titian nyerang ngira kerai anto napi wastane tane nyobian niki ring siaran gelangkangin maje bos. Nah topiknya nih niki mau sang ngaben mengembalikan unsur panca maha buta nginge tapi malah ring kiring bulan Agustus dewasa akeh kentan nge dewasa becik bentan sane tapi ya sane ngemargiang sane ke bawah perwiwahan kentan nge bentan kelayu sekarang dawa kering tanggal pitulas dibi kentan nge rakerai sekaligus hari kemerdekaan taler make panggil titiang niki dewasa ayu antuk ngemargiang tapi wasane pawiwahan kenten ngir hajeng lumun kenten inggih beci pisan topinya ni meja bos niki sane pacang nyarengin kenten ngir akerai ring greo jero suang-suang nepo kebun suang-suang nih memaknai kembali ya ring ngaben nike mengembalikan unsur panca maha buta inggih selung lantun niki pacang turanti niki tembang mana presiden menambah semangat nali mana presiden menghibur akarai serung pacang aturan titiang obrolan gelang kangen meja bos kini kita tembang sakit yang Sri Kandi terpesona.

at kuladi aduh kene wedemen adi ngayah persiapan laker upacara ngaben masal ngerit kira nang orang panghidang arek berkumpul jak rame-rame gitu jak satu banyar gitu kalau mengadakan upacara ngaben nah yang tendingah ada nang orang ngaben itu ngabehin ulian liung lah pes sing cocok rago sing cocok nih nak ngaben joyo rago sing lapis yang ngaben ngabu ulian membakar nyaasan itu nyaasan itu membakar membalikan panca mahabuta pertiwi abah bayu tejo akaso kedosan baca uli SD itu panca mahabuta kembali ke asalnya mulai pertiwi kembali ke pertiwi apa tejo ini caranya membakar tejo tuh nah ya atah men eter ini caranya nunjel

0: Om Swastiastu. Ya sampun agak muamuit.
1: Mangurok nih mangurok.
0: Oh, kayak yang Miki, kayak yang pengirim nih pangidang.
1: Benar. Menyumbangkan.
0: Mencekir nih kan tahu. Kok santi pajak di pang dia anu ya di muka kendan muka ada peranon kok anu melingi.
1: Jadi nak subuh ada diarahkan. Nganggon suara murni ke yang tu.
0: Oh, dah suara murni ke maksudnya kan?
1: Sing nganggon pengeras suara.
0: Oh, long speaker tengah kan?
1: Oh, sing nganggo panjat murni ya munyi munyi ni raga nek kater.
0: Gitu. Oh, okay, entah anu
1: maksudnya. Sing alih tongos panjat diajang.
0: Oh, kena tak kan dibuka tu? Akhirnya pun wasan seksi konsumsi pangpang.
1: Makdo kan? Yang tu, ane penting tongos ni. Di tengah stese.
0: Ah,
1: dia tengah kebus kan.
0: Ni masa ni makin nak kebus tu. Di tiang bau nak makannya di dian kan tu. Anu ngaben kan mengembalikan panca mahuda kan lalu kasalnya. Apa Tejo Bayu Akaso Eter. Men yang apa Tejo anu yang pertiwi cara tulang kulit kemudian kayak anunya toyane apa ne yo cara napi asal darah keringat yo kan kita kembali ni ko mencaro ether tejo anu cahaya apa panas tubuh kena ni jolak ku kembali je tengerti dia ni
1: terus saja umat Hindu yang sangat kritis tu ne.
0: Pelih dia yang
1: dasarkan. Karena kita boleh menanyakan sesuatu yang kita belum pahami. Sing gitu
0: kan pelih. Kenapa mana kenten jo?
1: Kalau tiarak sing mesti nawang.
0: Anu yo. Mententen nang mirang bijo mana di sastra nang buh
1: ko. Nah yang di pelajaran-pelajaran itu yang di SD berawas kita tuh. Pelajaran agama kanti jani.
0: Nggih.
1: Benar cara munyin itu tuh.
0: Nih.
1: Proses di ngaben itu. Nah ngerawasang itu. Bisa gitu.
0: Nih.
1: Aku sih nyenawang. Di nenek kerbaco tuh. Mengembalikan unsur-unsur panca maha buta ke asalnya. Nih. Gitu. Apa karena dikembalikan?
0: Nih.
1: Karena tubuh kita. Bahannya komponen-komponennya dari unsur-unsur panca buta itu.
0: Oh, nggih niko.
1: Unsur pertiwi.
0: Nggih.
1: Yang di alam semesta tanah hirau
0: tanah.
1: Nggih. Yang di raga
0: tulang. Kulit.
1: Oh, padat. Yang unsur apa?
0: Apa?
1: Itu yang di gumine ada yeah
0: biasa nggih
1: yang nyirago keringet
0: darah
1: iya
0: tuh nggih
1: papah kan orang natua nemoni papah karena iyo yang usang yeh tuh
0: kumohon ya kumohon aku eh bekendan tejo
1: tejo itu kan sinar
0: sinar
1: sinar api
0: boleh panas ya
1: panas di unsur manusia, di unsur tubuh raga masih ada api.
0: Gitu.
1: Api yang marah.
0: Semangat.
1: Semangat.
0: Bukan dan bayu. Wustu bayu?
1: Bayu, angin.
0: Angin.
1: Raga memerlukan angsangan.
0: Pernapasan.
1: Pernapasan. Bayu. Apa ben?
0: Akaso,
1: Pak Tejo Bayu Akaso. Ruang kosong.
0: Eter.
1: Gitu.
0: Nggih.
1: Jadi latihan apa tuh mesti ngelak kena gitu tuh.
0: Tejo ya laku niko.
1: Laku no.
0: Engkau cara nunjal niko. Eter aja terampilan Bayu aja aja kendane aja napi Tejo niko.
1: Kalau yang membakar tuh bukan karena api saja tuh.
0: Napi nih kalau membakar?
1: Ya dia tuh dipendam atau ketanam.
0: Nih?
1: Yang membakar bukan api, tetapi panas bumi yang membakar.
0: Panas buminya sih membakar nih kalau.
1: Membakar mas itu. Sehingga prosesnya kan beda. Yang pangengal itu tunyol.
0: Tunyol. Gitu. Yang secara alami menanam, mau pendam.
1: Pendam. Tapi yang juga disebut membakar.
0: Oh, juga termasuk pembakaran itu?
1: Dibakar oleh api bumi, panasnya panas bumi.
0: Secara alami nih kau dah. Perlahan lahan ya pun, nenek ya.
1: Benar.
0: Yang ngan api pembakaran ya, ngan api ngan kompor cara manggendo, cor, duang jam pun. Ada dos lagat ini.
1: Benar.
2: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ya halo Pak Tiko Subo, yang cara pengajar sastra nih, apa yang kita baca lewat buku-buku itu tuh, mengembalikan unsur-unsurnya, kan gitu. Unsurnya dikembalikan bukan jen bendanya.
2: Bendanya, unsur-unsurnya. Ya. Cara berarti secara simbolis ya
1: kalau gitu ya. Tetap kita kan boleh dikatakan agama simbol juga iya.
2: Gitu. Dan secara fakta dan secara tapi ya. Nyata nih kok tanah mau abo, iya mau abo dan kedan berarti ini.
1: Unsur-unsurnya kita kembalikan. Unsur padat kembalikan ke unsur padat. Yang pembentukan dari alus ke kasar. Yang mengembalikan dari kasar ke alus.
2: Ngerti dan Rodina. Jadi kan maksudnya kan?
1: Nah, contoh, yen pembentukan dari alus ke kasar, uling ye,
2: yeah,
1: ngental-ngentalan, terus ngental-ngentalan, dari dasar
2: terbentuk,
1: badan orang
2: janin kita
1: gitu, janin, membentuk ben terlahir, kan bukan ngasar-ngasaran tuh,
2: ngoyang-ngoyang
1: kan. Ganti dasar kakahan.
2: Kakah. Bongkotan ganti.
1: Padat lo ganti. Itu pembentukan dari alus ke kasar. Yen.
2: Mengembalikan
1: dari kasar ke alus.
2: Maksudnya?
1: Kasar. Kamu sanpo kasar aku. Dikembalikan. Alusnya malu. Cepok. Misalnya dibakar.
2: Bakar.
1: Halus cepo. Ben dihaluskan.
2: Uyaknya nang tulang.
1: Bo benyan jumbo menjadi abu uyak.
2: Uyak.
1: Bo menjadi apa ben uyak tu? Ben kembali ke ben kalusan ben. Kau pasai hebo.
2: Anjut.
1: Abis cara sarilo.
2: Nggih.
1: No ben badan halusnya lagi dihaluskan.
2: Napi ni kau?
1: Misalnya dengan upacara naeng orang nyeka. Itu bukan sari tau yang di anu
2: dialuskan kembali. Pang dados antaseng sat yang paling halus sebenarnya. Oke. Oke, dan dadine maro anu nyah rasane anu nyah asline cocok san bayu niku.
1: Cara menghaluskan jani ben. Lewat banyak cara gitu. Sehingga manusia itu mati beberapa kali, hidup beberapa kali untuk jakti. Menjadi halusnya.
2: Oh jakti, maka naksud ngaben kok malah ngerekor dibentuk lagi
1: ya, ben anyut soto ben hidup kan
2: ben kedatang
1: ben upakaro ben anyut ben kedatang. Benu pakaro. Berapa kali prosesnya itu?
2: Wow, boleh melingi di R3 di rong telu
1: nah, nah, gitu, okay.
2: Dan prosesnya jadi. Oh jadi ya, maro kemana aja? Kadang dia membakar di lokodok gitu ya. Kembali gitu. Oh dan jadi ya. Akal pang telu lah kok jadi. Anu nge dibentuk lagi. Nyak-nyak
1: kan kenyataan nih kan rago nyinga prosesnya 3 kali ya itu kan nyena wang ido nak kelingsir sini uning itu meragawi ku pupun ido ten uning bin pangkudo karena ido mengembalikan itu
2: akhirnya winten dengan mantra-mantra
1: iya prosesnya kan rago sing nawang tuh
2: diiringin dengan doa-doa
1: dihaluskan pangsekan halus pang sampai kembali maro itu sering disebut amor ing ajintyo
2: bersatu dengan sang pencipta
1: sing halus kudiang bersatu itu kayonya
2: nyak cocok bayu nggih weh ratu maro kemana berdu.
1: Artinya jalan jani kene tuh
2: napi ya
1: sekobedi irago takon kena lingse kan sing itu pang rejek nyelo godok tampi ya gitu
2: sesuai dengan pemaham rago belum tentu benar tenan ya
1: akhirnya tidak salah anak-anak sekarang kritis dia bertanya tuh
2: ngundang kene ngundang gitu ya cara pidana jawabna mulok itu begugukat niko ya mangken nak ini mangken tanya ya mulok itu bah jawab bang anu nih
1: jawab bang aneh anu mikram nih mau kerap sekarang
2: oh jadi ini kau perlu tunas jadi yang tiang mana nih kau nak sedereng raga umar yang acara napi ya pacaran napi ya dan perlu asan yang minta darmo wacano panguning raga tertujuan napi upacara nih kau tuh nanti pasti raga aja
1: di matur masih pang sekon
2: padahal nyala nengken
1: indah yang picangnya cing itu darmo wacana ngenin ini niki
2: sadok dia jadi kemar yang niki dan yeah. Ya napi tertujuan nih pun
1: ini sampun melebar tuh
2: aduh
1: yang matur gitu kan ido pasti kau ikan wah monega kena hana kena kening nih ya liwat nih sing menampung kan
2: ini pasti bedik timpalnya nih ida no bedik nih geng cocok dan cocok dan kau
1: namanya barang-barang itu tuh
2: ngiring
1: barang-barang nyemak gaya sih
2: enggak berangkat hari hamu nampak nih ngiring

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Bu Klian, di rapat Banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah Banjar.
2: Bu Klian, yang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
1: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang, itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di Banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
2: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
1: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
3: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat Banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.
4: Ngerorot adalah salah satu bentuk perkawinan dengan cara kawin lari bersama, di mana si laki dan perempuan yang akan kawin pergi bersamaan secara sembunyi-sembunyi, meninggalkan rumahnya masing-masing dan bersembunyi pada keluarga lain atau pihak ketiga, yang menyatakan diri akan ngerorot. Perkawinan seperti ini umumnya tidak diketahui oleh orang tua sebelumnya. Cara ini dilakukan karena keluarga pihak laki-laki tidak mampu bila menempuh cara perkawinan secara meminang dengan alasan perbedaan wangsa atau kasta. Pada masa sekarang, bentuk perkawinan ini masih umum dilakukan di Bali dan mereka yang melakukannya tidak boleh dipermasalahkan asalkan syarat pernikahan umum sudah dipenuhi, seperti tidak melanggar batas umur atau tidak ada unsur paksaan terhadap si gadis atau mempelai perempuan. Dalam perkawinan ngerorot ini, unsur yang paling utama yaitu unsur suka sama suka. Apabila terbukti adanya pemaksaan terhadap pihak wanita untuk ngerorot, si pria dapat dijerat hukuman. Perlunya unsur sama suka ini akan memperkuat sistem kawin lari bersama tersebut. Di sini akan terlihat bahwa dalam perkawinan tersebut mereka lari bersama, tidak ada pihak yang melarikan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Balinge. Rajeng Wali niki nyarangin sarang titiang Dewi Ari di Pro 4 RRI Denpasar. Engge mangkin sampung kranye ringgala jam 6 lintang setiman menit kenten nggih. Di bawah sampun niki katurang ngarepe wasane antuk galang kangen sane ngambil murde ngaben mengembalikan unsur pance mahebute. Engge mugi-mugi presiden mapi kenal sadara karai kenten nggih niki kawentenan dua asar akereng sasih mangkin Agustus mangkin kenten nggih ra karai mantan napi wasane mantah ngembalikan kementen kemauan yang tenuning ring makna. Nah niki sampun mandek-mandek presiden mapi kulis sarang rakerai sarang sialianan kenten nggih antuk memaknai malih ring upacara ngaben nike pinake sarana angin mengembalikan unsur panca mahabute menurut agama Hindu nggih. Aing kira kerai talas sampun kata orang tembang-tembang di waniki wenten tembangnya ne saking Ayu Gangga sane mamude beli sayang nggih pada mari presiden menghibur niki aktivitas rakerai sarang sami renggalah mangkin taler lian ring menghibur itu macam nyobi informasi niki anto perakiran cuaca provinsi Bali ring rahin ane mangkin nggih. Aing nggih pasti ka sampun ngeketet niki saking bmkg.go.id kawentenan prediksi cuaca. Nah niki sane terprediksi cuacanya ini berawan kenten nggih niki ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, miwah Kota Denpasar. Angin lantur niki wenten prediksi cuaca ring cerah berawan niki wenten ring Kabupaten Klungkung. Mantur ring Buleleng niki terprediksi cuacanya ini udara kabur kenten nggih. Aing kepinguntan niki wenten ring napi wastane niki ring Kabupaten Tabanan terprediksi hujan ringan. Aing nggih kadya samenika perakiran cuaca hari ngalih mangken kenten nggih rakerai madamade ke niki presiden bersahabat manten cuacanya nih kenten nggih nenten menghambat niki antuk aktivitas duwe kenten nggih napi malih ring luar ruangan utawi outdoor kenten. Ya kemauan niki rakerai sane sibuk beraktivitas kenten nggih sediakan payung sebelum hujan seperti biasa utawi mantel utawi jas hujan nike tatkala ring margi kenten nggih mangga aman mantel antuk kuacanya nih ya utawi mangte kuaca pengganti durus kenten nggih rakerai. Aing minap aja jebos niki wenten napi wastane updatean gatre utawi cuaca yang mau sangrin cuaca aja jebos sebiang titiang maling nggih. Inggih aja jebos lanturan titiang niki lantur informasi arus lalu lintas ari mangken pantau titiang numun ring margi hayam muruk nomor 7 Dasa Denpasar genah titiang bertugas niki nggih. Sampun niki wenten aktivitas ring margi sudah mulai ramai ya ring margi ya. Kenten nggih minap sampun mulai beraktivitas beranjak ke genah mangkarya utawi niki para orang tua kenten nggih menghantarkan ring alit-alite antung ranjing ke sekolah. Aing nggih niki terpantau ramai kemawon nenten menyantos padat ya minap aja pos ring kala jam 7 utawi jam kutus nike wow padat kemawon nenten nyantos jam macet nggih yen ing rakerai mangge sapung saking doh kenten nggih sudah ternampak padat ya terus margi alternatif kenten nggih mandan nenten kasep niki ring tujuan kenten nggih. Ya nabi malih rakerai yang harus on time nggih nyantos ring tujuan nika tunas tiang mangde 30 menit sebelum waktunya niki memargi kenten nggih pantan nenten gege sondring margi preside santai ring jalan tawi ring margi menghirup udara pagi yang segar kadi mangkin kenten nggih taler pastikan sampun aman nggih sami para pengguna jalan aman nyantos tujuan dan selamat nggih. Taler nih yang ditiang ya mangderah kerai mandes tate ngelingin makte napi sane patut ke bakte dados pengguna margi nggih minakadi SIM KTP STNK nike mande tetep state ke bakte niki nyantos budal nggih.
aing ge ring widang rakaraisa pun api, inde ring arus lalu lintas, make miwah prakiraan cuacanya nih, kenten ge mina napa wastane jakti kenten ge hapatur pisan ka di sumbernya nih dikirim BMKG untuk cuaca ya, utawi wenten melianan seruning ya pada jebos niki ngirim sobian sarang-sarang mana presiden tata suning sami para pendengar ini je pada begenahnya. Kadi ya, sampai di kemantan ki titian nyobi haring cuaca taler ring arus lalu lintas rahinan yang mangkin targalah mangkin ki meja bos mau dilihat orang titian nyarengin akrai eleng niki carangin ringgalah jam pitu nyantos jam sia niki wentan untuk interaktif kentan ki hari rajang Bali informasi taler musik-musik tapi tembang-tembang titian nyarengin akrai niki mau sang ring topik aktual saking sudut budaya niki ainge sami niki ngeh akrai ya siap-siap beraktivitas hari mangkin titian nyarengin akrai presiden menghibur akrai untuk tembang-tembang niki benten tembangnya nih benten saking bungsil sanema murde pegat nyambung.

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shhh. Iya, coba deh pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya aku bilang jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Gebyog Jembrana. Bumbung gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan bumbung gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut bumbung gebyog. Bumbung gebyog di Desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini, seiring perkembangannya, mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.

Selamat pagi. Mengantisipasi risiko gagal panen akibat musim kemarau, pemerintah Kota Denpasar mengajukan anggaran sekitar 72 juta rupiah untuk program asuransi usaha tani padi atau AUTP yang akan melindungi sekitar 400 hektar lahan padi. Langkah ini menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menekan kerugian petani jika terjadi gagal panen akibat risiko yang tidak dapat dikendalikan. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Denpasar, I Gusti Agung AN Anggreniswari mengatakan pengajuan asuransi pertanian tersebut telah dimasukkan dalam anggaran perubahan tahun ini. Selain mengusulkan perlindungan melalui asuransi, Dinas Pertanian Denpasar juga memperkuat mitigasi di lapangan dengan menanam varietas padi tahan kekeringan. Salah satu varietas yang digunakan adalah Cakra Buana Agritan dengan total luasan 205 hektar. Pemerintah juga menyiapkan 10 unit pompa untuk mengoptimalkan sumber air di lahan pertanian serta mendorong percepatan tanam dan penggunaan teknologi hemat air. Hingga kini, Dinas Pertanian Denpasar belum menerima laporan terkait lahan yang mengalami kekeringan maupun gagal panen. Dari total sekitar 1.558 hektar lahan pertanian di Kota Denpasar, seluruhnya disebut masih dalam kondisi produktif. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai ancaman hama dan penyakit tanaman selama musim kemarau. Demikian Ketra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Ngira gerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali nge mulai mali niki sarang dayu hari ring FM 106,4 MHz nyarangin raka rai ringgalah makin kanten tering kerajaan Bali informasi toler tembang-tembang. Ngira surung lantar niki titiang ngatur yang selamat pagi rahajeng kentang kira kerai makin rahajeng rahin Buddha tanggal 19 Agustus kali tali 6 likur makin ya ingin pastikan sampun liang pisan mana titi yang makin nyarengin rakerai tapi malah ring semang peniki rakerai sampun pasti kengeh ring gala-gala sibuk pacam beraktivitas ya ini mau sang semang gitu ngeh pagi-pagi pasti kesampun biasanya kita akan langsung sibuk di satu area rumah ya yang memang kelihatannya kecil tapi sih penuh aktivitas ingin pastikan entelian wantah ring dap purna ya mulai dari nyiapin tapi astane sani kebo sarapan ya ngariana wedang utawi penyembang nih kan nggih ya ninten mas pasti kesampun ring dapur nggih utawi pewargan sampun sibuk irike nggih talen niki sampai urusan beres-beres yang memang terkadang ya ngawina irage sareng sami ngelus dada ya sebelum berangkat kerja utawi kuliah utawi menang ranjing ke sekolah gitu nggih ngereng sama peniki titian jaga nyaringin akrai antum membahasan utawi membeli bagang ini siki hal manten ya yang sangat dekat memang sarang keseharian ring rumah utawi pekubuan suang-suang peniki inge padahal niki yang pun sering dibahas juga inge ini yang pun ring Bali pemegasnya nih kawin tenan sampah nih kang ya tan surut-surut niki akhirnya ya memang harus seperti nih kang ngira akrai ya artinya semakin sering dibicara pasti kesampun nanti akan adanya aksi nyata ketan nge artinya niki presiden tapi astan menincap malih niki nge sani ke bawah kepedulian taler ring kesadaran antuk kebersihan lingkungan api malih ring dapur utawi pewargan soang-soang niki inge meja bos jaga iri titira kerai membawa sang ini sampah dapur ketan nge taler pacang aturan titiang udang-udang informasi masi sane presiden rakerai minap presiden kemargiang niki renggri ya jero pekubuan soang-soang nikengnya sane tetujone wantah ngawinang niki ring dapur pemekasannya bersih ketengnya nenten malih wenten aroma-aroma sane misterius tawi asem-asem gimana gitu iya memang niki wenten beberapa sumber mengatakan beberapa tempat niki ring rumah ya yang wajib bersih liar ring dapur wenten kamar mandi nikah wajib bersih jangan dibiasakan tawi tapi astane seolah-olah tidak tahu ya kalau ring kamar mandi ini kotor nih ke salah satu ruangan yang memang harus bersih dapur taler ruangan pribadi ruang tamu dan semua ruangan harusnya bersih nih kenge nah niki sampun ngiring rakerai sane presiden jarangin titiknya meja bos nih kenge mau bosan ini topiknya nih sane ringan ke manten sane presiden jarangin titiknya meja bos terus ngelanjang nih kiring interaktif dulu ring pesawat telepon 0361223361 utawi riki ring WhatsApp ke data staler nge untuk sapo sanggre seperti biasa niki ring 0878-9882-2420 hai nge sani mangke niki jaga rintitnya titik rakrami sani kandumun pacang katurang siki tembang ya sani mamurde simfoni kata dongkang saking Vitix Band.

0: Tips tanggap bencana, kearifan lokal, rumah panggung, dan pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz meniki kantun sarang di tiang dayu ari ring perempat RRI dan pasar nge ingin rakerai sari bangkit niki lanturan di tiang napi wastane nyobiain jadi informasi ke dumun ya niki kadi panduan saking Kementerian Lingkungan Hidup Tawi KLH Tala Dinas Lingkungan Hidup niki terkait pengelolaan sampah domestik nge niki sampah di dapur nike sejatinya nge dengan pisan nge ning rakerai paca membeda akan nikinya niki dibagi menjadi dua manten ya. Manten sanike bawa sampah organik ya niki basah kemauan gampang membusuk enten ge. Tale kaping kali niki manten sampah anorganik miwar residu niki modelnya kering ya kemauan niki susah musnah enten ge. Engge karina pike manten niki sanike bawa sampah organik sanencen sanike bawa sampah anorganik sanencen ge maja bos sitian jaga nyembiahian informasi sejangkapnya ni. Sane mangke niki ngadurus angin gara duwe sarangin sarang titian niki re interaktif sane presiden durus ngeranjing niki re 0361223361 utawi niki re WhatsApp durus niki re 0878988224200 aing ge sampun ternyata menten niki sane ngeranjing Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Rajang Sema.
2: Om Swastiastu Rajang Bu Eka Bebe.
3: Semangat. Karena masih suasana hari kemerdekaan Republik
2: iya,
3: Indonesia.
2: Betul sekali. Mana merdekanya?
3: Merdeka. Topiknya lucu niki itu.
2: Ah, kok lucu?
3: Mau lagi titiang sampah domestik dia.
2: Niki kadi panduan Kementerian Lingkungan Hidup niki ke bawah.
3: Sampah domestik. Berarti iya. Patuh kayak kamu domestik
2: lokal.
3: Singkatnya
2: iya, yang datang dari rumah kita sendiri.
3: Domestik itu tamu dalam
2: tamu
3: negeri.
2: Tamu konteksnya nge.
3: Konteksnya nge. Kalau tamu mancanegara, tamu internasional luar negeri. Kan gitu. Ada sampah.
2: Sampah domestik. Artinya sampah lokal loh. Nak make menten padanan kata nih ke. Tergantung penggunaannya.
3: Emang sampah domestik kalau lokal nih ke modelnya sampah canang. Kalau residu tuh agak-agak nih.
2: Agak-agak.
3: Agak tuh nih.
2: Agak-agak gimana?
3: Nyambung ya dalam negeri, luar negeri gitu.
2: Masuk hijau masuk.
3: Masuk nih kange. Itu niko campur-campur dalam negeri dan luar negeri gitu. Nah niko jadi mewah musnah niko nge.
2: Betul sekali.
3: Minyaknya musnah menyengat hidung niko.
2: Nah,
3: kalau sampah canang kalau udah kering bakar, becek sana niko tidak keluar asap ya.
2: Tidak keluar
3: apalagi asap. Bakar di siang hari nge. Beber dumunyo cingak ya bekering ya bakar kan bu sangat asapnya keluar pun biar ingal
2: Oh berarti Bu Eka sering ya membakar
3: dulu sering waktu belum ada seperti sekarang Niki di depan rumah kan ada tanah kosong atau nge ada pohon pisang dan di belakang di depan berten Niko pun sampahnya kurang tapi aku harus ingat Niko sampun kering langsung punuh bakar kan galang pada sengi.
2: Betul sekali.
3: Mungkin karena sudah ada pembuangan sampah residu, lulu canang, daun Niko. Dan kari tiang samping Niko sampun disengker tanah Niko. Dan artinya semakin lama lahan Niko semakin tidak ada bahkan nge.
2: Iya betul
3: karena
2: sekali.
3: Udah full diisi rumah. Nah Niko sampun sebenarnya masalah sampah Niko pikobak paling gede.
2: Betul, sampai kapan tidak habis-habis.
3: Iya, tapi malah di pasar.
2: Iya, betul sekali.
3: Sampahnya bahkan berterek-terekan Niko. Satu hari Niko.
2: Iya,
3: malah di rumah Niki. Makanya tiang rasang Niki, kalau di Bali itu memang luar biasa masalah sampah.
2: Masalah sampah ya.
3: Kalau di Jawa tiang kurang ngerti karena lahannya masih banyak yang kosong di Jawa kan.
2: Betul
3: karena
2: sekali.
3: Pulaunya besar. Kalau kita pulaunya kecil,
2: penduduknya padat. Muruk ben sampah.
3: Tapi dibilang kecil susah loh mencari orang di Bali kalau nggak tahu lama.
2: Iya. Ajan masih
3: kan tuh.
2: Coba
3: Niko mawinan nggih ngiring gara-goreng Bali jaga lingkungan jaga got-got jangan baru buang sampah
2: cuek gitu aja nggih
3: jangan dihiraukan got-got di depan rumah di lingkungan kita nggih Niko terutama ayo kita bekerja sama saling bahu membahu
2: iya betul
3: supaya
2: sekali
3: lingkungan kita tuh bersih
2: berawal dari lingkungan rumah kadi dapur mangki
3: dari lingkungan kita sendiri dulu.
2: Betul sekali.
3: Nepi malih Niko sampun kalau di Bali untuk sampah Niko paling besar di Bali. Masalahnya Pulau Bali kecil, penduduknya padat, lahan juga semakin hari semakin berkurang. Nepi antuk kendang nge. Berarti dia ampun mas alat pembakar dream Niko nepi.
2: Oh ya?
3: Nih ampun sedereng Niko ampun sedia organik. Baru dengar kepir-kepir kan sudah buat di rumah.
2: Gantan.
3: Organik yang mana masuk organik? Kulit pisang. Kulit naga. Niko. Naga-naga buah maksudnya.
2: Naga. Ijal yang naga yang menton tuh nasi ki yang ngusoco.
3: Kulit buah naga. Kulit apel. Niko kan masuk organik Niko.
2: Organik.
3: Kulit canang tuh tanam jadi satu. Mereka kan berat ya. Nah Niko termasuk organik. Kalau ada tulang-tulang jangan dibuang Niko. Kalau lulun canang sama daun aja tuh jangan campur organik. Kalau dicampur dengan organik keluar blatungnya Niko tuh.
2: Iya betul sekali.
3: Bau juga nggak enak.
2: Walaupun sama-sama organik kemauan adalah cara ngolahnya
3: Kak
2: lagi
3: Mangku
2: lebih
3: Sedani
2: baik.
3: Nyarangin itu.
2: Ireng.
3: Kalau orang-orang mah seperti Kak Mangku Sedani, Mbak Hindira, Ibu Jerman, Niko kan akeh medue karang tebo nge. Dung biang seri bin si ring kekeren tuh, kami medue tebo artinya. Kalau kita seperti Dayu, Dayu kan di termasuk lingkungan di kota.
2: Padat.
3: Dia kan termasuk di, nah orang mau di pinggiran kota. Aku numas nih gitu. Artinya kan medue lahan. Nah itu yang lagi masalah.
2: Iya, agak kita PR sedikit ya.
3: Agak PR nih kok gini. Misalkan seperti ini kok dibuang aja di tebo gitu misalnya pun kering. Dados bakar. Kan masalah orang-orang di pedesaan itu. Kan masalah sampah itu. Yang paling bermasalah pasar dan kota.
2: Pasar dan kota.
3: Iya, itu paling masalah.
2: Karena aktivitasnya banyak tentunya.
3: Iya.
2: Lalu di dapurnya Bu Eka makan gimana? Sudahkah aman pagi ini? Apakah masih ada aroma asem-asem?
3: Enggak sih.
2: Enggak ya, bersih
3: orang
2: ya.
3: Kan, di dapur sini nggak pernah masak. Itu nah kalau ada makanan-makanan, dadong badung nih, benar mok, benar mok, terus itu kan ya.
2: Men, ya orang salah juga.
3: Benar nih ke yang bilang betul, di Bali itu memang nggak sampah jadi masalah besar. Mm-hmm. Tapi malah wasn mau karyo karena tuh.
2: Iya yeah, betul
3: banyak
2: sekali.
3: Banyak sekali sampah. Nah, Niko sampun suka di bos bau Bali kecil, Pulau Bali kecil, penduduknya padat, lahannya sedikit. Pinter, bejong rarah, pinter ngeh, makin pinter-pinternya rago, makin penapian tuh. Kalau organik diharuskan buat bambang di rumah kita buat. Lebih aman Niko. Niko pun panaan lautnya, anak ibunya anak-anak. Puluh nampun sami-sami dina baskom. Pulang ke organik.
2: Pulang ke organik.
3: Dan nampun wentan bau.
2: Bau, iya. Sudah tapi diantisipasi. Sudah
3: diolah. Sampun medue di tiang nika untuk pembuangan organik sampun. Dalamnya 3 meter kayak itu bis itu tuh.
2: Oh, iya.
3: Nge, lu bis nge. Nika sampun kalau residu hari Sabtu tiang buang Riki. Kalau canang lulu, canang don. Sama don hari Selasa.
2: Hari Selasa, wow. Nge. Sudah terjadwalkan. Nge. Di lingkungan Bu Eka juga kebanyakan gitu ya? Apa? Gitu. Di lingkungan Bu Eka sama juga penerapannya?
3: Ya, kita Riki sami pendatang tuh. Bayarnya per bulan Niko sami Niko sifatnya sampah pribadi, pembuangan sampah pribadi gitu. Yang ring desa tios malih kan. Yang karena jauh ring di desa kan nyarang ring desa kan. Kadang-kadang lamat ngabok kalian ja terus. Kalau Niki di gang tiang Niki kalau nak datang terus nak boleh bawa sampah.
2: Iya betul sekali.
3: Sampan jangklak dini jangklak itu sampah kan.
2: Oke, sudah
3: terlaku. Ini Manika Dumoni ita apa ya narbo munggah. Ibu Jerman ampun wae. Ini ayunan ini tuh nini biasanya mau keplis malah jebos dong biang yoga malah sikinge lajang sarang sami angin galang mungkin tuh semua ada yari
2: sarang Bu Eka
3: galang katur yang pamit om santi om
2: inge suk semua banget nih Ibu Eka Titiang sakit midang batu bulan sampun nyarengin inge niki wau sampun niki nge hara karai dadas virangan sarang ya niki ring Bu Eka saltaler ring widangan Bu Eka dike ring batu bulan sudah menerapkan kan kentengnya niki napi male wenten ya di apa niki pendatang kadi pernikahan Bu Eka kemauan yang ning sapun sapa igum kentengnya antuk mewujudkan sana encen ke bawah lingkungan bersih pasti ke sampun memargi niki nge rakerai palemahannya bersih tidak ada bau busuk yang berasal dari sampah juga akan teratasi kentengnya memang batu pisan memang berawal dari lingkungan pribadi dumon ring rumah jero suang wawu niki nge ngeranjing ring lingkungan masyarakat. Nggih, susmo banget nih Bu Eka pesanakan numen sane mangken ring ungkur Bu Eka sane presiden nyarangin titian niki. Mari kita cek ring dapurnya masing-masing apakah niki sudah bersih atau tidak. Nggih, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jira niki.
4: Punya pikatane tulai.
2: Titian kena. Pak Yanarbo niki.
4: Inge patut.
2: Patut. Inge pun api gatranya ne.
4: Astung karo kenak ne.
2: Iya betul sekali. Dika cuacanya gimana di kapal?
4: Niki sang yang suryo campur nyok pedal. Nanging lurung kenten mah. Full niki.
2: Durung full beratu. Redup niki. Kedeng na sang yang surya banyak niki pesu kentane ayen ido.
4: Nggih. Aduh. Kira ya nyarang. Nini Ita nyarang.
2: Oh, Nini Ita nggih, Nini Tam sandak numun meja bos.
4: Nggih, yang wawusan niki. Wus ngukus kenten.
2: Asik ngukus napi ke.
4: Nah, kenton bahas.
2: Oh, ngukus bahas. Inge, ngukus bahas, dados napi, dados nasi.
4: Inge, boleh masuk aja, mungkin tenang ten niki.
2: Kenton aku udah mengukus kudang kilo, mengukus.
4: Boleh ya, kudang kilo niki. Kau biang seri, rahayu munggah mereka.
2: Kenton.
4: Mau hujan, saya matau mereka.
2: Inge. Nah, niki.
4: Kak Daniel sarang nini sudah ye.
2: Inge beratur joklot niki.
4: Mungga.
2: Niki kan Pak Ian Arbo wawusan saking pewargan dapur ya. Apakah sudah bersih dapurnya sekarang?
4: Wawusan niki urusnya empat niki musim-musim montuan ki niki kan benyang sampah teng malih kenten-kenten. Ampun akang wang ya wau ya bersih. Kenten lulu-lulu niki nggih.
2: Lulu-lulu. Yan Pak Yan iki sering ten milah sampah ring dapur.
4: Tiang milah nek yen sampah puluh tulu organik nek don tapi yen canang nek ten kenten plastik puluh. Yen tiang ring iki ring kapal Senin Kemis nek sampah organik.
2: Oh Senin Kemis
4: sampah organik. Ajak jam 5 pun buka. Jam 7 ampun wuseng kenten nggih. Anak sampun ditunggu oleh mobil pengangkut sampah nek.
2: Oh kenten.
4: Senin Kemis nek oleh jam 5 sampai jam 7 kenten.
2: Oh kenten. Berarti rajin dong kenten nyetor sampah organik ya.
4: Nggih, yen sampah residu nek selain hari Senin Kemis nek residu ampun nggih.
2: Kenten.
4: Nggih. Okay. Jadi kiring kapal wentan masih karyan niku bis-bis niku ampun tiap pekubuan niku sudah ya. Ampun boleh bantuan niku.
2: Ampun boleh bantuan.
4: Tiap pekubuan niku ajak kuda ajak tiga kakak wentan niku siki kalih kentan nggih. Sampah organik niku nggih.
2: Sampah organik. Yang anorganiknya juga sama niki mudwe jadwal tersendiri.
4: Yang repok bonten niko matetek sampah niko rumun nggih
2: matetek
4: nggih cenik-cenik niko gelas-gelas itu wau pulang ke bis niko nggih.
2: Oh kenten. Jadi kenten. Dibuat kecil dulu bentuknya ya
4: nggih. Niko wau yo pang panten enggal pak kenten.
2: Betul sekali. Kemana niki kan ring dapur niki pemegangnya nah niki napi asane Pak Yan Arbo ring wastafel niko mampet Pak Yan
4: nah nang niko karena napi itu pulang niko minap yang nggih nah nang niko
2: mampet nggih karena ya, sisa makanannya dike kantung langsung gitu kan
4: minap yang pulang nah yang niko nah nang masih nggih napi yang ya benin ya kenten
2: benin. Oke okay, yening dados kan pil ampun nang dados yang siki kentennya genah ngentung
4: nah kenten kadang-kadang pas kegropon depan sepan minap yang ada cara hijau sur makan ke jeten pun ngono kenten nah alit ke kenten nggih
2: oke
4: ya go duo kampun ya kenten alit alit ne kampun sing waktu ne yo berangkat makai sing bangun bekerjaan yang bekerja kerosok.
2: Ege, jadi ten boleh galang game kenten nge tampan-tampet ya.
4: Nge, kita kadang-kadang jangan piringnya mereka kali ini pun pun apa nak anilat mangkin ya orang cara bikul pisau.
2: Kengken model bikul pisau.
4: Nyajang.
2: Kengken main Ricky ngopak di.
4: Ingat nak kenal banyak sama ngomorowan ubahnya maaf.
2: Maaf, ah kenten.
4: Hijau mana mana masih bersih, menggaya jam kutus, jam setengah setengah kutus kuang. Besok perapat maro bangun,
2: terus
4: kayak makan sepa sepan. Memang berubar-ubar jalan tambah macet.
2: Aduh, Nanika tidak baik untuk ditiru. Sampurna nyantos kenten.
4: Enoren ya cek ngalas mungkin cing tali.
2: Tapi atene ben.
4: Ya kliat, kliot.
2: Ja, ae mekaput-kaput bahasa Pak Ian.
4: Ya alarm mah hidup jam 6. Jek tongtang ting kita.
2: Tenyak bangun masih.
4: Tapi jek tetep ngerok kene.
2: Oke, tapi karena pesannya kadang-kadang kareng wastafel nika ten cuma ring sisa makanan. Nah, kadang minyak manten suka napi minyak-minyak bekas penggoreng kenten kan. Nika langsung ngentung Pak Ian masih minyak nika?
4: Ten.
2: Lianan ya.
4: Dan dikotor langsung untung niko.
2: Benten kena nilian.
4: Yang untung niko kan lengket ya
2: niko. Betul sekali.
4: Menutupun toyo.
2: Inge mengeras dadosnya nih ring wastafel untung Pak Ian. Barusnya ijang genah Pak Ian minyak niko.
4: Wenten pembuangan ini kok nggih.
2: Oh, pembuangan.
4: Pembuangan ini kok.
2: Pembuangan. Khusus
4: ketok nggih, ketok mulai kok nggih.
2: Kenten. Kinjeng ini kok ngalir. Ini ada suning.
4: Ini nak meresap ini kok. Nggih. Dalam masih ini kok nggih.
2: Oh, iya. Oh, duen Pak Iannya nih kok.
4: Nggih, ini kok karya nang siki pembuangan kenten.
2: Khusus minyak ya. Wah, becik ya dados ne tenje kenten bermasalah dados antuk kenten toyo ring wastafel.
4: Nggih, niki Bu Mang Wuduk oleh.
2: Nggih, ngiring Mang.
4: Heeh. Kenten patah masih sore sepeteng niku nak mesedot masih tuh dayu.
2: Oh, kenten.
4: Pul nggih.
2: Heeh, mesedot terus ya.
4: Nggih, buang ke got kan mengendap ada asam bau.
2: Mengendap bau asam lah, busuk niku baunya.
4: Nggih, garang muring, garang legu niku. Heeh. Garang mengendap enggak dosa kan bibit-bibit penyakit ini kok
2: enggak dosa. Betul sekali. Inggih Pak Ian.
4: Ini sampun bersih nak ya inya inang otak gitu.
2: Inggih, jak senang manggih senang.
4: Ini ada astun kantong mesti barak bersih nak dulu mesti jalan gitu.
2: Menang nak ampun curhat nu semang nih. Inggih Pak Ian.
4: Yang kalau lagi kalau ngatah anten ke kubu tambahan.
2: Asik. Ah, inggih sarang tuge.
4: Inggih.
2: Ah, inggih.
4: Tambah ring daerah Buleleng.
2: Daerah Buleleng bicoh nih.
4: Dekat pojok pojok batu gitu.
2: Pojok batu. Asik langsung menggending nih Kang Aryan nih album sih.
4: Inggih. Warigo mungkin tu dayu. Warigo dia mungkin.
2: Warigo ke?
4: Wadak di Bisago.
2: Iya ratu, nggih ten kenapa kadang waktu muda. Inge margi antar rastung kareng nggih.
4: Iki gak tau kumpul nyolek munggah Kak.
2: Inge.
4: Nggih Bu Mar Pak Mar tatut mancung tiang iki munggah-munggah. Memang pandau dalar. Bu KBB sandak lumun Bu Jerman mau ampun munggah niki.
2: Ah Bu Jerman dereng.
4: Kali di pasar niki nak kali duduk-duduk parkir menapa.
2: Ayo jahil.
4: Nggih.
2: Pak Yan.
4: Nggih butuh keboye wotang dalar gombyang yoga. Munggah-munggah. Ini ita munggah nih. Suksomo tu dayu
2: untuk sarang-sarang.
4: Om Santi, Santi, Santi. Oh.
2: Inge, susu banget nih Pak Yanarbo saking bidang kapal sampun nyarengin taler nge. Inge becik pisan kayak mawon. Niki wenten ya sedikit pesan saking Pak Ian niki ring alit-alit nih. Kenten nge, yening tenirage kenten nge untuk bersih-bersih. Mereresih ring ria juru pekubuan soang-soang sirem. Alingnya masak tetangga nikin kenten-kenten nge. Yening ampun jam berdua kesibukan masing-masing kayak mawon. Tetap juga nge pada kewajibannya kita dados anak sering-seringin membantu orang tua. Yening minta kesibukan jauh napi wastane metangine minal lebih selin mana presiden ngewantu untuk ring rumah napi malih ring dapur kenten nge ruangan yang memang seharusnya bersih ya terhindar dari berbagai macam penyakit niki duaning pasti ke sampun sani ke bawah sampah nih ke banyak aktivitas ring dapur pemekasnya nih. Nah nike harus diperhatikan niki nge maja realit alit sami kenten nge ayo nge susmu banget nih Pak Ian sampo nyarangin ringgalan mangkin. Nah salam lakarai sarang sami madai-madai presiden menghibur taler mau pikenoh sani mangkin ngiring titian lakarai misanekan dumun niki duaning menten sani jaging lintang atau nika durus biar siang
5: Roma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya
6: Bali. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Sahabat Budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Ya apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue hari Tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Nyinggir akrab para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggih, mulai-mali niki saran titik Anda yuk ari nyara-nyara kerai dikirim rahajeng Bali informasi taler tembang-tembang. Eh nggih, sering makin niki titik nenten nembek, nenten nggih makin kesarangin oleh adik-adik titik niki, wenten adik-adik magang nenten ya. Titik sangre rumun Om Swastiastu sarang kali.
1: Om Swastiastu, modai.
0: Coba silakan niki perkenalkan dulu sambil perkenalan dengan pendengar Sami, mungkin namanya dari dan juga dari kampus mana?
1: Inggih, Om Swastiastu, niki Swastan Titiang, Suci Lestari, niki Titiang saking Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
0: Wah, berarti panggilannya Suci.
1: Inggih.
0: Oke, dari Mahadewa. Inggih, lagi satu.
2: Inggih, Om Swastiastu. Heeh. Swastan Titiang, niki Kadek Dwi Handayani. Patah nih ke ring kampus Mahadewa.
0: Mahadewa juga berarti Dwi ya. Oke, sekarang Dwi dan juga Suci nikinge nyarangin akarai kantun niki untuk interaktif Dwi mau sang ngeninin indik sampah dapur nih. Sekarang kalian minat aja bos, mungkin bisa saling kenalan juga ya dan ikut juga membahas munapi keten nih kawintenan sampah dapur pembekasnya di ring Bali. Ingin akarai sarang sami para pendengar ngiring angin galan Dwi ngeranjing ring nomor telepon interaktif ring 0361223361. Utawi dikirim WhatsApp sampun nang lali untuk megatru utawi monitor. Inggih, sang radio mun. Oke, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Tindayu.
0: Titian. Inggih, Om Swastiastu, ni yang Sri ini kinge.
3: Satu. Ha. Di atas meja.
0: Pas. Pun api gatren iki ni yang.
3: Kena siang
0: gonggek-gonggek.
3: Kan cuaca pun apa tu?
0: Titian niki ring hayam muru mendung-mendung sih niki.
3: Si sampun macam singa, ini betara surga.
0: Ais, napi cingaan yang Sri dumun cinga. Yeay,
3: niki ring dapur ampun nyenter.
0: Oke, okay. Oh, mungkin ring dapur mungkin?
3: Cari ring dapur, oh, yang ngijang sudah yuk. Cuci sungkan, tapi ngayah banyak kencen.
0: Oke,
3: okay, mau takap kencen. Yang sambil kencen mereresik masih ring dapur sudah yuk.
0: Oh, mereresik, napi mantap. Yang dibersihkan, diberes-bereskin dengan ring dapur.
3: Daun-daun itu, bus bios, kenaan ini kok tuh.
0: Kenten.
3: Plastik bios. Kira nyaran ini kok udah yuk.
0: Ah, niki adik-adik magang. Adik-adik. Iya, Wintan Suci, sarang Wintan Dwi, niki Niang Sri Keran.
3: Iya, raja, enggak Suci, sarang Dwi ini.
1: Tinggi, raja Niang.
2: Raja Niang.
3: Ini sampun boleh penyemang ini serang tiga.
0: Ah, dereng. Akan nih yang mumpung di dapur Kariana sih kina.
3: Sampun Cendayu. Sampun lengkap nih gitu.
0: Asik.
3: Kal kenten nanding Banten menten. Nanding kira membanten kenten tugas hari-hari Cendayu.
0: Betul sekali. Gini yang tapi ring wastafel biasanya kan make nih ke metumpuk ya. Sani ke bawah piring-piring kotor. Kenten. Biasanya yang niang niki tipenya langsung dibersihkan tapi nungguin biar metumpuk dumun wau kebersihan niki langsung.
3: Oke. Niki satu persatu mantan tuh niki berdia pancen menumpuk napi.
0: Betul sekali.
3: Bahan ragon niki yang kenten ngubah tabot niki sudah yuk.
0: Iya betul sekali. Nah niki silisin nunggil cara sih nggak biar dapur niki bersih ya. Mencisa makanannya kijab waktu niang niki.
3: Waktu kenten dibelek-belek niki angin pupuk. Pupuk
0: tuh. Oh, waktu angin pupuk.
3: Itu nak sampun memargi yang tidak nih ke suka yang harian pupuk. Pupuk. Oh, banyak nafi.
0: Reisi sama kanan.
3: Nafi ada nih ke bas, beras, air beras nih.
0: Air beras.
3: Wadah ember, kenten, jeriken, ada jeriken nih ke waktu ke tebo, kenten tuh dari angin pupuk tuh.
0: Ya, kadi
3: margi nih kau tuh.
0: Kadi ajang-ajang sisa, ini kan yang ya.
3: Ajang sisa talar kenten, angin cukup sudah yuk. Kan mendaging kan karena si obat tapi
0: sama sekali ten.
3: Mendaging obat.
0: Oh, mendaging.
3: Campurin ke pang hancur tapi.
0: Iya betul. Ya. Kenten.
3: Obat kenten harus wasana tuh yang ten.
0: Oh, yang penting ini kan mendaging obat mang depresida terurai ke mantan ya. Oh,
3: pun ada kenten itu dan daun-daun tapi Banten ini kan tuh kan
0: nggih
3: kita bawa telur kenten taruh di bawah-bawah pohon pisang, tapi ya sulir itu.
0: Kenten. Suwe jenis keterurain ya?
3: Lemo, kenten kalau nggak ditemukan sudah
0: ini. Iya, artinya Rika ring, tapi maksudnya proses penguraian ring pupuk nih ke suwe pas ngangin obat nih ke?
3: Kenten, ya? Kenten sampai 1 bulan nih ke sudah ini.
0: Oh, suwe.
3: Ampun, hancur, ampun, bagus, kenten nih kau, wow. Ya edar,
0: kenten. Oh, kenten. Wow, diaplikasikan ke kenten tanamannya nge?
3: Kan terus, tiap hari masih kenten nih ke sudah ini. Ya pari kenten kenten itu,
0: iya.
3: Air kenten tapi kadi banyu itu air beras
0: itu
3: ditimbun itu sudah itu.
0: Tapi ton jangan tapi bau nih kan yang
3: ton
0: ya.
3: Kampung maga kenten. Brem gede yang ini.
0: Oh iya betul tertutup berarti ya.
3: Tertutup nih.
0: Inge, hati yang pun cuma margi.
3: Nyuk kenten tapi.
0: Inge.
3: Peras-perasan santan itu
0: orang yang
3: masih sopok.
0: Nah ini kesampun nanti malin yang aktif nih sering ngangin bahan-bahan kentan.
3: Iya, tiap hari kita boleh ngumpulin daun-daun itu, daun pepes. Kenapa?
0: Betul.
3: Aneh yang pun ada yang kampil nih ketudah ini. Waktu pun ketemu, netios itu pasti itu tunyol dado, kentan dijabol. Kentan masih kena ngerah-ngerah tiap pagi yang pun mobil kentan-kentan.
0: Oke, artinya teratasi sampun nggih ring sampah dapur nih kang ya.
3: Sampun.
0: Oke, bersih sampah dapur nih yang dados nih.
3: Kang yang ya bersih-bersih nggak lingkir.
0: Iya, artinya kan terhindar dari kebawas bibit penyakit nih ke yang kotor pasti ke penyakit akeh rekan ya.
3: Wedan nih kenten bubur-bubur yang sisa ya 1, 2, 3 nih kan sudah yuk, yang sudah yuk.
0: No.
3: Ampun kutang nih kenten naik sukanya, ampun kutang jangan dibeli kenten bubuk kenten bagus.
0: Oke, ini nih ya.
3: Bubur sumsum nih kan.
0: Bubur sumsum. Betul.
3: Sisa kenten 2, nih ke 3, nih kan sudah yuk.
0: Ingi, patut.
3: Kan dibuang, itu kan hitungan.
0: Apa?
3: Genangin yang di MR, kenten naik yang pupuk.
0: Yang pupuk, ingi. Ha, berarti baci aku.
3: Itu mantan meresidon yang kenten sudah yuk.
0: Ingi, susah banget nih yang ini.
3: Raja tuh
0: enggak
3: sudah yuk. Sekarang ada adik
0: nih. Esok sama banget nih ya. Kena start. Sekarang
3: yang sudah yuk. Santi.
0: Oh. Inge. Esok sama banget nih kini yang Sri Sake Widang kekeran ya adik-adik. Jadi nih yang Sri Niki termasuk pendengar aktif kenten nggih. Beliau suka beraktivitas di dapur. Makanya kita akan membahas apa yang disebut dengan sampah dapur gitu ya. Ayo nggih rakyat Liana esok sama banget sampai nyarangin taler nih kini. Kak Dayu mau pakai kiri serang adik-adik apa sih yang kalian ketahui tentang sampah dapur gitu kan biasa dibagi jadi dua ya anorganik dan organik mungkin bisa disampaikan salah satu siapa aja boleh Suci ataupun Dwi kalau sampah organik biasanya di rumahnya Dwi apa aja sampah dapurnya
2: biasanya nih ke kulit bawang merah nih ke abis membuat bumbu nih ke masak-masak nih ke kak
0: iya Dayu. Biasanya nih ke di langsung diolah tapi ke entung biasa
2: biasanya nih ke diolah nih ke kak dikumpulkan di dalam satu drum atau ember nih ke nanti setiap harinya nih ke diisiin air
0: diisi air air biasa
2: terus difermentasi selama seminggu nih ke
0: seminggu
2: nanti kalau sudah hilang ini ke baunya ini ke dipakein pupuk kompos
0: okay,
2: untuk tanaman ini ke
0: oh ini ke khusus untuk kulit bawang kemanten api wenten bahan-bahan sani liana organik liana
2: kulit bawang
0: khusus sirang ariana
2: bapak biasanya
0: bapak kenten jadi khusus kulit bawang ya tapi tetap ya sama seperti proses pembuatan pupuk pada biasanya ngangin obat ten
2: dan alami nih kan
0: alami ya dari airnya nih tan ya jadi proses terurainya kurang lebih seminggu niki dadas taler dadas referensi majara kerai kenten ngesa nih seneng lawar biasanya kan yang ngangen bawang akeh nah niki ring kulit bawang sampunang langsung keuntungan dua nih ke bawah sampah organik kenten ya dados ke karyanin pupuk ya nah niki ring ade suci minap ring rumah tawi pewargan sendiri bagaimana apa sih yang sering ketemu sampah organiknya di dapur
1: biasanya yang winter nike pasti ke kulit telur
0: lumayan keras nah nike gimana prosesnya ngolahnya
1: kulit telur sisa-sisa makanan atau nasi-nasi sana sampun pasil nike kan biasanya nike pun diolah nike menjadi Nepi wasane pupuk biasane utawi diurailah sekadi penikang niang wau.
0: Niang wau. Okay,
1: dados kompos.
0: Artinya tidak mengkhusus seperti kalau ade Dwi tadi kan kulit bawang. Nah, kalau Suci jadi satu ya semua.
1: Iya,
0: ya?
1: Jadi satu nih ke dicampur.
0: Ngangin obat?
1: Eten nih.
0: Pakai air.
1: Nggih, pakai air.
0: Pakai air. Nah, nika menimbulkan bau aroma yang tidak sedap atau bagaimana?
1: Nggih, pastinya.
0: Kemauan ketutup.
1: Nggih, ketutup.
0: Ketan biasanya sering digunakan pupuk tanaman apa aja? Semua
1: tanaman. Semua tanaman nika.
0: Oh, artinya sampun memargi ya.
1: Nggih,
0: untuk pengolahan ring organik, taler ring anorganik. Ini rekrai mali jebos mali lanturan titian taler adik-adik nggih. Jepus malih sahabat sanggre kenten nggih. Oh iya, titi yang lupa niki anto nyape sekarang WhatsApp niki wenta nambah mangku Prajapati di wow sampun monitor sukses banget niki mah mangku kena stateng nggih. Lantun niki wenten Patel Sumarja Bangke sampun nyaringin ingge sukses banget mandek kena stateng. Kalau Nini Hayuna, halo Nini. Oke, niki sampun laporan. Laporan tiang meduwe niki tedayu angin nampung sampah dapur. Oh, merupa dream biru besar ya, kentan di bawahnya nih ke wenten, tapi wastane kadi keran nih ke kentan ge, mungkin minap nih ki anggen, tapi wastane mengumpulkan pupuknya ingge, susme banget nih ki ini sampun memargi nih ki nge untuk pengolahan sampah sanaran napi malin nih ki pemangkasannya ring organik. Nah untuk nih ki wenten yang sri kekeran sampun keranjing di bawah susme banget, taler ibu Janura ke bawah nih ki dayari cantik ramah simpati ah lengkap sekali. Nggih, yening di poregan wusan nula nika dibersihkan nggih. Oke, berarti ya siapa sih yang enggak mau bersihkan gitu lagi bahasanya nggih. Emang terhindar dari penyakit kenten ke bawah nggih. Pastikan sampun niki harus diperhatikan kebersihannya. Napi malih niki yang sani dangan-dangan pisan ya. Mau pupul sampahnya nih kadi pewarigan nika manten nggih. Nggih rakrai majebos mali lanturan titian niki ringgalah jam putus nyanto siam sieu. Kanton tring program Rajang Bali mata ini informasi taler tembang-tembang.
4: Hai, Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
5: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
4: Wow. Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
5: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
4: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
5: Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
4: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
6: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
7: Ledok. Ledok adalah sejenis bubur tapi bahan bakunya tidak menggunakan beras, dibuat dengan bahan utama jagung, umbi, ketela pohon, dengan ditambah bahan lokal lainnya seperti kacang merah, kemangi, dan kacang panjang. Dan ada pula yang dicampur dengan ikan laut segar. Makanan ini diberi nama ledok karena dalam proses pembuatannya, terutama pada tahap perebusannya, selalu dilakukan pengadukan atau ledok atau diaduk secara terus-menerus. Ledok lalu disiram dengan bumbu yang terbuat dari cabai merah besar, cabai merah kecil, garam, dan terasi yang ditumbuk menjadi satu, lalu dicampur dengan bahan lainnya. Ledok sudah menjadi menu makanan sehari-hari masyarakat Bali, khususnya daerah Nusa Penida, dan makanan ini merupakan makanan sehat dan mempunyai kandungan